0: banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate laguti bungiu hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubai, hong sung ha gafar hadibanya, hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni, hong tigine sung ha adigubanya amukate lemua radunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweiriguni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie. Lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagi ya insi ya buni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kate ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anriguguri, lun ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia, lun ti aransenyu la sunda lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti areida la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa, sarago luago lubara, aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunflirun lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruni wa, luago weirigu la inari nile arufu duba iwon libugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdala isifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia, aniyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luago, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu leduba lauburi dimuri le lanina wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai, me feri dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagun flirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu wa lida bagun flirun luma bungiu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Da ibaga

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ba hempu lubui tihon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichug bai bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure lumagnyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungwa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba, deregdagu lida sunkate, ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubaragien lira, adimure haba lun kamahamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito ederegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le, hilanyu tinya lun kate iluagu tibungyu la usun iwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kate ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadura aguni hadaradun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahei hayuma lidon sunkatei, adimure hakatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
3: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
1: Alinya gatuginye.

0: garita te nadangu meite lo libini la faye ruaba.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti badenha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli guha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyabai ginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua rabungi ubun da meha le barufu dumbalin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil ni aba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luago bungiu. Le vivambe, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luago. Aniya gabahon lun risi jama lidan le buidube, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun jama lun hichugun luma lun hafanin hani le jamabe. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarube lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Pavlu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi ni rog le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago, saga na furi idu arie buveyuago, Tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bay. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie. Ani chouru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bu babulugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lanna anufu dey won, aba sifiri lanna ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, Aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladigu ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, La rufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doirunya lan. Lubare gen lira, dan leliabin bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna asudara hani. Lugundu gaso le rederu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. itara linha guinha, aba grigia le adara gutilungua lidon juraru, si aben laganha no ahem mahurarum, segun liluru dun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminha e bihe lufana lidangue alubahani. Samina ba luago le narinha gubai bun, aba megun faranda gdalani, wabure mesun gubai bun. Harita goba lago Jesu Cristo, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bung yulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lao gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma, weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
1: Harita gwaga dubai kata inle honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata ilu lagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
0: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara aba ila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunkanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara aba ila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenirun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigani kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusenirun, afinye gdabanya, adeng haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelala na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu le lungba inibihi ni luma geyo nabude me agusera gduti le richagu wabai lida me bayu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nyetimati kate le lan na ubo le lung nyundu hati uburungu Tesalonika nyundu ha kuresente lobo wagun Galacia nyindu titu lobo wagun Dalmacia Luka siriguni numa ya alu wahabai Marikosu baniga ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu auna hana tikiku uburugun Efesu dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nu baribon me ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara Adigali Alejandro lena dagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu. Ua tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu Korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
1: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di le won lumage lubarage la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinye lubien. Lunti aban la wigiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya ilu sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inaroni. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaroni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi harufuda hamuti luago ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagwa tinya hongwa lung hadigini le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregda gula hauseru inebe wahagieme buidu hachigu Derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lao insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lao habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubudirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lung wigiru ni uribani luma igabiri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata ilungbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nuguni wa kei mikata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guagada banya finyatinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile busenti na lung meme barufu dahani bulikate le lau aba deregdo lung halan afinye ban lagu bungiu lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadigni kate le buidubai buiti kate le ani huti honsun grigi dise balwai sigene buri le malati uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri uribu luegen le lurdu moisesi sun kate lira manigunti buiti lung ni aba Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo erere ba lun aba o bia weyasu ahen madigu gasu bao lun ti babuguni subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la li figon guanarigu dame nonahani aru temasi o tiki kulabun buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu gahabagari lida kristu. Mabui gahanya sun ha numa banya bun, mabui gawanya hon ha hinsin habubanya won keisi iduhanyu legie kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
1: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purjiha luago Jesu Cristo. Na birunyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun. Ime numuti ayumura gwarig na bun luago insinya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luegi na purichinya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mamala lauti afosuruni flese ile, Badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bway luagu atirida. Lun bumabay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati luay idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara lak hamuga narita guagudu nibu luagu duwei guabab ginye bun guanu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Amali habon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birihanya bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badigu balasigu laule uagu bay namuri ya buma. aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu, capítulo aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui, adimure hati meha buingi hon waguchagu, sarago waiasu, luma lida sarago luir, hada gen profeta. Quento, lidomburi lagumuhu dan le, adimure hali won, lida ge liru, le ida gebui ladugai ubo, anirule luligia bala, kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadina.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi titame hale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gunungu.
4: Lania gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahe ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha ditibalu iha. Eni ama aru iha nile lani na richagu. Hisi eti lebu iku bebun. Yere go ligie lebu iba bebun. Lige niki bubai. Au lebe bungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adega pumuti bobo, la ubuha bubadega isiebe. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege ubalu sundana. La waya tukubike idendu, babaru chobuboi, keyaba idu. La sansi uoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme medebe. Magumu chuboi bibahagana.
4: Maria kutibuinju ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
5: Nyuruba lege nomere. Dari nichibu niye baga ni lamu ni ubugudi.
4: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugubwe hada age angele gu. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagiye gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliboy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu atimureboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo, uganu liginye won, lauburi saini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichu gubin won, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme waguboy wadimure ha, labun hakumati ha angali, lubare gelira lariye hentitan lereru.
6: Kata yenu sarugiri elu basamu nerbala hawagi. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hap, itu kebumut dia kena bubah hawai ahli. Dama lumu, dagu kata bumut hilau wairi bunyi lumai nebesi, rubu mutinya lau di sungkate.
4: Dan lubaiti le licu guni bunyi sungkate labu ginyo laguma diha gerigia, migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkate nyunduti lau le lubai bayi wuguri. Gama lumu, Ariho wa muti Jesus. le adigu boy una bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boy. Lao lueri lisi ya bubungi wongu. Aha tilu lomwe kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sung lira hinyo lida lueri gu. Ligia lu tiluboy buga la sufuri lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubo ile, ouna haboy kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa lubo nibusi garilan lira, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu, arinya gaini.
6: Nadimu na papuwagu hundi ibirigu, neremo papuwagu kweli hundina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu palwagu bungi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliabi owe ni hong gregi. Itara linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia. Ha meha aganau banya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabu. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. La ugudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayara ti ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
4: gwento luboiti kaya nije gwala bena jureño uon lu gayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libi buingyo lunti kounigi wama. Siyantu kliyeni mebebeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboy bebelu balido ngamera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligye na afinye luboy, dida niganye, luagu mebelu konyala lidon fulasu le emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadig meiluma geveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedung veyu.
6: Aba lemera gugungi ulida gesun luadi mari luagu lisedung veyu.
4: Arian wagoya ligi atida lereru itar.
6: Mebelu gujinidung fulashu le emera guagari.
4: Laudimure burile subudi wamuti luagu aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe bu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu adimurehati bu ingyo lida gen le meha larinya gubwe Davidi saragu dan lari gen tidan lereru bu ingyo.
6: Ugunye, ani agamba le larinya gubwe bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lunga munga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubo iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladiga liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse ragaduniu. Jesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligye wafati eboin le timat. ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi emu logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule insi habube unu. Lugudeme hebulan unu idarego walawame lau laraini lida vemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5.
4: La diga sun fadir le inutimabe anua da horogti wada gelun ligia bala wachiguna ligibu ge buingyu lunginye lichuguni ideve se lu buingyu loigie hoba dinagrigi luma adagara gaduni logu figo kai debili lan fadir guanarug kai furume guarug grigia gayara ti gudeme hebulan hon kafigo tia hama achara gadutinya Ani ladiga lidebili nguanarug kaisi furume gwarug gurigia. Gasu ginye, ladaga ragudun logo lifigon nguanarug kai gubarig logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyutumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italalinya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyutumati laulani lungo. Buingi ichu kubalini ubaro wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
5: Nirawe kubwe, ugunye, bugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadir kubuya, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingi le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube la ula sufuruni, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaruni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigali sarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdat. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Waboro ugon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abaye weyasu, hahaucha hamali beilubafu wingyo, haresibi hamali beisifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubai lau halihanu leleru mbuingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya aburuha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi gihamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheraha grigi ya lau, ladiga muale Achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai lu lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani katele ahu golbe adega busienti wa lu itra meme la ka aba hidage arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi ni le hagura bobe mabuse ruti wa lu hamagwalidu busienra gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyo bonye logo buingio awanda hamaisu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingio hon Dame hale frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu la finyuru logo. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia logo aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingyo lumu hasal baron, gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hano onguru gune, ani emeni gini ligia, inyugu wati, jagurum meme tuwe ibelu tida li tempulu buingyo, jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nye ngueto afadiri hawawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu legiri bai salimo lufadiri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya Ibidi yatiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi yawati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lonwe. Liye waliru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humayiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanarugu le meha wagucha. Rulu muti lidisi farinti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti. Hama gien grigia lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek, lau sun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin si fareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abrahamu, le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagun, weiri kutima la le, abini habai sige lau le abini rubai. Jawada, Fadiri guha resi birubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali ka la lidisi farenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi nyabanya lida lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hadange fadiri guha ladiku wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiku marikai fadiri gu, bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runwa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria ngu timoisesi ni kata hawagu dan lela timure ha boy logo afadri yani ani frango timati dan le liabu Jesus Cristo lu la fadri haba kaisi Melchisedek mama lawa ba luru dule arian gube gabala idage adige wagun liabu liabu lu la fadri haba la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le larian gube bungiu logo Jesus Cristo
5: aba fadri buguya lusunda itere emelo ki sedeko
4: Kumugu wa tiluboi tibinadi gumadi leli lurudu Moisesi la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligi ya luun la salbaru ninya grigi ya lidage afigo. Lemengu ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le luun Jesusu bala wa fadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuruwati da le lichugun boy habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boy finyu lichuguwa lubara lun. Larihenti da lereru mwingyo.
5: Finyu bali mwingyo, le aburemi, ani masansi rego luboy, laritabu. Aba fadil mwuya, lusu mandan.
4: Ligia Jesusu luboy achoru luboy, aba daradu buiti mati lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubwe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu lubwe ti fadiri bwe inyu timati le wasubu dirubwe. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti inyurua ligia inyu tuma lua isunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu boe hadagara gudun sagu weju furumi ya logo hafigo ngwanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi ugiri ya hadebili banya Hagi ya lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lira ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
4: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe igia lome relala na larungu inhabu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima to tola digbun wabure me bungiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun bungiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesus Christu lu bungiu. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwe fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi lubabu ingiyo, aba larinya gumbu ingiyo lun.
5: Adigu boitia, sun kata yi, kisi iyawari tona lufutu gumbu, lwagu vugu.
4: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesus Christu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
5: La dia menyari habule mebungiu. La cilu gobeju, luna tudu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le na tudu bai hama hakuchagu, le beju le, nare tutupo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le jeti ligi bubani mehongua, ni nyelariye bu habule me.
4: Aniha darada le lumbo inadugni hama Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abureme.
5: Nichu kuboy niluludu, litong hasajunan. Aba menaburuga nitita hanigi, au wati habungi te, hagi eme nana. memegi luo boi lula rufu da honi wa nuabu maria mboi bugiri luli tuhe ni luli bini subudi boi bungi ule abule me lugundu ha subudi luba na sungu boi lumo vya lejele itima gibi boi dari lumo le weli itima boi adari ferudu na nuboi guliba nile hetete boi marita kutugia liname lwaku hafigo lusunda
4: adimure haa liligia bungi ulogo haba iseri darado rura lirigu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: kwa hafiku.
1: Arinya katikinye.
0: Nakuse hafiku kwa nyanumutu niye.
1: Fugi abu grige le wagote laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibay da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanyo. Igira kwagda tunhungwa la ugundani nulagida runle huma boyhuwe. Subudi nyuhumoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagida runhuwe. Gwentoti, meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
0: Mala hali, afa hindi le lube liyaki. Madale se hakubo isaragu tanga. Ahile nariche wadu kubilabu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, makunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiri budubanya hari wong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasibudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichigaba dagara gaduni buitimati sige lau le la dagara gadubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, anihagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanuguwa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ke boi la meha lanugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingiu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihin gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba lafidun lagaire gine ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubaila buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye lagu burisagun le, larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagwati yang sungurige ha, meresi birunga hamoi sun le frama se lubai buingi hon. Gamalumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. haya bu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo grige harita kumanyaita arufu dahamuti logo halu hameme yala aba agairu luha gairame luha muga fulasu la le nyingi luboi hafu ida agaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agairu bui tumati habuse rubai agairu le sialubai ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luha bugi ute boi la aba laranseru aba uburugu aba dameha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lulafaru nilirau le Isaku hilagu bailun latakara gudu nilun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa luledere geruni lirau le abana guti lausu ania galilabuga buingio lun luagu saragu maila ladugu wagun lidange Isaku subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingio lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni Isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma Esau. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi Jose aba latimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyi luagu ligiri lubadu. La ulafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagirinya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harinyi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere bai. Nyubu itinya luga bafu bai la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara bai la hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyatu ke hanya meha le tamburi flasu magairawat. Arabu le tamburi laga tabu gen tubu wainamuti luma le tamburi huyu le muarugut. Sun hagia lau sun buidula afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingyu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingyu abakati buiti mati wong. Lun lita ruguba la aba wama habuidula sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo
1: 13. Hisi guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achilurutia hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu, la hadugni kataile, ibidion hong. Harita guhuma hawagun adurutia, kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita guhuma hawagu ha asufri banya, kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebela Maria hun sungube lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabar habanya michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat lugundu lichugube buingyu le emege rubai hun arinya gale
0: naume girubadi migiru nubadi
1: Kayara ati luboiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga adiganawa.
1: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida gen atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sun kate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure mehesu kristu. Lida ange oweni owniri mudun le wairi timabai. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le abirha nalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iganinya honsun, tabuti guligili si luma honsun, ibiri waduhinyu lidan wafinye, mabu igahanya italia na hun. Binela ubuingyo, sun huguya, itarala.
2: Santiago, capítulo 2.
4: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu, lewairi gubay, mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu, luharien gulun.
5: Nyuruba ya lida obaru ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu, ani baru humau aduru heina ligibugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, haduga nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurige lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu tiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurige agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugeme kaisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gudeme habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigi logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu geme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lena susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara lena ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinye gatina lui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladigbe dan le laharu bai luyebe lafaruni Isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le ladigbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayari bai la laukate le ladigbe. Itara lien lagufuliru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyarinya waguati luago Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bukiri luago buiti le ladigbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Ni duño, molu muti anyahe la sarago hida ichago ten hongo arufu da tiem elereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahenihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu niwa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au lelani na ubo lira, lelani na hasami na grigia. Lelani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia arei idatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu, la digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lun. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni ide la guo lumo ti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu me ihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani la dariru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. lerigu gabafu bai lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lung badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengu bai.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lung wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba mewadugu nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba me hagurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hudang le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lung lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choru ni hereru. Dame le hariyegu aha lung aha la. Dame ge le hariyegu uwa luginye uwa la. Masie diru lamu ga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lung hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me lareida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan yale lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humui lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
6: Ao Fedoru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini
8: luma darangilu luma gien bungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Christu, luago luweni lugu de me hambu bon. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Christu li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyabi la dasairu, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Christu buiti huwagu. Dain mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Christu hun. Lau sun humanihin humagi lulan. Eni lau sun lira. Afinye di luwagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri hahagia le lube la sufri rune Kristu. Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Christu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyara bela hisinyendun hidunga nyulwegi Hesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda, tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itarahanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Hesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu, buidu belili hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya, ligia le dubu le timati.
8: Ariega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego otinyen luagu. Feridi hagu ya lusunda, keisi laranserunin bungiu. Ahinti huguya le afinya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumutini ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibide habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha Luna habanya lu habai junia ha salufri banya luma luhichugu uwaidi gunu honga adiga banya buit la diga busianti bungiu luha diga ni lelu baibai luha mani chagudinia haibide wabanya au habusen banya hadumane haburiba huwagu abagari dehoma keisi girigia livre tinya gama lumo mousera kumei livre luha diga ni leburiba bai Ubarage lira, abagari dhama keisi lidamu bungiu. Inebe hema sungirigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Yesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufrira luegien adiga kati buiti, aba avandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huagu, Kaisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumuti nya lubaragien lira. Derege guaraguti. Lungwa lubungiu le agusere gudupei lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditle lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida hafuridun. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Ago yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguwaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Le buseti, la bagari bu aba I bagari bu iti, lu magini aba I bagari nani nan kundan, lu nti lu ni giri nungi nyenye, wila dimuri abri bani, marinya ga ligiye me iyeni. Di sela lu iuri bani, aduga lele buji bani, alu halai terangi lu, aba me lafala bani, la diga gongi lu monti ya wabore me, bugi hari chago bani, agamba lai hafori ya idrundu, anganya ha aduga bani buri bati, magunda ti bugi ha.
8: Kapagi ganyana la diga buri bati hun, Ahang icha go hung waluha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, Aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse gari hamamuga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribei. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, ausung angeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu amalu wa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, weri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligi buge bungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilaguanya madise. Ligi ya, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, Nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figou. resibi gua huma hongua ubinye, magulul hanga, kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu i deve si le heresibir vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hon amo. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba i kabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahi nga sufri raba hida gien. Lumama la luegien la faraha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahi ti a sufri ramuti luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweriguni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni anihama ginya guanarigu lani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abutigulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiriguni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le timati mati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
10: Maguda til bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyana la lichiguni uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, asufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. dereg da gulida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ichigubali sun abiniru nivon. Leginye aguaru bayvon, luga fara ama lida lueni gule magumu chadibay. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun andan. Itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uaraguati.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Fe aume.

0: Jeda guhagi melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hong guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutin lida alivi ya hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru ni bihadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi grigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi hari ginye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikire luagu livi ya hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vagiri buiti ligi ati dan lanigi, lo larihne iluma lagamu ni kate buriburiba ti leha digu bai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufri ru nil luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ru agida timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, Ruha gaya meberese ni luagu le lubai bai bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launi kata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadunu. Ubafu sieluna hagia ligibu ge bungyu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi ya nima lugu, uwa tigumfara nda hama. Hagura hong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfara nda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tinya, dale huwarudu huma lida hefedun, Agunda ralida hayeni guanarg. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digunin levuriba bay. Aba tiladen haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya lukasigurunen. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wa salba regule. Eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya largu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu laguflira linaru dimure ile.
1: hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agara bo hatu buir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya gu bai profeta gu. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalbara gule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gu rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakeisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme gili sun kata ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luago la digini la bungi usun kata lida lidani lun la digini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju. Luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti. Haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. La buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia. Lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Keisi la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lubeiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubou le furama se lalibe bungi uvon. Uwara guabe sun kate nyen. Eni buidu bai sun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu la darirunu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luago la guro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye la buru ha baduje Pablo le hisi en habube bon saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au ha mahalogo banya hafinye. Karabogo tila nichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: nirahunyu naburu hanyi burikateri lehu luma figo huma gama lumo ahi afigo hosombadi labuye bababure me Jesu Kristu luegye wafulesi ligibuge wagu chibuingyo laduga ligiru gini richagu lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafigo animama rigu wafigo ferudu ne watiginye afigo sungrigi lida wagufu liruni luguma di buingyo wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo ahiarien gaba grigia subudi numuti buingyo ani magufu liruti lao luguma di Jeet grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia lea adigabalin lea lubaibui buingiu. Hinsi ya lea buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwa laa aban luma. Lea arinya kuti logo lidanya laa aban luma buingiu. Lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi lea naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tidaa. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gireina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lumo. Lida angili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu, Lida nye larugonga. Ani uwa tini kata lun laburu gudini. Ahin ti le iyere habuti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibu gube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburu hanya hun lugundu ferudu na laa libuingyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigo naburu hanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humale la Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma anirasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida wa ubou. Ahinsi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubou, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubou. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be luma panta luogo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du luogo anite la, laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li luogo, lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburu hamboy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidin la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu wa iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wangu. Naburha nye imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, ani sifri sando le lichu kubi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun, lugundu arufu da halumuti sifri sando sunkate hun, ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali boi hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabuin, kayara lamuga, vemeni kidun luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alang Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo, lirahunyu la buingiu sunha richagu awain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara ala lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ngili Yesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyu hadi wa buingiu gweto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti lilurudu buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua lilurudu buingio. Subuti humali logo lunla la gidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo marihi lagili Yesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi itile eibu kubay lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luadigu marimafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata nyala lirahini banya buingyo, lumo kata nyala lirahini bay maafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubay, o misi habu la lun liduhe luwege Yesu Kristu mama lanigu buingi. Ani haa uganu le, hagambu wa iluma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bu imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bu ikain. Ani buiti le ladigu bu lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tiyan waduhe yu loege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai laa sun le wamuri habai luma wawu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingi yon, luwafinye ino logu Yesu Kristu le lirao, luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha la riña con Jesús un hon. Agufli ribali en lao luguma din buingio, agana watiña lida buingio, agana waligia buingio hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandule rula aliboe won.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafin era huma, haun sun ha, ariña kubanya logo, buingi ula atimur heboi hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahin sifri sandu luboi hadamboi o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu, jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le ariña kuti logo, kai lan grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihin sifri sandu lida. Ahin tile ariña kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lige sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba ten logo liabi bala sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dhahabwe. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na ijeni. Niduhenu, hinsi etenu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligie la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu uon. Wagia kwana rugu ariha wama lilire bu ingiu. Harinya kawamwe logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe logo lire la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabuin lum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu kumati le wong, le hinsi ya buti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, agye lirahunyu banya buingyo. ani sunha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsinye la buingi uon, ani adiga wa mwile lubaibay, hinsinye ama ginye lirahunyu buingi yo uon. La digun wa le lubaibay buingi yo, ligia isi habu ni bay lun. Ani mene yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinye bay logu hesusu la lirahunyu buingi yo, Ligiro gunyei gayara laganyiru luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau. Le larinya gubaibuingiu logu rugali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingi wafuri edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifiga ulani na oveni, malati lula furi edunu wa lubu ingi u logu figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu mama sun figo lumu lani na baila oveni. Subuti wa muti logu grigia la le anigibali mbu ingi u kaisi lugu chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau bu ingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lumu, subuti wa muti logu lani guwama bu ingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ndo uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo iwama bayla sun ata. Binile buingi uguchili luma wabune me Yesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi uon lungwa bagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatuna buon lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buon ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isiani lungwa bagaridu segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi u. Luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidaa. Anya hain sarago eje hatia ubo wobo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wobo. Le itara bay, ligye leje bay, le lagani bay Kristu. Koni ki huma hawai, luwe heferi diruni le nyugui bay hun lida agen huadig mari logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bay. Furume gwarugu, le adire iruti ani mereda ti lida larufu da haan. Kristo, uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu dahan Kristo, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrigi humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hun. Agura batina nidi arihe, lun na yanwa huma, lun la gufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun, toginye la nuadirubo buingyo, itarala.
4: Turuwali garada apostolu huan.
3: Aule tabu tiligilisi, naburhanyu garada tobun, numada gayu, le hinsi ya bai nun le gumuti. Numada hinsi ya tinun na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hada agin ya waduhenyo, lua igin Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsiati nu, buiti bauserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagundara boingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Ligia lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubaye tinyundun, nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kata ile, ani subudi humuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise, subudi gada lali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lula rufu du nilu, ariega lali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu, flese watinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huang, La burha yang hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangile, luma ge bungi le viwa bai, luma ge lubara ge lagu meserunda. Viwa ligi ya gueto, ani, le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligi buge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fedi le gunfuli bai, le frumia bai asar utilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hise tu alu Kristu. Ani chibala adua lidage wafiga un laulita. Aduga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lu sunda itarala. Ani te Kristu duweri rugu. Harigu bai sungrigi. Ibini gie hafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. La huma sehaluma lomu chagule sungkate. Tinha rai mungi le sunti kapafu. Le mi ma bei lume gelu pare gelu me solunda. Mi ma ligi e gueto ani le nube liabi.
5: Au Juan, hidu helue ge Jesu Kristu, gafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Kristu. Recibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na derua luago bohu le girbi patmos, luege na puri cheni le neno bungi le la choru rubei Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba nere denu labu gine, lubafu sifri sandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga gen kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguya hong tila na sedu li gili si tolobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lida unregi iki. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yon aba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugi, amir heti ligibu kei weyu dale lasi du lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
6: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibe, au wabumu honi, anile wima be, hilatu na meha, gama lumu mwento wima atina lusun da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu lenyeha be hilagwanyo. Abur hubai lupa itu le barih hubai le gueto hubai lumba le lumba lasu serado. Anihal anici hubai sedu warugu mahabari hubanya lita anu abul nauene lumba sedu le busanu delugol. Sedu warugu mahagiya sedu tani ligilis angheli sedu ti le busanu delu agiya sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Babur halu angheli le tina biligilis to efesibo. Mania kamehon. Itaralia nania go aule hau bai sedu waru malinda no bule no he legiya eibu go bai labad na was sedu lebu sanu de lu lebol subudi muti son le hadu go bai subudi muti le der huati marinu mahagura sa ani subudi nu muti lu agu sinyala hafa uni hau riba mai subudi nu muti lu agu hosha go huma ya la ha ani go mai lu agu apostol go hama ani mama apostol go hagi ani dari huma ni lu agu ye hama gagura su hadu ani supri huya sarago li na huati marinu agu mabucha ruga huago. Lausun lira, ani apa kata yang hadir gama guna atina lau. Maweni halinisi hong keme ha furumi. Liga lupaiti, harita wa huma idahinya la meha ani asakri ha huma. Adiga huma ikati le meha hadir bi furumi. Ahi madir gama itara, nidi bahu wago furese. Aba menagidaru ni lebu hisang delu lida ge hulubara. Ahi kuberi ha sanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolaita gu hong. Luma buri kati le hadir gu bai, legia iere gu bai no.
7: Le garike irigu bai lu lagambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitupanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita bai ligilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinya gu, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai anibiva anjali, subuti lumuti ha sufiri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti gine luagu adimre ha hama ha ariye muma ya luagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luit gelandi bu hama mafia. Manu de da huma loi le lumbe ha sufro ni. Lada ru ba mafia fi hada ni fulis ru gun lu lo cho gun ha fin esun bu gue. Ani ha sufro ru ba sarago lu aguti si wei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi muni ki bagri magumu cha titi home. Ha fai ru ame.
7: Le garike ru gu ba ilu la gambu. A gamba le le larinha gu ba isi filisando tuburi le gilis.
6: Ha gani rutinya. Masu ru ba nyalida gelibia ma oweli. Babur haluang ni lihat tidak memiliki listop pergamu bang. Banyak memang. Ia teralih nari aku. Aule gama baru efek itu gagil bang. Topi aku bang amana. Subuh itu mesti ni lawan lihat dalam fulah lagi lupain lala nalaruhi hamafia haganu. Ane lawu sulira. Numa memangnya tu. Ni rumah lihat fia nuago. Ni ibin lihat dalam lapa ruh yang tiap hari lekai fair bay buit nuago lihat fulah lagi lupain. Lagi lupain lagu madi hamafia. Gama lumo. Ane berkata hadir gama gunta pun lawu. Lawanya ni lah fiu gurigia, huma yara pergamu, hamah banyak higiru nikati leme haloru tapi balam. Le ichi gubai tumuri, nu balaku, lu lafiu gudun ya Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati hongguari. Lu malu habagre dolita ahoru hani. Anya higi ni hamah banyak higiru nikati leme tu haloru tapi Nikolai tego huma ni. Ligi lu baiti, asak ya huma, ahi madutu huma iter, nitu bahuwa huma dise. Aba menagain tego hama gurigia hadiru balibu nikati le. Tahu efek itu afir domo nimbulung dia.
7: Lekari gay ru gubai lula gambu, agam palai lelarinya gubai si firisan duhong tila naburi legilis.
6: Le agani ru, nego tu gubai dage mana le aram duma gubai lom. Aba menicho aba dugu ru tilun lau aba iri isel buru nyuluago le bidya timi kaon luai dige lom le eres biobale. Babur haluan heliti na beligilis totia tirabon, baniga mehong. Itra lian naniego aula lero kungio le itra be agu kei watu gemeti. Le ani luguti kei bronze le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu hafinye. Esere bitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huento loi meha forumi. Kamalumo ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avere to ariego kong lau profeta tan ani mama ni. Lutayedu negrigia, lautarmu tak aku nani belum haga non lida aku hani, luma luhegi egi ni lea dagara itu wati hong wario. Ruhat nada tu luta sanser niti gabe, mahagi luti giro nita horma. Ninaru hau, lagu nagu ribu daru laga bana rugu, afar wanani metiran ini, ama haga bar hapan ya tuma. Nona basufri ni hawagu, ahi gubeir gihigir hadagu nikate lebu nita dagu. Itra luba tasuk diru nisun digirsi, lagu subudi nani lebe arita guni, Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahanili gia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabusa rube la duguan dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Apa mehagumu teruni nechan ibu lelau badun lani nagumu dengan nilai laut tiburau. Apa mehamur gu tergun ikai si saudi rule laut timur. Nishu gu bongi e waru gu matol lani nabi nafi hong.
7: Le garike iru gu bai lula gambu, agamba le le larinya gu bai si firisandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Babur haluang en le tita me ligilis to saru disipong. Banyak kami hong, itaralian nariya gon, awalnya hau belani bung jisedu sifir gon hamasedu warugun. Subudin munti song leh hadir gue, subudin munti lagu belani hinya lah, lagu song arin aku ala lagu niwa huma. Aga kedua huma, rukuma eri lupri katile aniya gua belubar gelongwe. Hari kanal lagu muwa ala leh hadir gue ligi gue nungungiete. Hari itu gua huma lubai telerun doh belong, falah huma asakri hubu ya men. Anu maga kedua. Nito bahuwago kay liabi nga bahiwe rito libidi ang orahon. Lawson lira, anya yung fiyo gurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabon. Hagaya, hego gubanuma tau dago utharuto la duga duutihon. Hagani nutinya, hadara gubadago haruto. Animagidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumuchaliti. Arudarago nubanya kaisi nani ulinibuge nunguchi bungi yaluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helileti dame ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra lian nariya gong, aule sandu bai, legien inara ni bai, legama balin ligelen uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti ni muti sun le ha doru bai. Roti na aba benna da anyi hi gibu gien, le lasi eru ni aba ador. Latika lau son lo uwa la here, adiga adan gaso lau nungumati, ani gunflitun numa. Nadiga balun ha yabi lani gu mafi ha ye banya, hari gu banya lua gu guri vama, ani mabaga re tur dia, keisi lani gu gungie. Aba me na utara kwagu di ni ha gibu gien luha subuti ru ni lau gu gien lanu muti ni abanya, isi eti no. Aida huma le no huma di luga gura su huma. Iga na reitu patu no bai, le litani hocha wagun le no bai liabi lo amu su kopo lo hocha wagun wa soha ubo go bai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huai. Aganya rutinya, nisi gumanya kei wakabu tita luma no bungi te, anu mafru no digi aya men nyigi, abe man naburu tani liri no bungi te hawago. Luma liri no buru wate no bungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge no bungi te. Na brudo baigi ya iseri niri hawabu.
7: Le gariga irugu tilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang he lile tita bai ligilis to lao di isea bon. Baringa game hon, itra liya narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subuti numuti son le ha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar go boy, madiletu, masu huguya, never habadun ni yumlu gudiye. Ariya gatun lago nisi huma, lago itu la dan hon, lago na megir huma ni kata, ani marihi humuti lago fugiabu go huma, gudemetu, marihi itu, surusu huguya. Ige nichi go boy dimuri hon lo hagai ha golu le afun howa li lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagai ha dago harutu numa, lu hadore gon lau hasurusu ha. Lo ayo ni lo hiji ni le don hago lo harihi. Ebe cha no muti ha hise bayano lau idere, arvo da hao hon. Lo ti lo bai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligye me numa. Aganyi lo tinya, nichi ko bubara hon numa guwa lago lala na narui ha. Itra gai na ganyi ro, aba nanyoro luma nugu ji lago lala.
7: Le gariga irugu ti lula gambu, a gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinha sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimure habai nu, aba larinha gunu.
6: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lube ila susre don, lari ginye buri lebo.
5: Lida ora ligia, abandare denu labu gelubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kama aba dhubu miriti le hasipu o koru na lina. Nyenyo aba heremu uru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dhubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadagragun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uru iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa, gie gwa lau lala narui hani. Nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itaraliye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itra lia ligibu kei hakibu grigi. Leha gadiru, itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidana. Viva ligia weto anile lupe liabi.
5: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa weiri guni inebesi lume tengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ka.
8: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mbafu. Ladiga buhuya adigibali sunkate. lau bunda badege, lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lina luhobu le lowere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi aturaga irugugi luma tigibogugi. Daru tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig da lau umala li reinti lariniga.
9: Kaka tena boilu la daru no libur luma lula eri tu niti seyu.
5: Uot ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
10: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali. Sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha. Ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia. Aba lalugu nulibru tuguya luha burugunye. Le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru. Aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa. Duma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
11: Garisha tibulu banugu no liburu. Lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawo.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinya hagia. Hama wanya ya mutu hagia. Nyenye numinyo angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
12: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Mwene wene, luma inebese, luma taibu rani, luma ule hafa rube.
5: Agaba numutiginye harinya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muaru gubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
12: Rua la tengi guni, nebesi, uini guni, luma ubafu, yule nyu bai rogu lala na hui ni, luma lumu gumu usula.
5: Aba harinya gu gadri kate gabagri tia hagia.
13: Itara la.
5: Aba hahudura gu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu gu uweiri guni lu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
13: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru. Da la heiri duma ni mudu li biema seyu, aba nagabu lania gu hapiema katenye gabagri tihagia.
13: Igaba.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warinyu bailogu gabayu ligia lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gu hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri duma ni mudu liru wa seyu, aba nagabu lania gu hauru wa katenye gabagri tihagia.
13: Igaba.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu lanie kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
13: Igaba.
5: Aba narihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Leabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari mete hau buwa gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagubaya luegi hapuri chanile nero bungi. Luma luagu hagumfu linu luma Jesu Kristu. Labu ginyano latari. Haniega lau umala liheriti.
14: Bobuli me sunti gabafa. Darisa ida me babuse regedanya mile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boy.
5: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida servidu ni lu kristu ha lu ginya banya hafara guniwa koi hagu. Didale nari hibe aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara baganani. Aba lauri duweyo.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೌದ್ದು ಬುಲೆ ಹಾಸುಪೆ ಲದ್ದುಗುವ ಬರಿ ಇರುಳಿಗೆ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಲೌ ತಿಗ್ಗೋಲುಲೆ ತೀಮಾ ತೀಮಾತ್ ಮಿರಿತಿ ಕೈಸಿ ಬೀದಿರಿಯುಲೆ ಹರುಮತ್ ವೇದಗ ದಾವತಿ ಲೆಬ ಬರಿ ಇರುಳಿಗಿಯ ಲೌ ಸೂಲು ಏರಿ ದುಬು ಬುಯ್ದುಬುರಿ ಲೆ ಫುರುಮಿಯತಿ ಲೌ ಹಾಸುಪೆ ಲೆ ಲಿಬಿಯಮ ಲೌ ಸಫೀರು ಲೆ ಲಿರುವ ಲೌ ಆಗತ ಲೆ ಲಿಗಾದಿರು ಲೌ ಎಸುಮೆರಾಲದ ಲೆ ಲಿಸೇಗು ಲೌ ಓನಿಸಿ ಲೆ ಲಿಸಿಸಿ ಲೌ ಕೊರುನಲಿನ ಲೆ ಲಿಸದ ಲೌ ಕ್ರಿಸೋಲಿತ್ ಲೆ ಲಿವಿದ ಲೌ ಬೆರಿಲ್ಲು ಲೆ ಲಿನೆಫು ಲೌ ತೊಪಾಸಿಯು ಲೆ ಲಿದಿಸಿ ಲೌ ಕ್ರಿಸೋಪುರಾಸ ಲೆ ಲಿಯೋಸು ಲೌ ಹಸಿಂತು ಲೆ ತಿಲಿ ದೂಸು ಲೌ ಅಮತಿಸಿತ್ ದೂಸು ಕುಬೆ ಬೇನ ಲಿಗಿಯ ದೂಸು ಪೆರಿಲ ಕಾದ ಬೇನ ಲೌ ಆಬಾರ್ಗ ಪೆರಿಲ ಲದಗುವ ಲೆ ತಿಬುರಿ ಲೆಮೆರಿ ಉಬುರುಗು ಲಿಗಿಯ ಲೌ ತಿಗೋಲು ಹರುಗೊಂಗತಿ ಕೈ ಬೀದುರಿ ಮರಿಯತ್ನ ನೀಯಾಬ ತೆಂಪು ಲಿದ ಉಬುರುಗು ಲಿಗಿಯ ಲದ್ದುಗ ಒಬ್ಬುರೆಮೆ ಬುಂಗಿಯು ಲೆ ಸುತ್ತಿಗ ಬಫು ಲು ಮಹೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತೆಂಪು ಲುಬೈಯೆ ಮೆಮೆಗೆ ಇರುತಿ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಲೈರುಂಗೊಂಗ ಲುಮಗೆ ವೇಯ್ ನೀ ಲುಮಗೆ ಹಾತಿ ಲದ್ದುಗ ಲೆ ಗ್ವಾನರ್ಗ ಲುವೈರಿಗು ಬುಂಗಿಯು ರುತಿ ಲರುಂಗೊಂಗ ಲು ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಿ ಲಿಲ್ಲಾಂಪು ಬೈ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಹೇಬುಗುಬ ಸುಂಗ್ ನೆಚಾನಿಗು ಹಸಾಲ್ ಬವಾಯ ಬಯ ಲಿದ ಲಿಲ್ಲಾಂಪು ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಅಬ ಮೆ ಹನ್ನುಗು ನಿಲ್ಲುರುವೈ ತಗುಬೌ ಹವೈರಿಗು ನೆಹಿ ಲು ಲೀಚುಗು ನಿ ಲು ಬುಂಗಿಯು ಮದ್ದೋರ ಒಗು ಬೈ ಲುಬೇನರಿ ವೇಯು ಊವ ಬೈಗಿಯೇ ಆರ್ಯ ಬುಯೆ ಲನ್ನುಗು ಬ ಹವೈರಿಗು ನೆಚಾನಿಗು ನೆಹಿ ಲೌ ಸುಂಗ್ ಹರಿಸಿ ಮೆಬೆಲು ಬೈ ನೀ ಕಾತ ವಿಯತಿ ನೆಹಿ ನೀಲೆ ಅದ್ದುಗತಿ ಕಾತೆ ಲೇ ಉರಿಬತಿ ಓ ಗೆಯೇ ರಗ್ವಾದಿತಿ ಹಾರಿಗು ಬೈಯ ಬುರುವೈ ಬೈರಿ ದಿದ ಲೀಬುರು ತೋ ಲಾನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗರಿ ತೋ ಲುಮಬ ಮುದು ಹಗಿಯರಿಗು ಬೈಯ ಬೆಲು
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu do angel ligia abadun harumatinu. Leishi kubai ibagari. Harungongati kei biduri. Lida gelala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida walemeri uburu guligia. Ani luago bia lo baduna ligia, nye lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agi dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime ni katanya ilu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me, ahudu rogo lani gulu. Agagi budago ba, luma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Aga na uti yenye, ಮೆಮೆಗೆ ಇರುಮಯ ಲಿಗೆಮರಿ ಲಾಂಪು ನೀ ಲಿಗೆಮರಿ ವೇ ಲದ್ದುಗ ಲರುಂಗೊಂಗ ದಾಗದು ಬಾ ಒಬ್ಬುರಮೆ ಬುಂಗಿಯು ಹಾವು ಅಬ ಮೆ ಹರುವೇ ಹಾ ಸೂಂದ ಲಾರಿಗಿಯ ಅಬ ಲರಿಯ ಗುಂಗಾಂಗ ಹೇಳಿ ಲಿಗಿಯ ನು
2: ಇನಾರು ನೀತಿ ದಿಮೂರಿ ಬ್ರಿಲೆ ಅನಿ ಗಯಾರ ತಿ ಲಫಿಯ ರೂನು ಒಡ್ವಾಗು ಅನಿ ಒಬ್ಬುರೆ ಮೆ ಬುಂಗಿ ಮೆಮೆಲೆ ಈಚಿ ಗುಬೈ ದಿಮೂರಿ ಹೋಂ ಪ್ರೊಫೆತಗು ಔನ ಹಲ್ಲಾದಿ ನಲು ನರುಫುದು ನಿಲೆ ಲುಂಬೈ ಲಸುಸೆರೆ ದುಹೋಂ ಲಾನಿ ಗುಮಾದಿಸೆ
3: ಅರಿಹುಮಾ Anatema disse: Folese o tile dugu bei kasu lau lugano te pungiu, le buru yu bei tida libru to.
0: Au hua, agamba numut, ari henei buri kate ile. Ani lari gen ari heni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lari ye gunu.
2: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sun ha dugu bei gasu lau le buru yu bei tida libru to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigi enu.
2: Maramu da bai lugano te bungi le burimu ni baiti da liburu to la duga gara falida anum la gufliru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anhe ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfli meme hama.
3: Aha, madise liniabi. Ani parunu muti afai ruaho le nubi nishu ni nu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lida ye limtin veve lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere di banya logo Jesu Kristu. Ha abinyera habanya ha ahoru ha banya, ha gafara hadi banya, ha ahudurogu banya honguario. Ha masunha hinsinha habu banya lu eyeragune herederu ba bougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subderegudi ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu urui Davidi, au gia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariega tisifiri sandu tuma adari.
5: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariega la.
5: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichigutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu howa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai ginye lufana lidage lii tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu howa tida liburu to. Le asubu diragudu ba liburi kate ile aninye gati.
3: Aha. Madise liniabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sung huguya, itarala.
6: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Hosias lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangre ni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le tumari Maria, Tuguyeti lugushi bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata dari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu di runu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. dale aniha lubai arita gwa luago kate ele. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lung lida luenedi, aba larinya gwa lung.
8: Ose la dunga wa lung Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kesi gumbani. Adiga irahu le lubai tagara juni, lumo ni asifi li samu liaga. Tagari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dunga la salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
7: La susare dubai sun kate ele, lo lagumfuli le dumure ele larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai anheli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga long dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugu Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
6: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
7: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua rung hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigya. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
0: Belém, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya aba lida ge oburu gu weri gu timmati lida amuole. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
7: Aba ti laguaru Herodesi hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba lalige dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
9: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
7: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gu lung.
8: Saraba, barube irahe le tausu lubuchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede mudien, darime nabisa mudien, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
7: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungi liumu luguge profeta.
8: Sagana mutimiru Egipto gini.
7: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu lou, segu dan le harinyagubai chu tou lagriya honu wa irahe ligia. Itera linha lagun fuleru le la burra bai profeta Jeremias.
8: Aga boa ti, la gura ha aba o mala li rama, la ome bu igari. O mala li ligia, tu mala li rakele. To yahu bu hari ki tirahe. O bu serun tu lutama li kong, la duga hilagu ahaman.
7: Lari gelon erodesi, Aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinha gulun.
8: Saraba. Barubai iragu le tau sun lumuchu. Giribu humaha geiro israelina. Ladiga kilagu aha abu serube ameha afarni iragu le.
7: Aba lasaru hose. Aba lanigani irahu tau sun lumuchu hageiro israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei judia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedun li dinyehen aba la rinyo agunu walun li da uenedi lu li din galilinyo la til renyen aba li di agano wali da fulasu le giribe Nazarete le lumu argubei Galilea la susere dubei sun kateile lu lagun fuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atirudia. Aba larinha go lida la puritia.
10: A sacri roguma. Ladiga yarafa li la ruim rabuingi.
7: Juan le ligia le wago bem meha la burra profeta Isaías itere.
8: Agambu ti lumala li ama kiriya agora halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bunem. Karabu ma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo la dera gu Juan, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe hordan. Dan le larihi bei Juan lagu sarag hayan la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinha guhon.
10: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lenerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narien hei hun, loo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachuan hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, udalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe hordan, le nyen lubei Juan lu labadi seiruni. Mahati yebe Juan labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
10: Au lumbui babadi seirunino. Buguye lubei nyumbu inu lumbu nabadi seiruni.
7: Aba la riengu Jesusu lum.
11: Itara luba gwento. Laduga lunti wadugu ni le lubei bai bungi.
7: Aba labadi seiraguduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
12: Ani haliru ni hinti ebo inu, le awe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni. Lari ngalun.
13: ahen lirubu bai bungiu saligo gda bai dubule feime
7: aba lona bu jesusu
11: tarin hare deneno bungiu mamar bai tau fei ha bagre de grigia a bagre to baginya lausun dumore le larinya go bai bungiu
7: aba ti lanigo ni mafia jesusu jerusalem uburu gule sandi bai hon hurio aba lawari ra gdoni tabulu gu templo aba larinya gulun
13: ahen lirubu bai bungiu Chuba bayage luhunabo la diga tarinha lereru bungiu larinha ku bobogi hon lani angeli gulun huni girunibu hanega bati ku haha buru lu macho gera bulna bugudi luagu du
7: aba lona buni Jesus larinha galun
11: anega tugien lereru bungiu mocho go boy babure me bungiu
7: aba la niga ni mafe Jesus luagu aba ubu inyuti Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubawa gubayi lun luma buri luwa irigun. Aba la rinya gu lun.
13: Nichi gubayi sun lebon ahabu ahudura huanu.
7: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
11: Disse ba noi mafia la diga tarinha re lereno bungiyo lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa lun ruguba ginye beseri vida.
7: Aba ti la disse du mafia luwe aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus lo aguani la Juan Frisirogo aba lidi lari gon Galileo merede ti Nazaret aba lidi agana wa Cafarnaum aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali la susere du bai sun le lo lagun fulero le la burha bai me Isaías le me profeta le arinya gu bai
8: la keira Zabulon luma na Naftali Lida uma no bairro Parana, Luegui algo le nhegui no bairro La Boca veio libiti Jordana, Galilea, le nhegui no bairro a gana vaca mama banha curi. Cui ha meha lida bairro curiga, ariha di aba ome bularubu, cui ele meha lida bairro lamunyonga, larina ovene, arugonga lida valihau.
7: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinha ga,
11: Asakri ha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bongiyo.
7: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
11: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me gurigi anu lunani kume.
7: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus di sun Galilea arufu de reina tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti ani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambuni wa luago Jesus u lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wago bai lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5
7: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
11: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruwe habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lunha digni lugunda bungi. la dega líder go banya bungi lu hadugani fulese wati ha go deme ha bu banya la dega go deme ha bu bay bungi ho fulese wati ha haruma banya aniki la dega hari bay bungi fulese wati ha wati go mari do banya luago darangi la la dega lagu waru banya bungi yo kaisi lirahi fulese wati ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi la dega hebel ru bali don la ru ha bungi yo sielo Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon arinya kagia sun luweyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielu, italalinya mehaginye heipa honi wa profeta guha nyubi banya hubaraginya.
14: Aba la sigiru Yesusu arinya ga?
11: Itarahinya keisa luhon lila na ubole, gamalomo ahi leferi dira salu lubasuwa, Kabaki ya un hula, uwalime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigre go ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubole, aba uburu go le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba gafu, luagu dabula lichiguwa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimu reha buiti luago wago chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere ililurudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlirei. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarun wa bay ni aba punto ni aba lectura lida gien li lurudu Moisesi darime lagun flirun sun katei. Ligia lelu bay ishigu ti me berese ni luagu furume warga gu madi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni li bele ladugu bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sumburi gu madi li dan lu aragun. Itara ginye la rufu daha, wairi bi la nungunu wa yagata siyelu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, mebel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelu. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagushe gu lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lu monarin hare hon luago furume warga lan le agayin di ti luma gurigia lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigia lile di bidio wa tau luago inyen uma lu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulatari ba unyen ababarita guni luago anihi lan kati li dan furume warga gurigia buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunsera aba gurigia la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusera guduti. Ledere gara bu me agusera guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, Mafri dupa di bulan nyingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha lituma didat laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu lebonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume gwarga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gun gara dalani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamare don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga da lumutu furumi yate ugeri aga barahane. Legiye aga mari ditu wuri igre warga ladugiye giye aga barahane. Aga mbat nginye luago aniye wagu walame ahon agache golon agun fleron lau lel aniye kubay lau afinyon ni ligibu ginye bungi. Aho nariye hane hon luago mulu mutila hafinyon ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu te bay waruwe te bungi yu le weiri kubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariye gariga huma aha o wa. Mafinyon ga ni ka wago. Ladiga furuye gwarigu amukate hariye gu lwe lira. Lumagyeti mafia. Agan badun luago ariyo wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragyen lira. Ahin ishika kurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tutuwege hisimisen. Igre homi lungi e la nugu nung habite. Ahan la fosra aba grigi e lunga nugu aba nugu ni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi warga le amuri hati aba kate homa. Ruhumi lung. Mishika homi igine hanaga luago le afure de hati homa. Agamba tungi e luago warinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobun. Li ere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya rago balo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba go balo. Ha uriba bay au serono. Itara luba le rahan ya huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Ona ha le huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabag ya faye ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti ginya salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu ginyin lubay hamadago ha busar wa. Kabuyi ti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lun bungi yo adaga hamuti ginya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubay.
1: San Mateo capítulo 6.
14: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi wubu oguginya, larinya ga?
11: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrigi lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bay hagu si bungyo le sielu bay afaye ruwahe hon. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Agu chi bungi le arihu balin le hadigu bay labu gien libidin wa liishi gu ba hafaye ruwa. Ta gien le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bay hon lu hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lu harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafaye ruwa. Ta le hafuridun lu bungi yo. Belau mahiru murugun, daruhu mui mehu benari, aba mehafuridu lun hagushi bungi yo le labu gobay humanyin. Hagushi meti bungi yo le arihu balin le hadigu bay lidan limani, liishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita gwatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubay ti kei hagaya. Ladiga lubane kei hafuri do lubungi yu subuti lali kala habusin rubay. Itara lubay lubay ti hafuri do. Wawuchi bungi yu lesi ya lubay. inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubo wago ke ladugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bay uribati le adiga wamali bay. Ke ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur ha lidan ucha wagunye. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le weiri gu bay lun sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luago uribati le adiga hamali bay hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubay. Ahany uwa ferudu na huma amo, uwa bay ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
14: Aba larinha gu Jesusu.
11: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunda niya la. Ninaru hago, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehunguwa. Mefen hamamu ka giriga lau hayunda niya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunda niya la. Aba meti lichugu hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lau sun bugubu. Kamalumu ahin sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma idalia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutigine haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
14: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
11: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la roba guginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha lau baginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago harienga lo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubai. Ani haluaba durusu lida bagu, biango tigibu hugo yele saga humi durusa lele da behago furumi itera luba ganyara la harihi buidu loha sagaro ni lerara ife lele da be lago hibiri mishika humi kate sagaro ti hongonli migru humi megin hani pero la hagibu ge buiru tugugu hanyali garaba gwanyi huago agura gwome hamuri ha aba melishi gun hon halwa ha aba mehadari run dan huma luago bena aba me ladaruni huba la dega le amuri hati ibihati le alwa hati darieti le adan hati lagu bena darawati luba ani funagi aba hida yele ishi kuti aba dubulun lisani dale la muri hafin lum o lichu gon aba on heve lun dale la muri ha udere luma ani lubai ti lau lubai son uriba huma gichi gadi tan kate buiti hon hisani go Gubu megi elishi ka hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai giriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawai profeta gu jia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna da gien itra hanya kei anima le gu ganyi tinya. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai, ma luba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sun lubai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagiya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe beluruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielo baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Sarago banya rinya gutienu. Wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya go hong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bayi uriba ni. Leagambu tina. Adiga le le no bai bai, itra linya ke ya ba uguri gufu na dati, le adiga bai luba ligi bogo dub. Aba linya bi uwa huya, aba linyu roduna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la adiga luagu la dubu tabu nuwa. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le no bai bai, aba uguri biti uwa tau ligia. Le abu na gubai ligi bogo sagon, aba linya bi uwa huya, inyu roduna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
14: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigi laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Ma makai arufuda ha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
14: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu. Saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
15: Nabureme. Abu busin gayarati bari da guagadinima.
14: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
11: Busentina. Arei da guaba.
14: Kei larinya gu itara. Aba larei da gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Maninga baiti anikaun. Nyudur gu baruhu da guabungu lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinya kwa Moises. Luharihi ni gurigi ya luagu wari da guadi gula.
14: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
11: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gari ti luagu.
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Nibuga agara niha lun.
14: Aba lona bugumada.
11: Nabure me, madinda nalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gu nubuin.
16: Narin gubali lira ladiga au labugin yat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labugin na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furmegwe kate adiga lumuti.
14: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
11: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
14: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
11: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
14: Aba lareida gu musu ligia lida ore ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, le lagunfuli ruleme he wago bai ladimure he profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
8: Barulu kuti wa sandi, gidale wagari.
14: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
14: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
11: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgoti, madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
14: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabureme, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
14: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
11: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
14: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulun.
0: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
14: Aba launa bunye larinya gahon.
11: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinye hugia le.
14: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
17: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
14: Dale la chileru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
18: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungiu. Biyabe son a sufri la gidwa lubare gele dana sufri luni.
14: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
18: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadum buiruha.
19: Awa bure me fulesei bawa.
14: Aba ti larinya go Jesusu hon.
11: Hei ba ti hadum.
14: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahe da guni le asustare dubain hong buiru hu luma hong wugri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumra gu lun lafuri dun hagayra gian.
1: San Mateo capítulo 9.
14: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latilere lagayro. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
11: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
14: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
14: Kaiti subudi lubali Jesusu. Le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
11: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamena ya gu bai larinya waguniwa. Ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
14: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
11: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
14: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi, aba hichigu wairigu ni lubungyu luwagu lichigu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo, le aburihaba luon libruto, agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
11: Falabana.
14: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu,
9: Idalinha sa alegre bai kumaestru hama gubra tinha licença gumadi luma hama amu gafigon tinha?
14: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
11: Amagati nye banya, me megi ruti surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu bai le wagu bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusentine lugu demeha bu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi helikabri hausero.
14: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
15: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
14: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
11: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tiyalido aba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari ya hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa dahonga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me tahayri dagun to nyuluha rubon. Aba timame atilaweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen to iseri giru lidun uweru le binadahali. Ahen ya digo itara Aba me lafonshi ugueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti ugueru, feri diwa diwen. Ligie lunti luba ite seruno diwen iseri lidon ugueru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
14: Da nyenyen luba I Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
20: Sum le towe nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
14: Aba lasaru Jesusu. Aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu. Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
21: Lahurugu laguhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
14: Aba lagara ragu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
11: Raguba gurasu nirau. Arita guadibu laduga bafinye.
14: luma ge ora ligia abatarei dago. Dale la chiliri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Aya ha grigi aya huha aba la rihi guhon.
11: Urih mayagi mowe giru irahu to tarumugui.
14: Aba hehera halau. Dale frigi de la.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Abalargue.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aha, afinye toa wabureme.
2: Aha, nabureme, afinye tio.
3: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
4: Itara lá kei ligaburi hafinye.
3: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara nihe bai hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni lela digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dans les Afrique na hama lige hayabi few grige low aba wuguri marinya gaditi gawaguti aba sifiri wuribati aba hayabi low lu Jesus lari ya la sagaru ni Jesus sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia aba lagume seru adimureha aba laweri du hanigi grigia aba harinya gun
5: marihi nyahagi divalipele hageira israelin
3: Harinya gati fariseo gulwago mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubay ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sung fulasu arufu dehenye na tida haligili si huriyo, apurichi hei uganu buiti luwago ti aruwe hania le lani na sielo. Areida guaga deina sung liwia risandi luma gariti. Dan lariye niya grigia, aba hagude me dagulu, ladega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
4: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti lalubahon ani logu watia nadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
6: San Mateo, capítulo 12.
3: Luago aba uye yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigan lida luwe yule mera aguni.
3: Aba larinya guhon,
4: Mali hangidun san lagu leme haladigubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belurun tidan luba bungiyo, aba leigin tidak ya finto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladigubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwey re mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weir gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwagi li gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wubiri gare uwa rigutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
3: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si huriyo. Yengyen aba wubiri hilali aba luhabu, kaiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita gen ahin galungu lubay aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwey remera gu ni. Lumidi ubay la asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwey remera gu ni.
3: Aba larinya gu lu uguri ligia.
4: Tule bay buhabu.
3: Danle la tule rubali, aba larayda gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subudi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La susere dubai sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaia.

0: abba leyedun irisini, sunle abba lafarun iugano tita gehanig, migirun titi lun lalubo hon hata grige hagi. Kamalumon, ilo le abrobo ilidun mua buiti, itra linye kei grige ha gambu bali ugan, abba kufona da hamani, abba hichugon abba aluba honi buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu be isa agu lagu abba, hibiri kei le ichugu be uruwa wen, hibiri kei le ichugu be daran.
1: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruweha ni lelani na sielu, kei aba ugure le abu na gubei ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyimba nyarumuga, aba lebelu ron aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale laweinu mudube iturigu aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba te, aba haudi musu, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahe buiti lubei ilo le babu na gubei bumo anruko. Lea jine saa la sali rahidro uribati le. Aba larinya gu yugu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu musu lon. Kusenti bulu wahu la hani hidro uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu la hani hidro uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubei humei lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hidro uribati furumi. Aba me hagura gu ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gu bemeha bungi li umulu uge profeta.
2: Na timre haba lau hempi kum. Na fura guagu du be kata ile buri meha aramu ta guaba ikum. Luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
3: Furangu agu dabai hempi lule luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara uragati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagumu chun ubao. Aule uguri garo uargati. Nona ha banyan nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banyan amo ha mahadug banyan uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunin lidon watu ge meti le lani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni ha hari. Ha meti duguba lile lubaybe bungiyo. Aba me hamiridun keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana hugu ya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielu kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya laramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gina ruiha ni le lani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielu kei aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anuwa dahanya udrag, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. nyemba lubai hayahu waha akini hamehari.
1: Abati lalu ke dunia Yesusu larinya ke hong.
0: Kufuna dahamuti Sansong kata ile.
1: Aba harinya ku.
4: Aha, uabure me.
1: Abati larinya ke hong.
0: Danila abaruhu dati liluludu Moisese lukufuran talani luagutir aruihani lelani nasielu. Itera linga ke yaba tabure memuna lerei dahale anilida gele lerei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi yengia aba latiliri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
5: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
6: diraga sarafu angile maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lomo Judas. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direisunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida kwenye fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lao. Busiyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadise ihabai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lau fio. Agamba hama ya misura houtia. Aba laringa lu lichiguni watu. Aba laringa lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigye aba houdi awisarei Yesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba hariyangu lani Jesusu disipulu gulo.
9: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba lariyangu Jesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba hariyangu gulo,
3: sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Barungu maununya hon.
1: Aba laringu hon gridia luhanyuru luago hidro. Aba laningu no sangu fein hama biema udre hagia luhaburugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulugo. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya no milu wuguri ya egiti ya, bogu di hawe wuri ya ama iranayu. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune itugu ya lo hahin rogun lo ba furugo sun ani hala ona he grige ago yo lasuru launa ni aba lamude ro labu go lo ago u ba fure de lo bungyo dale lagunye dube yenye Jesus labu go sun anugurata ogune lamida duna aba lafara halugudi barana to ago gune ladiga to baro yen la garabale Aba le abi Jesusu hawago luba laruga, eibugo ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disciple gu eibugo ine ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gu lo hanufude.
10: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
11: Gagura su humaoi! Au le, manute de humaoi!
1: Aba larinya gu fedro lo.
10: Abureme, ahim bubuye lubai. Ebuka ga dabana ginya ligibu go duna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya go Jesus lu.
11: Igabuti.
1: Aba larairu Pedro tida de ogune. Aba lagumesero ebuka lenye hin lubai Jesus ligibu go duna. Dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesero abuluche. Aba laguara go larinya ga.
10: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
11: Logo tiguinha bafinha. Kawa ula logo adumbe bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banha ugune. Aba hahu drogo ligibu ge Jesus. Aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau bambungio.
1: Aba hahin uroguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba houdi fariseugo hamasadu seugo ariahe Jesusu. Do habre gudu ni tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamo ga luago luma gya la bungi ule abi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
11: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uribatinya, muwara tinya ha, amuri hatinya saini lunha fiyano luago awla anugubay ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu saini hon luay li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubay disipulu guluma Jesusu lo bafuru guduna, bulay hamuti hanugu fin, aba ti larinya gu Jesusu hon,
11: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
9: Ladete manuga wa mafeng, la rinyaga baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba la rinyaga hon.
11: Kau wago hatihari da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feng to nafani habon hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igra gotu. Bule wadu funasa toi sedu feng to nafari habon hata gaduru milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igra gotu. Italiaga me feng hubai luago mamba la tuago feng na dumreha. Dale nerinya kubai hon, lun haunigra gom hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
11: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe gini yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
11: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
11: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag du ni aba gurigi akati lebo. La subu dirag du nugu chibungi le sielo bebo. Narinya hare bon luago federo la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
1: Aba tilerinha com Jesus o rol lá no discípulo, o lumarinha com Ramani nica um do água ligia lá Cristo, o luma que dá ligia, aba lagume ser o Jesus o arinha com rol lá no discípulo o furango, o água lunte lá lidi Jerusalém, o água guia a sofrer a gaduba e lá o gurinha o eiro que te lida a fim a furio, ama habutigo a fadironia o furio, ama rufo de hotel louro do Moisés. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru fedru, lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gulun tosun lanigi.
12: Mambusera lei bung yulira, labureme, siati la suser ducati le bung.
1: Aba la garara gu Jesusu, aba larinha gulu fedru.
11: Dice banoi mafia, babuserunye berederunin la duguni wa lugunda bungi. Mas a minha rita buquei bungi, mas a minha roquei ugur.
1: Aba tilerinha com Jesus com lá no discípulo.
11: Le busente la fala runina, bule ele catinha lá. A wanda lei son luia re sufri runi le nubi liabi lun noeguinha, que isi la nuguni aba ugur luguruan, falalan. La de galea busen ruti le sefura com lungua ya ubogo, le feridi rubi e bagre le magumuchaditi. Ahin le anhabi le feridi runi le bagre ya ubogo noeguinha. Ibihu bay ibagre le magumu jadi tisielo. Kagi ho la lunguri ye la ganyo ni son le lani na ubole le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la la ganyo ha guri ye li bagre. Nagir buduba au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigo ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo guri ye segun le hadugu bay. Ninaru hao luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigoti.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibuginya. Aba lamiri do ligibu keweyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinya go fedru lu Jesusu.
12: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lauburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
13: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu. Aba larinha guhon.
11: Sarahuma, manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amun luwaydi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
11: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali luago bugia lan Kristu bay. Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na au le uguri garo warigote.
1: Abati hasubu diruni disipulu gu luago Juan la leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehi habe grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesuso, aba lahudro gu ligi budo, aba larie golo.
14: Nabure me, gude me la nisa debu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunargu, barunu mutinyaho, hong bani disipulugu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba lona bu Jesuso lariega,
11: ligi mafinha ti, gurigi o uriba ti, atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinha ronuago, e da mesa lagumu cha mafinha ni lehinda bai, baruhu mei irahu ligi a nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesuso lun sifiri uriba ti ligia, aba la saga do ne lida ge irahu ligia, luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesuso habu gu. Aba hal gudunni harinya galun.
9: Kasa wau siya wabani sifiri uriba tiligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haninya gu balu wubu le. Gidaba yagi en baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabay ni kata hasin ron ahin ibiha hubay hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri gu ha. Lauri gunyeng afuri eduni loma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habayi uwara lobo wa gugaliliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba mehafaro ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lidagi onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dalla tilere bai Jesusu Kafarnaumu hamalani disipulugo aba haudi ha agubre ha bali ti sensu no tempulo to Jerusalem bolumo Pedro aba harinya golun
5: ma foi hati sa hu maestro ti sensu na templo
1: aba lona bu Pedro aba larinya golun afai hati danti le beluru Pedro munado aba lalgo duni Jesusu Pedro lobara ge gayara la ladimreha larinya galun
11: Dele barinhi lunle Simon, kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedru lun,
9: haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun,
11: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha, au le lira ubungiyo, mon lumuti nafayenha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi yeti udro le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidiru gubay lun bafayen ha wa wogwa, barubay aba me bafayeruni.
7: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lun.
3: Kata isan weiri gutimabay lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama agwa, aba larinya gu.
11: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebelu badun lidon laru in habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia weiri ti mabai lidan aru in hanilesi ya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada ge hai seri ge nyabu nya lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gama lumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi yugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Fuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi yugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wai son ada. La diga salbari le feridi halibay niyabi au le wuguri gara warguti. Ida liya harihin lu Ayanyahi lubai samu du luma aba uguri te feri de aba hadagi. Maligri banya hibri luago wubu, aba melidi alu honto ayuru de gubon. Ahunti la darira, choru ti luago gunda wila tau segu hau sun ha mayuru de gubanya. Itera linya giati, mabusa ruti hugu si bungi le selu belu le feri de runi aba hadagi una bugutinya ha. Ahia diga bidu he uribu ni bun, bayanu haluma habu warugu. Aba me basubu dirag duni li duro lo. Ahia diga gasu bao, gamada wayada. Ahia madiga gasu bao. Aba me banuga aba obian gurigi haun lun son la lerinha ogote. Anyahi hamamoga amuga fente logo. Ahia madiga gasu hao. Aba me barinha guni lun hadamuri afinhete. Ahia madiga gasu logo adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinhete logo bungi. Ok, lá aba a gubra hati licença na gumadi, gayara lamgo la sans runi luriba ligaburi. Ninaru hau, logo lela hagura gun yau bogo, laguro wagu baguinha cielo, anileha faraga dun yau bogo, la faraga dua baguinha cielo. Narinha hereguinha hon logo, anhanya la ura da bian hidangue yau bogo, lun hamuriha aba kate luma bungu le cielo bay, lishigu bay hon, la diga lenye hamuti biama. Uru wa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
12: Nabure me, atri boisa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lumferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
11: Maniya gu tina bun darila sedu woye asu lunti ferudu na bani. Dari uru wa wendisi woye asu sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile se lubei que aba urui le nyubu belun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarumbe adige, ligia hanuga aba le adue rubali sarago minyo no fiada. Que ma senso lubei tun la faye ha, aba ladinha gurui lun la luguru no aidamu nime ligia tau son lumare, liranhenye, luma son le luma be lula faye runi la due ha. Aba lahu durogun musu ligia ligia bugi urui. Aba la yumro gulun, larinha ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gduni luwegen ligina, aba lagume seru achokre, aba la nyingu lun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumru gu lun lari nga lun. Gagura su ba nu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle baduenha la duga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesusu ariengi ina.
11: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbu hon ahi uwa ferud na lani kada aba hidangi ya libiri tidangi ya lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariengu ni Jesusu sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guagadunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
15: Segun baritagu, kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guarugu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
11: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinha bungio gurigia, a duga lani uguri, a duga uri, arinha gatiginha. Ligia ligru bei lubei uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba me herederon ke aba rigu gurigia. Mama anya lubei ti biama, aba riganya. Ligia mon lubei la fani ragoni uguri le la dona wagdu bei bungio.
1: Aba ti hali guduni, arinha galun,
15: Kati wagu larenga liluru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
11: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hari hon luagu furi me warga lale igiru tulumari abalagamari do amo mamargali ligi ya ladiga tagamari do ligi buogo ladiga agabarahani legi agamari tuwuri to igiru waro ladiga ginya agabarahani
1: abati harinya gulani disipulu gulu
12: ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari guiti mati lubi lumagamari do amagirigia
1: abalarinya gu hesusu hon
11: maso tinya gayara habagari do mamariga Arginya no umba yang lisi ke pungki ubafo. Amu yang kuender gitu lebu na magamari don hama ugunya. Anya hein iter gubanya no luma ke hagur hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri ready tiya magamani duga lo hedere ke ragun hong gua sun sui no gubai lo heseri bidu lo pungki. Lega bafo bai lo magamari don la magamari dala.
1: Aba hanu guni wa Iran hanyi lu hesusu lu lichigu ni lu habu hawago. Lu malun la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba larinya gu hesusu hong.
11: Igira huma lun hayabi Iran hanyi no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke Iran hanyi. Agia lila na banya aruwe hanyi lesia lubwe.
1: Aba lichigu ni lu habu hawago Iran hanyi hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
16: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yu. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
16: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
16: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Dalagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu go.
11: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti malan la sigiru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigiru lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinya ga.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
11: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
12: Wabure me, wagia, igira wamali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Kugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudunia ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, resibi rubasau wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
11: Itara linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru, Amo uguri ya mafisi ya tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagi ya nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi, aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ladanru uruwa rabonweyo ligi meme ladega. Kebi ladanru sengu rabonweyo, aba yaledi par kirgo, aba yaladari rungu wugurinya mafisio tetinya nyeng. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya go lon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, heba gena dagi meini chari rugo, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Dale lagunya dumbay, aba laniya go labure me chari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama haa atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigien, dalila chiriru bayi hadani ha atatiru banya furumie, abaharito gong luagu gibe ti mabi ilan hibihi, abagien hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaniyago, hanyumbi banyagumu honi, abarigin yaura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulu aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagwento hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwento hagia ba agumu honi. Ladiga gibetia aguwa rutia gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri gridia ha luwagu banya uma uwara hama. Aba larinya guhon.
11: Kei lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe derege urunina haun ha mama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua gama lumu na sarubalidange oweni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
11: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bonwere, aba loige bubon na yag talidan baruweha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ibinje ti hon kala hamuriha bai. Gayara te zaha wandu ni lueri agai igari gule lubei na wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriro.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
11: Inaru ni, lunu ti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriro. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inichigu ni. Liichugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariyagu hon.
11: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa ruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunsa ruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunichigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuridena lubai Jesusu hamalani disipulu guherikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
17: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
17: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wamabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguwa ruhon, aba larinya guhon.
11: Kahabusen rubi nadiga hon.
1: Aba harinya golu.
14: Wapureme, buseti wa warihi.
3: Aha wapureme, flesa ibawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
11: Heba lina li rarau fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gaduninya, aba me hanugu niano. Ahi nyin adumarati hon luegi hadugini. Aba me hariengu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La sustere dubo il dira lu lagum filiru leme hellariengu bei profeta dale laburi habai itra.
2: Ariega fuma lun kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Warinu la naga wagu aba buriki. Warinu lagu aba lirada buriki. Anima lu anahanti ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariengu ni Jesusu hon. Aba haniga nu buriki tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadere gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadere gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
6: Uweiriguni.
18: Nuga wagu uruwe David. Bini
6: watu
18: wakuri lenyimu
6: bailira
18: liri wabure
6: mebungi. Bini
18: watu. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
14: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
14: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
19: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinya.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufud hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bui, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
20: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba hariangu lu Jesusu.
21: Agambu bunta le hariangu bui ha?
1: Aba lariangu Jesusu hon.
11: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lereno bungi ulenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
11: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
12: Ida liyasa tasagribe tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
11: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lugubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinye hurio, Aba harinya gulun.
21: Harinya gabay wong. Kala biriche bay luba daga ni kata ile. Ka ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Nal gudan daga ni aba kata.
0: ahin hau naba aba menaniya gunhun kala au bafu na dugi burikata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di wugunia.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gun.
21: Ah, wariya ga, lagu bungi la ona habali, lariya gu un kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wugunia, hau seru gubadi wagrige wulibala diga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
21: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gunhon.
0: Marinya gunubay ginyati hon kala au bafo na dugi burikata ile.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Na bagdagwa aba akate hon. Harinya gwa imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyami ya nulisane go. Aba larinya gun lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba larinya gun lisane lo. Mabuse nruti na nidi. Larigien abala sains regularita gun abalidi na dagime. Larigien abalidi uchi lerihi le aba arinyega inale le meme lerinyego baibuga lun le furumi atilo. Abalona bun le larinyega aha nidiba kamalumu miditi. Arinyega humaiti no kagi hadage biyangu bayadigu balile labuse nrobe uchi le.
1: Aba harinyego
4: le furumi ati.
1: Aba ti larinyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Laduga nyimbi iti huang lea batise hebae ya rufuta hahon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntunlun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humwe aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ili ichari ruko, aba ladiga mbariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la launigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu hagia ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire ya laga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha Jesusu larinyaga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
4: Lafara gubaya salufri tiya hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti alubahani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyawra duguba. Leati waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusira da hongri ki ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, Ariya ga kuma hon wa misuro hotin luago waranse lila egini. Afara ga dananya baga so hama niluguni ya nima lugu di bunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tia a misuro hotin gas. Aba lidi aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu badagmanu. Hahibiri aba harigu dunia lumusuni uruwe aba hosaruni uriba. Aba hafara gunia hilagu bay. Abati laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma. Aba meha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabu in shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masan siraguti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masan siragunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
8: Abalarinya gu Jesusu honha agambu bale.
0: Gibetinya agu aruti ya luhe beluru lidon la ruin habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
15: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga nikata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu luun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kaya wale laube sensu le lumairi le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
15: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le. Aba taweri duhanigi. Aba higiruni. Aba houdi. Weyu meme ligia. Aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumi eti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gule iguatan. Ladiga le bidinye towe ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amu halime habagari, mamari idun haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari idun hama angeli gu sielo. Ahiti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, ite larinya lubai te, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya gu ti hamuga bungi luagu habungi te lan. Ladiga mama habungyo te hilago anyo bungyo, habungyo te mi wanginyo.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habayi. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti lau chagu ni Jesusu, Aba larinya golu.
9: Maestro, kasa gomadi weri gutumaba ilida liluru do bungi.
1: Aba larinya go Jesus ulu.
11: Hisi la babure mele bubungi te bon tau somba neg, tau sombuani, loma lau sombi samina. Aniha gomadi le weri gutumaba, urumi tiginya lida ge son luguma di bungi. Ani lele bia malida weri guni le negele.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Que bien se guabungo.

0: ਕੁੜੀ ਇਵਰੁਨੀ ਲੁਮਾ ਇਗਾਦੂ ਫਾਰਿਸੇ ਗੋ ਮਰੀ ਹਿਤਿਆ ਹਰੁਮਾ ਗੋ ਦਹੁਮੇ ਵੇਰੁ ਲੁਮਾ ਸਿਆ ਦੋ ਲੋਰਾਗੇ ਗੋ ਗੇ ਫੁਰੁਮੀ ਆਬਾ ਮੇਗੀ ਯਾ ਲਰੁਮਾ ਦੋ ਬੌਗ ਦਿਗੇ ਲੇਬੇਤੇ ਫੁਗਿਆ ਬੋ ਗੋ ਹੋਗੇ ਯਾ ਰੁਬ ਦਾਤੀਆ ਲਿਲਿਰੁ ਦੋ ਮੋਇਸੇਸ ਹਮਾ ਫਾਰਿਸੇ ਗੋ ਬਿਆਂ ਗੋ ਤਿਗੇ ਬੋ ਇਤਰਾਹੀਆ ਕੈਯੋ ਮੋ ਹੋ ਲੇ ਫੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਉ ਹਰੁਤੇ ਬੌਗ ਦਿਗੇ ਲੇਬੇਤੇ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਲਰੇ ਹੀ ਆਹੀ ਲੋਰਾਗੇ ਗੋ ਗੇ ਬੁਇਨ ਲੀ ਲਾਉ ਹਾਬੁ ਹੀ ਲਾਂ ਯਾ ਲੁਮਾ ਸੁਨ ਲੂ ਯਰੀ ਇਵੇਯੇ ਇਤਰਾਹੀਆ ਬੌਗ ਦਿਗੇ ਹਿਬੀਤੇ ਮਾਲੁਬੀ ਦੁ ਹਰਿ ਹੀ ਨੋ ਹਕੀਬੁ ਗੇ ਗਰੀ ਗਿਆ ਆਹੀ ਮੁਨ ਦੇਗੇ ਹਿਬੀਤੇ ਬੁਇ ਹੀ ਲਾਉ ਮਾਰਾਸ ਵ ਲੋਗੋ ਲੁਮਾ ਫਿਗੋ ਫੁਗਿਆ ਬੁਗੁ ਹੋਗੇ ਯਾ ਰੁਫ ਤਹਤੀਆ ਲੀ ਲੁਰ ਦੋ ਮੈਸੇਸੇ ਹਮਾ ਫਾਰਿਸੋ ਗੋ ਬਿਆਂ ਗੋ ਤਿਗੀਬੁ ਰੂਹ ਮੁਤੀ ਦੁ ਬੋਰੀਤਾ ਕੋਗੋ ਲੈ ਲਵਾਗੋ ਹਮੂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਗੋ ਵੈਂਦੇ ਗੋ ਦਹੁਮੇ ਹਮੂ ਅਗਰੀ ਗੇ ਹਮ ਹਬੁਈ ਦੁ ਗੋਏ ਅਬਾ ਤਿਹਰੀਆ ਗੋ ਲੋਹਮੋਗਾ ਮੇਹਾ ਵਾਹੀ ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਹਦਾਨੀ ਵਗੋਸ਼ ਗੋ ਮੀਦਰ ਗੋ ਵਮੁਤੀ ਹਮੋਗਾ ਮੇਹਾ ਆਫਾਰਾ ਵਾਂ ਯਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਗੋ ਲਾਉਲੀਰਾ ਸੁਬੁਦੀ ਵਾਤੁ ਹੋਂਗਵਾ ਲਾਗੋ ਹਦਗੋ ਵਗੁਨਿਆ ਦੁ ਲਾ ਹਾ ਆਫਾਰਾ ਗੋ ਬਾਲੀ ਯਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਗੋ ਹਗੇ ਗੁਮੂ ਮੈਤੀ ਹਦਗ ਨੀ ਲੈ ਮੇਹਾ ਹਗੋ ਮੇ ਸਰੁਬੈ ਹਗੋਸ਼ ਗੋ ਹੇਬੇ ਗੋ ਹੁਗੀ ਲੈ ਹਰਾ ਸਾ ਹੇਬੇ ਪੈਸੀ ਨੀਤੀ ਇਦ ਲੁਬਾ ਸਾ ਹੇ ਸੇਫੁਰ ਲੋ ਯਾ ਸੁਫੁਰੀ ਨੀ ਲੈ ਲਾਨੀ ਨਾ ਮਾਫੀ ਉਗਾਤੀ ਲਿਗੀ ਨੋਨਾ ਹਾ ਬਲੁਬੈ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਗੋ ਹਾ ਮਹਾ ਚੂਬੈ ਆਉ ਹਾ ਮਾਰੂਫ ਦਾਤੀ ਹੂੰ ਗਮਲੁਮੂ ਹੁਗੂ ਯਾ ਹਫਰ ਗੁਬਾਈ ਹਾਦਗੇ ਦਾਗੋ ਹੁਮਾਇ ਮੇ ਹੀ ਬਿਰ ਲਾਗੂ ਗੁਰੂਆ ਬਈ ਹੁਮਾਇ ਮੇ ਹੀ ਬਿਰ ਤੀਦਾ ਹਲੀਗੀ ਲਿਸਿ ਹੁਰੀ ਯੋ ਐ ਬਹਾ ਹੁਮਾਇ ਮੇ ਲੀਦਾ ਸੋਂ ਫੁਲਾਸ ਇਤਰ ਲੋਬ ਲਾਬਰ ਹਾ ਦੂਰ ਹੁਆ ਗੋ ਲਾਗੋ ਸੋਂ ਹੀ ਤਲੇ ਆ ਵੀਰ ਬਈ ਹਾਦਗੇ ਸੋਂ ਵਗਣੀ ਬੁਈ ਤੀ ਹਾ ਆਫਰ ਵਗੂ ਬਈ ਲੁਮਾ ਕੇ ਮੇ ਹਾ ਵੇਲ ਲੇ ਰਿਚਾ ਕੋ ਬਈ ਦਾਰੀ ਲੁਮ ਸਾਕਰੀਆਸ ਲੇ ਲੇ ਲੋ ਬੇਰੇ ਕੀ ਅਸੀ ਲੇ ਮੇ ਹਾ ਫਰ ਬਈ ਤਬਦ ਨ ਗੋ ਟੈਂਪਲ ਲੁਮਾ ਲਤਾਰ ਨੀ ਨਾਰ ਹਾ ਲਾਗੋ ਲਾਬਰ ਹਾ ਬਲਾ ਦੂਰ ਹਵਾ ਗੋ ਗੁਰੀ ਕੇ ਹਾ ਲਾਨੀ ਨ ਦਾਂ ਲੇ ਲਾਗੋ ਬੁਰੀ ਸੋਂ ਕਾਤੇ ਲੇ ਹੁਗਿਆ ਹੇਰੂਸਲੇਨਾ ਆਫਰ ਗੋ ਹੁਮਾਇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਗੋ ਸਿਗੋ ਹੁਗਿਆ ਦੂਬੂ ਹਵਾ ਗੋ ਹਾ ਲੋਨਾ ਹਾ ਬਾਇਆ ਬੂੰਗੇ ਲਾਉਗਾਨ ਬੁਈਤ ਹੋਂ ਸਰਾ ਗੋ ਵਈ ਅਸੁ ਨਾਲ ਗੋ ਨੋ ਦਰੋ ਨੋ ਕੈ ਤੋਂ ਦਰੋ ਨਿਆ ਗਾਇਉ ਤੇਰਾ ਹੈ ਲਾਬੂ ਗਿਆ ਤਰੋ ਨਾ ਮਹਤਨ ਵਤੋਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਾ ਹੁਬਾ ਮਾਲੋ ਅਨ ਨਾਨੀ ਹਰੇ ਹੋਂ ਲਾਗੋ ਮਰੀ ਹੀ ਦਿਗੀ ਹੁਮਾ ਦੀ ਨਲਾ ਦਾਰੀ ਮੇ ਲਚਿਰ ਨ ਦਾਂ ਲੂੰ ਹਰੀ ਗੋ ਬਿਨੀ ਵਤੇ ਲੈਣੀ ਬੁਬੇ ਲੀਦਾਂ ਲੀਰੀ ਵਬੂਰੇ ਮੇ ਬੂੰਗੀਓ
1: ਸੰਗ ਮਤੇਓ Capítulo 25.
2: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwe hani lelani na sielo kei disi ni bure iginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. ਆਹਾਂ ਯਾ ਤਿਹਾਰਾਂ ਸੇ ਬਣਿਆ ਬਰੂ ਤੀ ਹਬੂ ਦੇ ਲਾਉ ਗਾਸੀ ਬੌਗ ਦੀ ਲੋਇ ਲੈ ਲੀਦਾ ਬਈ ਹਲਾਂਪੋ ਕਈ ਸੀ ਤੇ ਲਦਾਰ ਸਰੋਂ ਅਦਾਰੀ ਅਬਾ ਲਦਾ ਬੁ ਦਗੂ ਗ ਹਾਗੋ ਸੁੰਗ ਬਈ ਅਬਾ ਹਰੂਮ ਗੋ ਕਈ ਬਰੇ ਲਵਾ ਗੋ ਮੀ ਦਿਆਰੀ ਬੁ ਲਿਗਾ ਲਗਾਂ ਬੁ ਨਿ ਵਗੂ ਰਗੂ ਨਿ ਅਨੀ ਤੇ ਅਦਾਰੀ ਫੁਰੀ ਹੁ ਮੈ ਰੇਸੀ ਬਿਰੇ ਅਬਾ ਹਾ ਸਾਰੋਂ ਸੁੰ ਉਰੀ ਨਿ ਬੁਰੀ ਗੀ ਹਗਿਆ ਅਬਾ ਹਗੂ ਮੈ ਸਰੋ ਆਰਾਂ ਸੇ ਹੈ ਹਲਾਂਪੋ ਅਬਾ ਹਾਨੀ ਗੋ ਹਾ ਮਾਰਾਂ ਸੇ ਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਂ ਹਾ ਆਰਾਂ ਸੇ ਬਣਿਆ ਰੂ ਮਮੁਰੂ ਸੁਲਿਦ ਨਗੇ ਹਿਗਾਸੀ ਵੋਂ ladu galenya gu chawalampo abaharinya gu haranse banyahon siyati ladu galogo bai won logo mehon ei bagu bai lenya lu bai lu ra howa agai ha homa mo gongo dante anyangra la hamaranse ro banya agai ha gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ru luma lido marie abaladoru no bena larigi lige hashelu no hibri uniya ni buringi ya hagiya abaharinya gu wabureme darabai bena waba Aba larinha go hon, ni narin hao ibidye tun no.
3: Aba ti larinha go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumunso niya, aba lishigo ni lisensu, labugion hariyaha ruti kaiburi sengu milu fiadre lo aba hadagye kaibri bia milu lo aba kaibri milu lo aba la fare hani ho kai ha bafu lo hawadi go mariduni aba te lidi lo agon lo yeso le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo adi go mariduni aba lagan yeruni sengu milu fiadre ligi bogun itra meme le resi biru bai bia milu ganyi ti bia milu laun ahin te le resi biru bai milu aba lidi aba lashigin aba huyu aba laramu dini lesensu li yubu diri nyai Saragudan lari ya. Apa lagi ribut dong iu budiri. Apa lagu mesero arahan se hamal lagu senso. Furumi ya. Apa lihat milih resi berubah senggu milu fiadur. Apa lederi geruni lun liu budiri. Lau senggu milu le laganya rubai ligi buagun. Apa lari yang gulun. Ni iu budiri. Senggu yang milu fiadur bici gunu. Aniha senggu milu naganya rubai ligi buagun. Apa lari yang gun iu budiri lun. Buiti, aba musu buiti ani uwara wati bukoye. Kei uwara kwa bubei lidan le murus nirugote, nichi gagibeti mati la bukuyon baria ha. Kei mongunda bukuyo me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubei bian milu fiadra. Aba larinya gulun. Ni ubudiri, bian yin milu fiadra bichi gulun, ani ha bian milu naganyan uligi bukun. Aba larinya gulun li ubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani gunfliti bukoye. Kei kunfli bubei lidan le murun surugoti, nichi kagibeti labu gine baria ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubei milu fiadra. Aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubei numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbei, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubei ti le bani. Aba larinya gun iyu budiri lun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubei binyali lwagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubei machaga hana nikata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagiri budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gitahume isensu le luma bei lwe, ruhume ilun le lau bei disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bei, lichugu ba lau lun, aba me ligira gun lun. Angile madiga bei buiti lau murusun le luma bei, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bei, le nyemba lubei la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubowa gun. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gun nawa. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me honha luwege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resipi humai aruwi ha ni learanse lalu bi huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama shubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugu ti, rutu umuna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadaru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wapure me, Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bun. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngoduna bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludugati aba wichi ngomuna bun. O madora kunga aba wichi ngondago bun. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nariya gohong, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye namule no. Ka lan luna bun bay, nun ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbe ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga nale nalama shube, michu tun egini no. Nale namagra gudnube, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti michu gun tun muna no. Mege tina dawgo michu tun no. Sandi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi yanu. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludu gati o madoira gunga o lo sandi o furisiru gun lumidira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi wari gila kate ile madoiga hubei hon gurigia, ka la luna bubei, madoiga humuti gin yanu. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufriru nye in lun sundan. Ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo, Aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugriye weirgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, lo agosiede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
4: A figo hadin, la umedere gu aba hugri madunu ti lu longwe.
2: Aba harinya gu long,
5: kamye gele wam, buge lu barihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariagu.
5: Fianti vichu gu ni sensu le ti don grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
2: Aba howara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trenche nyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lau bugir ligia. Aba hagai nani lo fula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Buguya sa harue tabai horiu.
2: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama uugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia pelato larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gade hong. Barawasi odi Jesusu leombe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
8: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugriye weiri gutia hadon gridiye lu hamuriye ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridiye hagia. Aba lariye gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira gudu hon.
2: Aba hariye gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariye gu Pilato hon.
7: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristu?
2: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
10: Dagwa bai lwa guguruwa.
11: Aha, dagwa bai. Dagwa bai lwa guguruwa. Dagwa bai.
2: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uribati na digi bai.
2: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
10: Dagwa bai lwa guguruwa.
11: Aha, dagwa bala. Dagwa bala lwa guguruwa.
2: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la diga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba la chibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariya gena.
7: Mama ulube narihi lao lawe ugiri maduro tile, hugu ya lu harihi lao.
2: Aba hariya gu sun gridia.
12: Wagi hama warahi, wanega ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe.
2: Aba ligira guduni Pilato barawasi, Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigani lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halau, aba haria golu.
7: Sabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gien hasu eregone. Anige he maburi ligia, kicha gwe labulu. Lari gien hehera halau itara. Aba haraga chunu degu funatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara wagunu wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba wugiri sirenana. Giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere lien hachilre lido aba fulasu giriti golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deire guhadago. Itere lien lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
6: Aku reda tinha o bono no mim, luhani e caba la haga de erebera tau na daura.
2: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loudia li chigu ne nyei lobe larinha ga kala li durube, itere linha aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bi bagulumu tempulu, aba ye barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guru.
2: Itera liya gien hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du moisesu, fariseo gu hama uugiriye weiri gu telau, aba ha harinya gu hama gua,
13: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula la fiña luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inaweni lubei luagu hinsie la lu. Kei aniya galali lubei won luagu liro la bungiu.
2: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
12: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire gaduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
14: Ingira bay, wariha leahe nyumbi Elias isalbarei.
15: Wariha nyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba agua raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida bian muruso, inu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahune chagun umuahu. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
0: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yen yenu sarago uriya ariya guwa disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gia idara guhamwe, nyenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gie ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilariya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichi guni lida u lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi, nyenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera aguni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha ye tilgira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuhu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia, Lagu sarali la, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo pilatu hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga I huaratsi.
2: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya uwe yu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
6: Anufude da buma. Subuse titum lau ala yenu kesusule. Aga lau gubi lau gurua. Ua tiga. Sarali tilariago. Igo umarihi flaso le gini, nukwe ilichu gugu. Ama mehidi mfuese, aba mehariye gugu lana disiklu gugu, lwagu sarali la, lwagu anigila la hubapu wa Galileo, nyei wa tarifi. Ani habu dogado le lumbe ilichu gugu.
2: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariya gai hodi disiklu gugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio luhebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
12: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligia la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bay narinya ga hon. Subudi humay, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. capítulo Abba.
7: Aniha uganu buiti luago ti Jesucristo lelira buingiu bruanyu linha ti dan lilira bu profeta Isaías.
6: Não na ganhe não na gle bu baragi lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago mala linda flaso magenda bati larinha da. Aran se uma luba babure me. Daraku uma suruti luba.
7: An itara linha liambi bem Juan lidon flaso magaira wati. Apuri chia hungrigia. Lun hasakri han, lu ferudin walan hafigon. Badise iwa hagia me. Abatiha hayabu in lida ge sun judea luma sun Jerusalem. Agambui la puri chia. Anti halle hagufe seruni hafigon. Abahe la badise runinha Juan lida duna legiri bei jordan. Lauti meha lura kameju la deira gua Juan. Lauti gueru la gurga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hongrigia lidan la purichi.
5: Anite bayaba le gabafatimati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad seribadun lau sefrisand.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye fula sule lidan bilimua ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna legiri bui Jordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aban ladara gun cielo. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielugi. Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii ve yunyei hagana gua anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu a Juan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
7: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gupe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinye.
15: Come sabe mestre uamo Jesus o Nazaret dia de San Lubagri chegudiva subudi no muti catabula logo bugu e la lira pungu le sandu bai
7: aba la denha Jesus o lu sifiri uriba tiligia larinha galu
0: maniba uriba lida agia gurigi le
7: aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagoina. Sun hanyi banya aba tawari dun hanigi aba halug dagun hamagu.
13: Kata isale? kate isai seri alufu dahani le grigi ya le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti
2: aba lagambo huni walogu hesusu lida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya aba lidin hesusu santiago luma juan habien simon luma andres ron tiante lime di simon tabiru hany aba harinya gulun hesusu logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu aba linyuragun lida mime oura ligia aba taraidagun aba tasarun aba tatenirun hon danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun hesusu aba hondara go sunlila na fulasu lubadu ben arida guagdati hesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi sagaligi ya sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifiri guagia ladiga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
16: anyahin tesaragu girigi alwa hagu
2: aba larinyegu hon
0: keimo lidun buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu kwa ginye nye, ladega lun lira niyabi ubowe kwa.
2: Itara linya lubo iti, ayibu galumuti hesusu sungari lelea, apurichi haina, lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu, asaga hina ligia, sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin, aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibu gen hesusu, aba layumuragu lun larinyaka.
13: Gayarati varay dagwagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu hesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
2: Kay larinyagu itara, aba larayda gusanditi ligi. Aba ti launahani hesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu dagwabaitia ni kaun. Nyudurigo barugu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luago baruma dun keisi lariyegu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bulan.
2: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi lau sun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe
1: San Marcos capítulo 2
2: ati reveyu larigi aba ya lagiri budun hesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hondara gusaragu grigi ya darilun mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei hesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei hesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarare. Dan le larihin bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
2: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
17: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio.
2: Subudi lumuti hesusu le hasami na ruboi
7: aba larinha com hon.
0: Kasa wago hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinha wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinha wagunlu. Saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hon lau gabafu na aule uguri garo warigoti lu ferud na nafigo.
7: Aba larinha gulun sandit.
0: Saraba budabon bubarari baiba bubion.
7: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
18: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
7: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadun bai saragu grigia lubadu. Aba larufu da hon. Lasurun larufu da hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye lubaye. Lagubura hoa lisen su gumadi. Aba larinya gun lun.
0: Falaban.
7: Aba lasarun levi. Aba lafalarun. Lari ginyeti. Nyenye Hesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga sarago hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufuda hatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
13: Ida linya sa legu bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le lagambu bali Hesusu kata ile aba larinyangu.
0: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Hesusu harinya galung.
17: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba launa bunia Hesusu.
0: Gayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagi, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafata hotu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwin to iseri girulidon aban aga iweru le binadu hali, ladiga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Hesusu.
18: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luweyu remera guni.
7: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amugurigi hawedige fadiru gu segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurige haluma banye.
7: Aba ginye larinye gun Hesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligie. Ligia gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
7: Aba yelebelurun Hesusu tidon aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha
18: ahen lagare ni habalubai hesusu lun lida luwe yuri emera aguni lun hadari run lidurun aba lariyagu hesusu lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gien sungu bai
18: aba laligudu ninya ha hibiri lariyaga on
0: kalumbi ladugun ulida luwe emera aguni buiti odi uribati le sefruno i bagari odi lagidaron
18: sun hagia aba hamanichu abati lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
0: tule bai buhabu
18: aba latuleruni aba lari dagu abati hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu boi. Aba atilidi hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, herusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boi hesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragu hongwa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudunu. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu gine aba haguaragun sifiri guhadagin harian.
19: Liro upungi upuguya.
18: Aba leveri duninya hesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari gine aba lamuderun hesusu logu aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labusia. Danle ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasagahan sifiri guribati, aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine, aba hariyengu.
17: Guguri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma, lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
18: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyangu.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia guanarigu, fulmi aguari garuiha ni le afani raguti lun, aginda guhama gua, laguni chakuba. Ani sinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le regube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
7: Larinha gubali Jesus lira la diga harinha gu logo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gini aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesus aba herede runbogu. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyegeye gu lau Jesusu aba harinha gu lu.
13: Anuha tia bugu shu hauba mule nubogu di halu hanyadibu.
7: Aba larinha gu on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
7: Aba larinya gun, awagun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
1: San Marcos, capítulo 4.
7: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ra gunsaragu grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyuru tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labru ha labati na guandubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labru ha labati na guandhiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Ani hinti lita agen, abu hati lidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
7: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
7: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya wagua kate iluagu te larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
7: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubu abai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osan.
7: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
7: Aninya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagi hamisra hoa. ruar ya ligia me muruso lau. Itaralinha lubaiti, legamati, lichuku balau lu, ahiti le mamati, ibini muruso le lumabai lagida rubaloi.
7: Aria gatiginye Jesus.
0: Itaralinha lorui habungio, ke le susar dube luaba ugure le abu nubelila nadulidamu. Ligia me me luaruma gunyula, o agago duanyula, aria bulayebe, o weyuagujebe. Bau memeti nadu aniweiri ligia. Kama lumo, ibidi yeti luo abu naguti idalinya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legeleweha. Nyingi aba labuncho ila welao ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wala duga chiluha lila lidani la luba hon.
7: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa la nega bila ruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusuru luo warufu duni. Itaralinha kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
7: Itaralinha ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruin habuingi umayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
7: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanuguni Jesusu tida uguni ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha duna tido uguni dari lujebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
19: Maisturu, meberese kutu pusala uwadipire kuala.
7: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
7: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
7: Aba herederun lao onwe buanufude, aba halgidagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
1: San Marcos, capítulo 5.
7: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu ngaba grigia, kawoguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kabu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwati ni abangayarati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nyaha hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun andan latu muraguni, uwati ni abangayarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu vejuagu, aguara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigi ligi Jesusu disegi aba leiba gu lubarun aba lahuduragun ligi bugi aba laguaragun lu
15: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungu le yutimabe
7: ayumra guati na bun logo liri bungu lu masufure gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesusu arinya galu
0: sifuri uribat igira bay grigi le
7: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
7: Aba lona bun larinyaga.
15: Lehiyo ninya. Diga kibetiyo.
7: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nye inyenu luba isaragu buiruhu. Eiga nye ilogu wibu. Aba hayumura gun sifri guribatnya hagia lun harinyaga lun.
15: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo lube beliruhado.
7: Abati litu Jesusu umahon. aba hafuri dun loy gri geligia aba hebeloron adon buiru yeye no hawara bien milu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloy gen wibu aba haburu ha barana ho aba hanyara ta aba ti hanufre dagun ha oni giru bali yan buiru hagi aba haiba gun aba da goy le asusere du goy uburu gu luma ara aba hayabu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kawago be sisi riba tia lung lung lidi lung mahati susu harinya gerakuti lung
2: be babu be un hamon biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu be babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun lela dugu be susu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu be dan lela giri budu be susu Tidna uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyanga.
3: Anuhi nira utowe, kemo bishika buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba leading Jesus luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagut gaun gwenaru gligia tisandi aba tagambu la dumure hun logo Jesus Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungu arugu.
4: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungu wa luogu areita guwa ula. Aba ti la sandiru Jesusu luogu areita guwa gudali la grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
2: kaguru bi tawo na dauragon
1: aba harinya gun lani disiplu gunu
5: ariya gupinya te luhi be grigi ya alba gumuru hanya la alg da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gun Jesusu ke ye gulao alu akala aguru bi luago aba ya bi wuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida ge bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu in lubie gen wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba harian gulung tugu jin irahu tugu ya.
6: Hilati abira, igira gube be maestro lungu agwento.
1: Agamba lumuti Jesusu le harian gube. Aba larian gulung wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chakagu hama grigia ha ayaku mwenya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
1: Aba hehere haa lao. Aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tukuchi irahutu matukuchu hama haa nyundu mwenya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi ha nyenhi Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Abaginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
7: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligilisi huriyo.

0: Tara kuhanya kiri gya agam boy, aba tawari duhani gye lau larufu dha, aba harinya gum.
1: Alia funa san la friend dere kiri gye le sun le, kasan luu yeri lichua ule luagu boy. Ida lia sa gayara luboy la dagu milagro, sara fangai galle tere umari le, libu gya Santiago, Jose, Huda siluma Simon, ani wama yano gya litun.
0: Aba hichu gum aba duni luagu. Abalarinho com Jesus o Rão.
2: Gunta tinha som guriga lá o Abba profeta. Mama regali ligia lida que hageira o hadu hela o tila na la haba.
0: Ligia lá se anu bailadu gamu milagro nhei. Loid que li chugun luha bu hawago bian aru sanditi. Abalarei da guagudani. Wairi tuti lani gi lau mafinye hama. Lari gien abalai buguni lera hun flaso arufu da haina. Aba launa ha hawa go du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gati ginye hon.
2: Namele rebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Romani entida meme mundo tuguia dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi do Roma lida aba fulasu, mahagi me hagambu nu, uri Romani ngia. Aba me hafuri do ni kaliti lue ngia hugudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira Romani ke iha dari lagu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilo no luwai rubungi lu lagu sera gu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalu.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongri gya logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai giri gya. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
3: Saraya huale abati sebei lida geoveni, lige lueni belubafu.
0: Ibiri arinyaga.
1: Elias ileme ha profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
4: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodis sun le, aba larinyagu.
3: Hua le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoveni.
0: Le meha susera dubai, auna hali meha erodis adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi weirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
3: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti laduga hanufute tumeha ya Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ya ugalun gaba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi Herodesi irumu. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiri kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodiasi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha, unda ti Herodiasi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
3: Amuri habai lebabuse runuma, nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichugu bailan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
5: Kapasa namuri ha luma.
0: Aba tarinyagu tun.
6: Amuri habi lichugu huan le bati seihabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lubayi uruwe aba tarinyagu luma.
5: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. frese frese aban lona hauru e aba sudara laudimure lu la nuguni lichigu huan lu aba ligi sudara ligi frisu lu aba ladiru ni lichigu huan aba la nuguni lida aba asiet aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu dale hagambu bali lani huan aba hayabu lu hanuguni lugubu aba habununi itralinya longe huan larige Agiri budun lani Jesus apostoli gu lida ge hapuri chihan. Aba haundara gu luma, aba habahu da gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Lariye gu ba li lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu gun, ladiga itara hanya la kaimu gun hamuni ritu. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihon. Dan le taru gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu nu.
4: Taru gali tia, eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pao di lido guri, lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
7: Bayara tifnagi wodi agai hapei hon. Use wa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu takanyi hon fei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge fei humu. Hei bari hon.
0: Dale harinyi baru aba harinya gu lu.
8: Sengu fei hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gu hon. Aba la nigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teingi ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichugunu hon lani disipulu. Lu hafare in hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi akimule. Larige, aba habuincha gudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlun, hehehwa, ladiga, habaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behawu. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagu logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ya hon, aba lariyan.
9: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba ladinu ibu ugune hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gile lan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu lan lu sun kate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nyehi. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, Kumururu yebe, liranu yebe flasu. Arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya ume. Aba hamuri ya ha. Luma, lungu ligirunia, lurugu, agurunu, santiti hagia, luagu, taru la dagrahu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
10: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agia rufudati en liluru du Moisesi, a nyubu banya Jerusalén agie, luagu Jesus. Aba harini luagu, anyengi la hada agia disipulu gu magufuliruti en lao, Echu ni lelani na aruma duni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati hali kutuni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinya galu.
8: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari profeta Isaiasi talen larinya guboi huwagu lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tunoi. Malati hauduragun no, ladega leani gunye hakumati wuguri ya harufu daha.
11: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugumati bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu gariki. La shibunu wa saudi ya ro, weru lumakati libe inalira. Maistru gugia buiti huguye. Igre humuti lugumati bungi yu luhafalaru ni binadu hakaburi. Anega timeha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutin la gubri go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon, sinyati nedere go nipo, latiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumi go are go la le arinya go ti itara, mama le la lun ti litera go ninya la gubri go. Laulira, mebege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, atiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyeibanya, aba larinye gu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu genpungiyo. Le afritu bayi titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu genpungiyo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinye gu hon.
2: Uwati sangufuran da huma, uwati sangufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, sin ala lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. Ladiga mebelu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengien abaya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afrido belidaga grigia, viya da gudalumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia, otida agia haniki lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida agia haniki gurigia liabi, ligiate avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runtidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guno hongonli.
0: Aba atona buni tarinyak.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ay, quitita que te fe feito. Hago jabón y sánico.
0: Aba tilarinha con Jesús utun.
2: Adimo rehadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da ginha birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi da ginha. Aba lafri do Jesus lobo ginha tiro. Aba lasigrun sidon ginha. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei ginha lau hawai dridu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
9: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nu ladino rehabuidu. Aba larinha gu Jesus honlu, mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinha gu honlu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinho.
13: Adlika lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinha. Adimure gudalanya, marinha gaditinha.
10: San Marcos, capítulo 8.
0: Lidadan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
8: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
4: Sede.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu no sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serung asige nihaluma Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
7: Ladate mandugo mafei larinya go baitara
0: aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu
2: kawago harinya galo agu manugo hama fei uwa gali gu funa da huma me fei hu guia itra linha santi dere hanigi marihi tun sa lau hago magamu tun sa lau harige iruko marita gu hama lisa dale na fani habaron sengu fei hada sengu milu uguri atrinyon fania tauti fei habudon
0: aba harinya gu
8: Duz.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin rabudu.
0: Aba harinhagu.
8: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
2: Ua meme gilisa agufuna da huma.
0: Lari yginhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumarago lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihni tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. aba lichu ni luha buluagu, aba lali kuduni ahi ngayara halilubu ilarihi. Aba larihi, aba lariyagu.
13: Ariha numuti ya ugiri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luha bu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam, aba launa hani Jesusu aguyu, ariyanga inalu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, Maria gombei meluni abanye.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disipulugu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburugu, Cesarea, ne Filipugu. Umada, aba lali kuduni ya lani disipulugu, larinye gahom.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye gahalu.
8: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi diarinye galuagu profeta ba Eliasi. Anya hingin yari yang gutinya luagu amula profeta bugui.
0: Aba lari yang gunhong.
2: Anti huguya. Katana tilida hari tago.
0: Aba lari yang gun fedrulun.
4: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilari yang gun Yesus upon. Lumari yang gun hamani ni kau. Aba lagu meserun Yesus warufu dahahong lari yang.
2: Lonti na sufri no sarago. Aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi gutin lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinye liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furaan guti larinya gu nile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu lani disipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinye gungulungu.
2: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo, basami narunkei uguriye.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadungulungu, aba larinye gungulungu.
2: Lebusenti la falaru nina, bulia ilai kate nye la, barule iluguruwa falalana. Laduga leabusenruti le sefuru nilibagari, Le feri di rubai, ainti le e feri di uti li bagari yau boho gu nuege, luma nuege ugano lani na salbaru ni, la salbaru bai. Gagi e huu lan lung kurige la ganyiru ni sungu bau, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefron luwane. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anigafigo ti haa. Nanego bagiye busiga no lao aule uguri garo wergete dame le nia bisielo ken lao luweiri go nuguchi hao angeli go hasandu bany.
10: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ni naru hao la guanya hela hata ge haya banya weto. Mawi banya dari hari ni la chulo no la ruin habung yo lao ubafo.
0: Sisi we yulari ye. Aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu, darilun uwa hama agrige ubowogu, kayarati hachibu ngamisa, lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
4: Maestro, lidadan avahala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubi. Abalarari rundure lenye haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala lilida angeduro iligia le arinya gubi.
14: Anihangiru le hisi ya boine, adiga humoine lumboi bine.
0: Lida ora iligia, da le harinyi boi, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwaidige Jesusu. Na learaire ina hama lwaige wibu, aba lere dun Jesusu hawagu lungu, mabahu dagun hama nile harihubi ni ka un darime saraa lilida ange uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie haraidu bali kata ile hada angwa, alugu daguro gutinya hama guwa, kata inlafuna asa arubai lida ange uweni. Aba tihalugu duni Jesusu harinya galungu.
8: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inari ni le harinya gubilwagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubila sunkate. Kagya tarinya gubilereru bungyo nwago awle ugiri garo warigute. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu duwa badina la. Nariya hane hon, lwago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo lwago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun lenyengi haba hibiri disiplugu. Aba harihi saragu gri gegeyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyibane. Aba larinya gu.
15: Maestro. Nihaniru na nugu ipu, ni haba sifri uriba tiluwagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu te sifri uriba tiligia, lahu churu ni muwa rugu, haba lafuri ha hakoto limulu ugi, haba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahadna hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
0: Haba lona bu Jesusu, haba larinyagu.
2: Gurigi mafiyana ditinya, atri baisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni le hida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leiku watu munga rukun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
15: Luma genyiro gili. Gibel waya su laho churuni sifri uriba tilige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
15: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
0: Dale larini be Jesusu logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragu sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafri du. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplugu. Danle habo goroga anyaluma. Aba harinya gulung.
11: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le. Lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
11: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila, hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni, luago lunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wairi kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gunhon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gun hon.
2: Gurugia le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
8: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun digi yalani.
0: Aba lani yagun, Jesus.
9: Me veri dire humay. La digu wati ni aba le digu ti milagro li dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyen. Ni naru hau, la gufurume gwari gana le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau la dugu nikate ilira. Abu la figo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine la figo guda bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi sigur lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lenye lubai mawen hama heveru menye gusha diligi ya watu. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelo lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafri ya wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile ferigira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
10: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna jordan. Aba ya honda ragugrigi leñi lubei, aba ya larufu tahahon, kanya haligabri. Abati hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni, lao aligudini, ahi mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma luma. Aba larinya gu Jesus hon.
9: Kameha gya larinya gu bai Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
7: Arinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
9: Lichi kumbali Moises gumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abane gugurige. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Ligi amon lubai lafane yin reguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahingi tigi rowuri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrige irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
9: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma laduga hayitara manya ke iranhinyo hagia lila na banya alaruwen habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwen habungiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
15: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
9: Kawagu barinya ganu buiti, aba riginyum buiti, ungiyo. Tubudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
15: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
9: Aba kati mege bai lumba dugani, bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidin lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bwe. aba la niña gujón la ni discípulo.
2: La nare me san lene con rebelo no risi te lido en la rueda en jabongio.
0: Aba ta oiri duhani ki discípulo gu, la ule la niña gujón. Aba ya la niña gujón.
2: Niranjen, lene gu san lebelo runo lido en la rueda en jabongio. Mene gunti mati lun aba kamaye lun la sigrun lidage luhuyon aba agusa sigrun la ule belo runo aba risi te lido en la rueda en jabongio.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia laduga uwa ti ni kata lansin rubongiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailuba falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni naran hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
2: ke laube hari hei wa moderi en lon Jerusalem le nyemba lugbe ne dere gerowa aw le ugur gero wergote hon habute go hafadir kuri yo luma hon aruda tin ale lur du Moises alu bo en hasia dormina lun nome aba me heder gerunina hon ha mama bo en huri yo no ehera han no apoi chubadina asura go badina aba me hafaron nina hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oweni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran yu sebe deo aba harinye gulun Jesus
8: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
2: kagi habusen robe luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
8: lun dame la barueha lausun buweirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise len lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
8: Gayera wabai.
0: Aba laniya gu hon.
2: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia me lau badise len lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti, lunaservi duni wa, niabia lunaservi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiri ti bari ti meo lira ti meo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariyak
16: Jesusu ladega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adai hati yang lung lama ni cu. Ligia tu mah lagu arabu.
16: Ledega wagu David. Gudeme na bon.
0: Aba larara magun Jesusu. Aba larinya bon.
2: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihin tiligia. Aba harinya gun lun.
7: Rege baguras. Saraba. Lagua haya bon.
0: Aba lachuru nulido. Aba lachubaru. Aba layara fadun lun Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
2: Kaba busa rube na dugo bon.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
16: Moisturu. Agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi. Ari da wadibu. La duga finya dibu no agu.
0: Lida ora ligia. Aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
10: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafa nya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audule wagibugin ebe. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Haria game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugo dobe lan furesa
0: aba houdi aba hadari runi buri gligi agranyu lubado aba mbena baugudi loi aba hafara gaduni aba harinyagu ada ge hanyi banya darugu hom
8: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailariyagu Jesus hom aba higiruni alu houdi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadau yuma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu yuma luba lasugunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serung aguara.
16: Uwairi guni lu bongiu. Biniwati wagiri le nyembi buili daliri wabule me bongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubongiu lidalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebeluru Jesusu Jerusalem beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo i Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
2: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migi nuti halung hasi gurungurigia tempulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahom.
2: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiin luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme ima ligi. Aba harihi nu titibu igu logu sega la lumagin tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari sega.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logu bungiyo. Ninaran hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli ruba lan le larinya gu bai itara loba. legi al nani ego bei hon luago son lale hamuri haluma bungio ahin afin ego bei luago recibi humali la itera loba tamele hafuri e dunya la ahin anihin lubei ladega aba grigi hon le misiati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le sielu bei ahin uwa ferudna huma uwe baigin e ferudna lani huguchi bungio le sielu bei hifigon
0: aba hagiri budun Jerusalem dans le aibugo ina lubo Jesus templo rugu aba hayebu habuti go fadiri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri buti lida hafinye muriyo aba halgu duni ariye galu
4: ka u bafu badago isunle o kai chu go u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus ariye ga ina ligi ho
2: nalagu dandagi aba kate aha na hauna ba Nego behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
4: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai gurigia. La de la subudi hamani sungri ge logo profeta la hua abati harinya gulu Jesus
4: ibidi eti won
0: abati gien la niya gu Jesus hon
2: maniya gu nobe gien hon kala augu bafu na duke kateile
10: San Marcos capítulo 12
0: abati la gume son Jesus adimure ha hon gri ge hanyi banya la himpulu abalariya gu hon
2: Nyenye meha aba uguri abu na kutitidi bubebe ilishari rugo. Aba la yara kun lao. Adika ligia aba age jino lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna luo ouni kihete. Aba laha yahani ilishari hauna dagi mitinye. Aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi dalu aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri helufara hama gine na dagi mitinye. Aba riga harika duni musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita kung lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hamagwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalag da ha Jesus.
2: Kabati ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarin ubeleren ubungio. Dubuleme ya auboy mebere sen hama abu na gutinya legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lung harinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
17: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galuwe ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Jesus logo binya wala hagip. Aba larinya gunhon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gun lun.
17: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
2: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. afinya ti ati saduseo gu logu uala asaru ni lidage oweni aba lubuti arinya gu lu
8: maestro aburu hati meha moises won lagu ahin la owe aba wuguri le marie ti masani ga tau lumari lunti la la mare dun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nu guatinya le furumieti aba la mare dun aba lowe marahunyuga le habia man aba la mare du tu mawurito buga lumari libuganya aba gnye lowe marahunyuga Ligue me asusera da luma le horua. Marie tinha sede que boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Marie hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
9: Le guato la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
7: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
9: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani lele bia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
7: Buit barinya gu ni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa ere. Luginye hisi ya hama wabiri gu wongu, kaisi wisi ya gu wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu, sugi lausum watakara gudu lu. Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
0: Dati laga ambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
9: Madise adibu lue lila na ba larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
9: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yombugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abahani, guribu nungurigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida larufuda.
9: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya tihon lun haibu gu tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon umada lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weiri gu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba anwuriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gu lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ku ten saragu sensu. Ijetia bi aba fujabu uri to hilaru umari, aba tichu ku bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
9: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu ku banya sensu tido gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya,
2: lau tugu de meheru tumu tisun le tumu bilu yebe tabi mato.
10: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule auba itadugua, malanani me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariya guhinya san lun tanari me templu to, merede bitiani aba dubuli gibo guaba, lagun.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abatijou

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kaba heyedo, uguya, dame leja gambuni, la yano hon luagu uribu yarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huey, manu de dagua huma, la duga nyembi uribu suwada, gama lumo, mama gilime lagumuchon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amo, nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilama uchakagwa anisome burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinye luma hakibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hakibu gien. Lubana gi lagumu chungu bau, la puri chahua bau ganu luagu tia sal baroni honsun nechane. Dame tile hanagu ni walun hedere garuwa hong lurdu go, magibe da la harita kon luago kaba la haniega masami nera go bai humei aniega humei le la niega go bai bungi hon lida ole lige la duga mama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimure ha hedere ge robanya uguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilago bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara go niya hilago bai iere go do ba lu sun u bau nuegi le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura agu bai luagu linsinhe bohon laniko hanua dira lanya banya. Ahinti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafin era huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawogu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me, la diga basaini luma milagro lunhe yedagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransenye huma, aniya ga nali hon lubara megiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada ga run sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri ga ruwer guti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi hempu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubana gen hume gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubaiti ya ranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruu ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kaba lan awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi idugu niya sodni, nadari

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yagun ángel ligue lon
2: manufu da ba sakarias la diga gamba lali wenji bayumuru ta gani da ba kumare abaira aban bichu ku huwa lirime ta kunchi ba bani gila unda ni babu ani sarabu haba dinya unda lutinya lau lau la diga waire ku bi bira wi ki buje bonjo matu ku diwen ni bin ani buin luba lau si krisando luma ge mbare ka lau La tuba lu hakiri ku sarabu hata di Israel na ku kapunyo te. Lidi ba lu ba lu ba kure me lau lu ba fu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubri na gubri u hama isana. Lu gine fune de lu ha mabuchi habanya lu kagama di banya lana. Itara lu ba laransa lu niya lu ba haresi kuru ni hapore me.
1: Abalariya gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Itala bagi na choro ni kate ile. Au tau su numeri direbu gugadiu.
1: Abalarinha gu angeli ligia lun.
2: Gabriel yao, lubuin buiyu. Ligia un habole na dimura habun lu nichi gu yugano kui tilebu. Gueto, ima fieru kukwe wago le nariye gu ibu. Bereda ra merelo ga, dari me lagu rahu birewe. Da gufle bakate le lidane dana.
1: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dale la furi duboi, sinyala di mure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La di mure hati hon lau seini, la diga marinha gadi hali la. Dale la gumu chuboi, dale luboi le seri bidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu,
4: La dignya ibungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagi daruni nibusi gari hagibu gen grigi.
1: Sisi hati lari gen, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwa i Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalariya gutun.
2: Flase watibu Maria, anihi abore mingu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelariya gubai, abata alugu dagutungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
2: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Abang bichu gu Jesus luago. Wairi gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gud bai wabore me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
1: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubai ala susare dukate le. Ma mari gidi nagu.
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Ya di pasifri santu guago. Aba me lubura guni bulbaba buinyu le inyu utmabi. Ligi ya santu bai lubai irah le lubai bagadu dini. Nirang buinyu lupa laguaru. Yabi bidu heto isabele, dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki, tomeha wago go hariyega luago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le ituago, ladiga uwa tini kata lasaru buinyu.
1: Aba titaniye gu Maria.
4: Lidamu nabura me buinyu nugui. Aduga lele baniya gu beinao.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi wubu Judea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariye gu lo umalali hereti.
4: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinyarubay luagu lagunfili rubala kata ile larinyagubay wabure mebu.

0: Abatitania gun Maria.
1: Rutu nuani weiri guni lo na bureme. Gunda guatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme ha buhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ya guele, harinya guba sungri ige lo agufulese iwadi na ba. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme ha bubei la honha inebe ha bubanya lo. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hama ha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge haweirigo. Abala digi ni ha unabugu banya luweirigo hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon la diga wagu lusundang.
0: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abata giri budu habiyo. Aba lagufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru nisei ni tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
2: Uwa baliri.
0: Aba larinya gutun.
3: Kagi ye wako, uwa tiniaba hada ge bidunha yugiri tihuan.
0: Aba halige dani luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimure ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
3: Kate ibeifunasa irahule, la diga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
4: Alau hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani sal baladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habu la bungi hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai waga ni. Lugayara bay la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba wabureme. Subudiga da ba mugai hon lanigu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lidama ya luburi galuma hauha lidama ya lamunya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon umale lanina darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo waguhudea lidon fulasu le giribay belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma, lu hamari dun, ani dagei nanyun. dan le anyahala nyi bele abala chilri dan lu tagura ha maria abata garu duni tigira ma nyi abata buru guni tida lage abata rono gudani nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu la daga uwatila ubaru hutida haba chilu dugutinya arabu bongu di loi bele nyenu onigirutinya mudun bola ruga ho oniginiya halugani mudun Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
2: Manufu de dahuwa. Laduga nihe uganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye. La deira dawidi. Kristu le hapure me. Kei lisegni le lariengu hon. Dari rupai rahu liya ubro ko tida lage rom lida haik dile iyani
0: ida ora ligia aba hasali ragu saragu angeli gu luruga bu furumi ati angeli aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga
6: weri gu nilu bongiu ida liwa misiana da angelu muwaru gu hata kriki ha ibini bali ukulese
0: danti le hagiri bu dubai angeli gu harigun sielu aba harinyagu honiri mudun hamagwa
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
0: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no maria luma hose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubai angeli tu maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
0: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tiseme on. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenki runi lubungiu arinya gina ligia.
8: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kay se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
8: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sein ni lelumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ilebu kai aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, Ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. abatiabi ana lida meme ora ligia abate tengiruni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budum Maria Jose luma Jesusu Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu abahodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia. Dan ti lehagiribu du bai larigie lagumuchu fedu abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
1: Kame sabaduge kata inlewo unira, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirag Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, Luago lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
10: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gu hon.
11: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti hariengu girige hagiye lun.
12: Kata iti lumbay wadiguni.
0: Aba lariengu huan hon.
11: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
0: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
11: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
0: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
7: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
11: Magidara huma ni kata ni kawoi, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalariye gu huan hon.
11: au lauduna na badi seru gama lumu anite boyaba le lumbe la badi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni luna faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobuli luhaburu lumu laruma da gudini trigu aba me la nua diruni lida ge ife aba me la rei duni trigu tidon lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru ni huang, Dan lela badi se hebani ya gerigia, badi se guatiginya Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri dalu bongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
10: Ukuya nirelbe, le hisi ebeinu, le aubi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan lela gumeseruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Farisi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Nauru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
14: Ahindiregu bai bongiu, saligo gitabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
15: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungio.
0: Lariga bala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aba. Abalarinya gu lun.
14: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
15: Di se ba noi mafia, la diga tarinya hare leneru bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogwa, ani lunu gu ba ginye peseri vita.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinya gu lun.
14: Ahi nirubu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bu. Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
15: Tarin hare ginya lerenu bungyu, maucha gua bae abure mai lebu bungyu te.
0: Tanti le madai hali mafia kabala lue ya di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, Bungi lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boilau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen luboi la werida abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei li gaburi abalarara mulula liha li da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías don dan leladan ubarun abaladari rulenyen luboi la rienga itera.
15: Anihi lani bongi Yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templurugu, abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyegwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
15: Gunfuli heli dimure le higibugie ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dimure le lariyegu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
15: Subusete nun luago hariyegu balan nun, surusia, agari nyugu waba bongua. Harinya gubaginya nu, agamba di olagu buri katele adika balu bai kafari na umu. Adika baiginya ya bagaira.
0: Abala sigiri wa dimure ya larinya ga.
15: Nyanaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru watu buidu la gaira. Shoro numuti, luagu anyahi lame hasaragu urinya hahilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagu anya umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye saragu ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyiban ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
16: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niya besa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
15: Maniba, furiba lidagi ya wagure le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhama ago.
4: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
16: Bugu ya lira gubi bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga dubai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lulenyin lubai, busete mbe herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
15: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tila ruwe habungi honlila na libiri fulasu, ladiga lun lira nona hawa.
0: Italia lidi apurici reina tida brihaligli sihuriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veju, y en Jesús lara laguna legiri bei genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari, luhamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguna y mala tu beyabu, dariguanya esen jetienti dage, hachiba hayon jeseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simón, abalaria gulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyuru Jesús utida ugunin, abalagumeseru arufu da hungrigia nyingi. Dale la surubei la dimureha, abalaria gulu Simón.
15: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La riega Simón lu.
17: Maestro, nadaga me hadi vasunaria, eni manyungu tiva nikata, amalumon ke buguia lubeya riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyuro gubano seni, Nia no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Abatiha dugu seini, hon hibiriha, tida banheto aba ugunin, luhayabi idaraguanya. Abahayabi abahabuincha gudunu biangubai ugunin, daria belu tadibiragun. Danelarihi bali Simón Pedro kateile, abalahu duragun ligibuge Jesusu abalarinha gulun.
17: Disse banuai, abureme. La duga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinha gubali Simón lira, La diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simón, abalarinya gu Jesusu lu Simón.
15: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, Lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
13: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
15: Busentina, arei dogwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, Abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
15: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu wa logo Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumon, madari ti haliege bela rebelura, la diga kibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
15: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
18: Kata isa grigye le menebe ne habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
15: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naro daliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo aule wuguri garo wuruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
15: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, Lautueni anigi.
12: Ariha diwa kate weirigu tiugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larihi agu Jesus ulum.
15: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
8: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
15: Hama gadi ebanya, Memegi ruti surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigia rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinu gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
15: Kayara tifunagia. Hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
15: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon toi iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba leseri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu le lueyu remera guni ebugina linha Jesusu labad na gonadu hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigo aba refer reni lau rabo aba regini lila aba tiharinha gu rada ge fariseu gu hon
3: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
0: larinha ga Jesusu hon
15: Mali hagid sa luagu le ladiga be David luagu abada Dan le lalama chube hauson hauwaro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu titagin fen toh sa agreu bong. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaro banyan luma. La usun fadiri guriginya no laye be lun banyan heigin titagin fen tuguya.
0: Ariye ga tiginye hon.
15: Ga bafutina, au le uguri garuwaro guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le belu Jesusu tidon haligili si huriyu. Aba lagume seru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
15: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
15: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
15: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni. Aba lareidagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugu dago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarari lu Jesusu, hau luege uibu, abalerede gu hau di daba flashu wasati nyinye nugiye serago grigia nyimbitien lobo wagiye judea jerusalem luma laru ruguginye tiro luma sidon sun grigia ha hayabien luha gambu ni la purishia jesusu luma lula rey da guaga de ni hasandi habria sufri rubanya hau sifri uribatia a rey da guatia ginye alugatia sun grigia haguru luagu jesusu la diga a rey da guaga da lumutia sungu bailau lubafu Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
15: Fulese watu hugi ale kudema bay, la daga hani hale la roi habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la daga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la daga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahon gurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri gare uargati. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Fugiabu gu hugiele risi bay. La diga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugie ha kimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugie ha eher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugiabu gu hugie dan le hadimur ha sung gurige buidu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya ha inyare gutun. Afrida hugi ame ha wago anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Lekate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha bubanya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiya, itra linyagin ha duga. O ahun la a duga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti ha duga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama goa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusu nro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wire la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michuguwa lamu gaginya hiduro. Masia diha huma. Masia diruwa humamu gaginya. Ferudna huma. Ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginya hon. Lichigu babungi yusarago hon. Laduga bahon kaigubiri ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
15: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gutiluelu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha. Itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya ga yara buban le lera rau ifi le lida bai lagu bibri ariha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bagu. Idalinya ga yara lubai barinya gong lu bibri. Sagane ili lera rau ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangu wa tigibu hugia le. Sagabai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera rau ifi le lagu rugu bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lung uriba lan lin. Uwa ti ginye tidibu wewe uriba ti lu buidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yuwa. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybei, itara linya keyaba ugiri le abun marun ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru beiduna, aba liabi fulu do lao ere tuagon, aba teigo don aba tagoni chegon son sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisien lun, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu boy ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurin ya weiri gutinya, idan hafinye huriyu, luha yumonogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumonogo lu tausung hanigi, harinya galun.
4: Gadunati lu bidra guni ofisi le, ladaga hinsi eti walo, ane ligia guana regu, abu na guaga de barun wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumada gu arinyaga lu Jesusu.
18: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruu gubay dimure, abame larei dago numusu. Ladiga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gu lule aba liabi, nyubuiti. Dalam nariya gulun, numusu lun, ladugu furme gua rigi katai aduga lumuts.
0: Dalam lagambu bali Jesus katai le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu gurige ha falaru bali, abalarihi guhon.
15: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weriti kei la finya uguri le.
0: Dan ti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesus lari gon lubion ofisi, arigda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
15: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba la rinya gulun hilali.
15: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
19: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
20: Nyumbi hebungi uidera guwao, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladigubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huwa lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, lelubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, lenyi lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabwe, alig dapu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
15: Heiba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago arihan ya la marihitian. Ebu gaya la maibu gutinya. Arida guan ya la lautian lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju guan ya la hilanya. Luma luago lichi gun uganu luago tia salbaru ni hongu demetian. Puleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi habu ga luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
15: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adaurago, agana wahagia buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, kah hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairi guti sugulao profeta. Puan, lagi orang gelir lewau beteringa gelaran ubungiyo. Nona hanya nona gelir bubar lagi. Lularan si ani umu buba. Kain daringa guni hong. Uwa gelir profeta weiri gutiluai Juan hada songurige. Ani lausun lira. wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lao.
0: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubra bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungi yu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahe ya tihibe age fari seugu, hama arufu da atien liluru du muisesi, mahati ya meha, lulabadi seruni ya huwa, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, luagu hafule se. Aba lariyagu Jesusu.
15: Italiyasa hagabiri grigi halani na tan le, kasa le negebe, itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikeru kwa ahurera, aba haguwara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi ya ule uguri garo uergati, le egi bay anigura ligia. Haringa luagu geigati na, kata tinuguya, ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafiku utulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu,
18: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo uti.
0: Abati lariyagu Jesusu lu fariseu ligia.
15: Simon, ani aba kate lu nariyagu nipon?
0: Lariyaga fariseu.
18: Ariyaga bainu maistoro.
0: Lariyaga Jesusu lu.
15: Nyanya nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani hafuri tihati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa hafuri tihati ligia.
0: Lani aga Simon lun.
18: Lida narita gun, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lun.
15: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
15: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati lariyagu Jesusu tuwuri tuguya.
15: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
2: Kata isan wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Aba lariyagu Jesusu tuwuri tuguya.
15: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyindati Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindati adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Dantile onderagu anya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
15: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburhan lidage luagu umo. aba hadugra gani asigretin aba hegini dunuro libiri aba labrha labad nagondub dante le labocho aba lasero la duga luma bay fulaso aba labrha libiri labad nagon hiyo aba lafaroni hiyo le ahchu bay uwara luma kamalumo nyenye gen lida gen abrha tilido mole buit tane la wino dubai gin ligia buiti la luba hon kala ile ruti sa ago
0: larigie la niego ni Jesus kate ile aba la niego hon la umala ligereti
15: agari gerigotni lu hagambo agamba humana
0: abati hal gudni lani disipulu gu kala lila boy hempulu le la niega hon
15: uguya subuti gudala li bungi ukate aram la guati le luago ti bai la ruwe ha hon aha ya hama bere se banya la ulerero La ejemplo, la rin ogo wakati lago te la ruin ha bungi hon, lo ibidia bay lan li la kate le harihi bay hon, lo ngin uwa lago funa da hamani kate le hagambo bay.
0: Aba la rin ogo Jesus hon.
15: Ani ha li la ejemplo ligi, li la nadu le reno bungi. Ila uti le abru hobe lidan uma, agi agriki hagambo ba li le reno bungi. Aba li abi mafia, aba la gida ron itida gen hanigi luma finron hama, masalba ron hagiyame. Ila le abro be lagano gondubu agi agirge ha gambu bali le nero bungi aba heresi biruni la ugundani kamalumo malag le tehada buidu afinya tin lago murusunda kamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abro be lidun hiyu agi agirge ha gambu bali le nero bungi kamalumo muruso muruso aba bule dena hamale la dega idiheri irisi ni lumo ugundani le dani na ubole sinyate ti la luba hon hadagin Ainti lila nadile abur habu lido mua buiti. Hagi agirige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buiti. Adig hagi akasu lau lereru ebu ga hagi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba la niya go Jesusu.
15: Uwa ti agirige ebe duti lampo. Aba la dora gun lau lau somu kate o lichi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domona da. Luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma fura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula fura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
21: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
15: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
15: Kemu lobafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro, maestro, wadibi ragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
15: Hagaisa hafinye.
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
17: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dogu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligie Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
16: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, Aba lariego Jesus ulun.
15: Kabir.
0: Aba lariego.
16: Lehio, liribay.
0: Lariego bay luago ligue la liribay. La degagibe hema sifiri guguribat yaha ebelo bay lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula sarago buiruhu, eiga luago aba wubu.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Su tabla dorugu areido guali. Abahanu fe dagun. Hatibuga arihi balin. Abahabau doguni luagu tilarei dogu vugiri le gawagu boi sifiri uribatin hon. Aba hayumrogo lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladi nu Jesusu tidon ugune lu lidi. Aba la yumrogo vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Aba la riengu Jesusu lun lu lerederun la rienga lun.
2: Giribu babobion. Aba me babahu daguni son le la diga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba la bau daguni la diga bai Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Tane la giri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, la diga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamulu doguni ninyonti aba wuri hada du surum tau lau lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun sian hamutu areida guagda abata yara fadulu hensusu la nagagi abata guru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia abata reidagun abati lariengu hensusu
2: ka guru benuago
1: keisun la hagia arienga logo maguru no la luagun abalariengu fedru hama libirigu
3: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
1: Aba lariengu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariengu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi bula duga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, aba lariengu lun hairo.
4: Hila abira, maberese digi eba lun maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengu lun.
2: Manufu de daba, afinyori guba aba metarida gumbirao.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubiun hairo, Migiru tiluhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mwetu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niye Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilarua em rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Por meu guarda comuna tonhinho lumuti hachilura, rei de humani dario hidin lida gen fulasu ligi. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luege hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilele diga bai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu

0: ra la Juan li dage oveni. Hibiri arienga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tia log aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni. Aba la riengun erodesi.
1: Augo narugu o nahabaya dure li shugu Juan. Kate funat le wago ben naga aba la baha da wago saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganye lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
2: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyega Jesusu hon,
3: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyega lun.
4: Sen girigia fin wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesusu hon lani disipulugu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha farenha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duzu faninha tau. Logo aba veju, dan le lafuri din el boi Jesusu, labugua, nyinha no lani disipulugu, diseru lui, abalarinha guhon.
3: E da linha saharita gong gurugia nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
5: Anya hengarinha gutinha luago Juan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati lariengu hon.
3: Age huguye. Katanagia lidan harita gon.
0: Lariengu fedoru lun.
2: Kristu. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba lariengu Jesusu hon. Lau eregu. Lumariengu hamani kati leni kaun. Aba lariengu hon.
3: Nasufri rubasarago. Aule uguri garo warigote. Hanigu batina uguri ya weri guten lidan hafien huriyo. Habuti ku fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisés e kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru a weju.
0: Larigye, aba larinha go hon sungu bai.
3: Le busente la falaru ni na, buli ele kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai, ahin le feridiru ti libagari noigye, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganiru ni sungu bau, ahin e feridira, O laguni chegou lá longo, le anigo te busiga no nuago luma luago nereno, ao le uguri garu ergote. Ne busiga ribadina ginha lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angeli gu ha sandu banyo. Ne naran hau, luago anyahe la hada ge ha ya banyo gwento, mowen banya marihe ga hamai laruin ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, Marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lun.
2: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidia ti meha lu Fedru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, Oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, Arinya guti lida ge dueri ligia.
6: Anihani lel lehisi ebeinu. Agamba humei le lubeide.
0: Larigela dimureha umala li ligia. Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu. Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kate le harihibai luni aba lida dan ligi. Laruga dan le hagiri budubai luegen wubu. Saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
7: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia rguñembai, anin aba sifiri uriba ti luago, dale larg duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, Luhasaga rudisifri uriba tile luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiere de tia ani uriba tia. Atri baisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba la rey da guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri du hanigi sungubai, lau luweni gubungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau le ladegubai Jesusu, aba la niya guhon lani disipulugu.
3: Agamba humai kate le boidu, na deregeruwa ba, au le ugari garawarigate, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le la niya gubai, La dega darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya luharinya gulun, lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulugu asigene hamagwa, luagukala wairi gutimabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanig aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
3: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutiginye leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligia wiri gutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Meberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wama gienyayin.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
8: Wabureme, busenti busan lungwa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
3: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
3: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
3: Falabana.
0: Lariyanga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
3: Igira banya hilagwanya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apurichei uganu lagu tilaruwe hapungiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
10: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yoro gong honha wabi yebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
3: Le ishi gutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larihi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruwe hapungiyo.
11: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ile, abala nuadiru Jesusu uruwa ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubaron bien bien lidon son ageiro luma flasu le lumbi lidinyi larinha gahon
3: inaruni gibeto nadu le lumbi la luba honua ane logo tinha na dagmitinha liga lunti lubai hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana won heiba nona hanyado kaisi mudu hadon anima lugo ganyitinha manego homa sago homago ni senso ni gaidi mere deragon huguia me ayano hanni ka uma derago damele hebelu rutidon aba muna usuhu mafurumi aninha game darangilo hon tila na muna to ahin anyahe lubai gurigi ahin sinha buti lu darangilo tida muna tuguya eresi biruba dun lau ukundani ahin uwa habai giribugu da humai abusurune reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua ho humai me gura leishi kuti hon uwa gabusigano daduga garichati na dagumenti lula fairuaha masansi ha huma muna damele hashilo lulidon aba agairo le nyilu muti heresi birua Ohu mai lei chukuti hun. Ari da guag da humanya sandi tia ha nyen tia. Ari nga me hon lila na flasu ligia. Jarafa li la ruin ha bungi hun. Ahun ashilu ra lidon aba agairu le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Ari nga me. Ibi ni likali ki ha gaira le luagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai luagu jarafa li la ruin ha bungi hun. Nani hane hun. Luago lida la me veyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, Lida me luweiri agusaruni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo, larari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya luagu larui habungi yu.
3: Le agambu tu, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru wawendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, ariye gina hagia.
4: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
3: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginya kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Luago ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, agro, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, ma gunda ra huma luago hagambu nun sifiri uribatinha, gunda huma luago anihin la hiri buruwa nyu sielo.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariengun.
3: Ruti na uweiri guni bu nugushin, bugiele la bure me sielo luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwati ginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nuwaidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigiragu adimule ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
3: Fulese watinya harihu bali kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse runtia yabe meha harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti loucho gu ni Jesusu Aba lasaru aba larinha gulun.
4: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Larinha ga Jesus ulun.
3: Kate gia buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinha gia balinha nyen.
0: Aba louna bu larinha ga.
4: Hinsi ela babura mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ego bungu.
0: Aba ti larinha gu Jesus ulun.
3: Buiti bounabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumacha diti.
0: kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalga dahan, aba larinya gulun Jesusu.
4: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti launa buni Jesusu larinya galun.
3: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gilun uburu gun heriko. Lagu luwe yasun, aba harga duni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sugun ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larinhi bali, aba lagude medagun luwe. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagurago ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichigu ni lun tabure mamuna. Larinya galun, gounigi bai wuguri le. Aha buagastara amu lue le nichigu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kun.
0: Larinya ga lun.
4: Le gudem hebu bailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
3: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu beresegun, abata riengu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba lounabu Jesusu, larinya gatun.
3: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Apa argiin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatuwe.
11: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
3: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudumba ila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida alarugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu da dun hawai girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugu amu kate hao. Narinya gali hon kala uwei lumbai hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu poe lu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agia. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habu lugu baya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya luagu nanigu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu gen gurike luagu mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luagu mama hama nanigu. Furumi ya guari gale harinya gutikati uribati nuagu awle ugurika rewari guti. Gayara tiferud no wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferud no wala. Dame le hanigun ligibu gen luludu luha goseron. O hagibu gen la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame la lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
10: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Larinyaga Jesusu lun.
3: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farinha tihida.
0: Harinyaga tigine itara.
3: Konigi wa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon larinyaga.
3: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. abate larinha go risi te le longo arugu, kaba sanfuna na duga, ibidia te no halea bala na rei de son le na luba habai, abalarinha go, subudi nale kaba la na duga, na guni chaguaro son na rei de gle ilo, abame na duga amo weina mutimato, abame na rei do ni na luba ha luma son le numa baitida, abameti narinha go nuni goa, buiti da bon, anihi sarago kate rei da nyubuma lun sarago da, emera guaba, houba, gurab, gunda guaba, Gamaluma larinha gabungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayarei danyo, kaba saon le reder. Itra linha la susera dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme ti ligibu gya bungi.
0: Aba larinha gu Jesus hon lani disipulu.
3: Arinha gatina lubeite hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligi hegi, lausun lira, ou da lumutinha bungio. Mebegi timata ufunagia sugu haudo nur. Ua tini aba hidaginha gaiara atelishigo ni ibini aba aura, laun libagari kalaya be luweni lidihari luago. Ahin lubeiti sinha lubei hadugu ni le mene gubei, ka uago hadihari de luago buri libiri katei. Ari huma idelinha la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, Mahucha con ligia la doura con, ane lau son lira, que inarinha con nihon, ni mehe urua y Salomón lau son luende con, me vende tu ti, que aba lida guia. Ahente itara linha lubei, la doura quago de nibungi sagadi, le anihim bei ugunya arabo, ane haruga lago dunya, huguia de game samadora quago de la, logo tafinha huguia le. Madihri da huma lubei te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata, la diga lirahun yu ubole, Lari ginha nu buri kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le sobuti ha bubei lun sun le hemegi rubei, alwa ha umei lubei ti ha laruwein ha bungi yufurumie, aba me lichi guni sun le hemegi rubei hon. Manufu de da huma lubei ti niranhinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni laruwein ha hon. Alugra humei le humate, hisi ge me le begi hongu demeti, lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jago tasiyelo. Lenye lube isinyala hebelo nuhibe rutia. Uwa hagea hamuti rinye lu haigini. Narinye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampo luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agago duwenyu dan le la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwenyu, ulese wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Lu livre hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesus u larinye galun.
2: Nabureme, wongru gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabureme Jesus u lun.
3: Nun furumia guarigo o nigriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru be liyubdiri lun larinye hau tila na luba, lu leiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le la dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahudin lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi ubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha dina hamuga durungu alila watu ligie. Lunti nasi gunu luegi aba onwe bun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Arita kwatun san luagu niabi ala ichi ga darangi lo ubowa kon. Manugo tina darangi lo, fare ngwa na nugo bai. Lumagin kwento, sengi goti da ba muna, afani na goba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara ba goba uguchile luagu lirau. Isani luagu uguchile. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigin Jesus hongrigia itara.
3: Dalen harihi laburi ga don cielo, abaharinha go lago lahu ya lahuya, aniligi asuserda. Dante le la furun suede, abaharinha go lago laro ga dala, aniligi asuserda. Bian go tigi buhugu yele, subudi hamu ti lago ti ligabri la sanser go dan cielo lumo muergo, ka wago ibidin lubei lago ti ligabri dale gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni katele uwara wabai hungo, ahinya goere gida abagurige buago, Aba bidin luma ligi buyun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligi bugiun agu sergu duti. Lele derege runibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugun. Narin hane bun. Lago mafri dumba di bolan nyegin. Darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
11: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia. Aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunywa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
3: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri ha figo ng Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu suku haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
3: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubai, madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu teleda nye luagu nikata. Aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gon. Ni ugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali. Ni Jesusu arufu tati da haligi lesi huriu. Ni nyoti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie. Si ati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
3: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasururun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La degalarita guagada no Jesusu e da lue yuru emera guni. Aba larinha go hongrige hanyi banya.
13: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luadige marinua. Yubu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
0: Aba larinha go wabure me Jesusu lun.
3: Biangwa tigibu hugu yele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan lelarinya gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate uerigu tilela digibu Jesusu. Abati lelarinya gu Jesusu.
3: Ida linya li gabri larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubei aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abe la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
3: Kakate umu bei gayana la nousha guni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bei aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bei.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, Arufu da hei na ligia, li da buri sun ogdu luma li rahin fulasu le nyingel bai lasgara. Abalarinya gu aba wagari lu hesusu.
4: Nabure me, mi be desa halu bai hasal baro.
0: Aba lon nabuni hesusu.
3: Bururu ti lu benari sielu. Hausha huma luga yara bai lahe belurun li da gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti he belurun sinya bai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Uge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laringa me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume sero aringa, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugo, aba meti louna bunu, laringa me, aringa nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nu isun huge le dugubi uribani, ligia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la ruwa inhabungi. Hugie me asaga ruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inhabungi. Nyemba nyati hadake haa gumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gulu hesusu.
4: Bai bayage na diga busente eros la afro ni buhila gubai
0: abalarinya guhon
3: hey ba hania ga melu guri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guri bati hada ga gurigia arei da kwagda au me sandi tinya lari ga haruga la sora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ga haruga la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
3: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo la uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
11: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, abaharie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene, abati lalgedania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu lanie gahon.
3: Gayarati larida wa guagudun aba wuguru lidan luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba larinya gulun, lulidin, aba larinya guhun fariseu gu.
3: Furumi guarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba larinya guhon.
3: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalun larinya game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buwaga yubaru, nudame la liabin le, amisra habalibu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nyalwagu dabulu, le inyubu ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unubu tilanangu lungwa, wiri bu ilanugu.
0: Arinya gatiginye lugu giri le amisra habali,
3: dame le bichi waba adineru ni ofedu, mamisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalarinya gulu Jesusu.
9: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: abati larinya go Jesus ulun.
3: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineruni, aba lona ha amisra ha sarago gurigi. Dale shiluhuli owre lu adineruni, aba lona ha ni lumuso anie ka ho amisra ho otia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya go lago siyan la haudin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferud nabana siyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye. Adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliya na mari idun, ligia sinyalu bay nidi. Dale lagir budu bay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun li yubu diri. Aba di laganyi dun li yubu diri, aba larinya gu lun musu, bay ba lida sun uma le uburu gu bay. Banuga nya meha agu deme banya, a sinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinya gu musu lun li yubu diri, na bure me, Adega nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinya gu iyubu diri lu musu ligia. Bui balida son umo bogu din luay uburu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon. Bui intamu ganuba. Ladega narinya hane hon lagua bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
3: Sinyati nani gubay la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o lituno, o libagari guanarigo sigurnao. Legye manunguti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribay la lagasteron lularihe ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwa dagima na gumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese ti uguri le ama wa dagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bay lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabe ila, dame le disegili le ama uruwe, Aba melona ha arinya galon lo mawori bon ha hama. Lo hebelu non lidon darangelo. Itara linye lo baiti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lo la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lomo, ahin le feri dira lo baso ha, kabage u hon la, ma bwidun ha lime ni lo labu na wagun nadu lida, ni lo la bwidira gudoni muwa lo bunagwo. Fui bari galime, ha garigari gubanye lo hagambo, agamba hama.
11: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
3: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaro en la onigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idaliña sa kati le ariñiga go bay no buago. Ariñiga bay no idaliña la leibu gu buadigmari. Ladiga, masigi hedibu onigire lumege. Abati le rederon onigiri tiligi ya saminara, larinya galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gidan la lani yubdiri wadagman noy, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi garit naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadowe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba, aba lalagudini le furumiyati, larinya galon, atri nyeng badowe runini yubdiri, aba larinya gulon, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gon oniguru tiligi elon. Anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba. Larinya galon, agia buguya. Atrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau oniguru tiligi ya. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
3: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginyan lidan le gi bebe. Le marisha rakube lidan le mi bebe, marisha rakube ginyan lidan le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflion lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. aho ti magun fleron lau hamege amo kabage ichige le hani guanar guhun siyati le servi don aba grige hon bien iyo budirgo la de galiere go duba aba lun linse de me aba lun o uwara bela lun aba la nge mele aba kei ni kata siyati le servi don walu bungio lumalu irisini
0: agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau jesusu la de gahinsi la sensu hon aba dilarinha gu jesusu hon
3: Hugi aruvu dagu manye hongo kai buitin hagibu ga gurige. Ahin ti bungiu, subu di lumutu hanige. Le kate le hanig bai gurige kai kate weiri ti linsi hong, iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma haruvu daha profeta go dari lumon li dani huang, la purici honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani son gurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magun fleron lan, aba letra li dagen li luru don bongiyo. Anhon ligra aba wuguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigaw le giri bi agabara hani. Le gen agamari dutu aba wuri to igira gwaru, la dugi nyaginye agabara hani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
3: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wendego to la daura gubon. Sag haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinginye aba gudemeti giri ti Lazaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwati ti luegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Log aba weyu, aba lonwe gudemeti ligia, aba hanuguni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu le nyeha behi lanya, Aba linyuru ni larihin. Aba larihin ni Abrahamu dise gien luma Lazaro nyo loba gien. Aba ti laguwaru gong larihin ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bon, ouna habui Lazaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larihin go Abrahamu lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun Lazaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu dingin lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagin lunyehin sinyati, ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani Lazaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunyin, lo ladumare hahon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu Abrahamu lun. Anihin le labur habay Moisesi hama profeta gu hama nyin. Adika hama gasulaw. Aba luna bun risiti larinaga. Binaro nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudun aba hada ge hilanya dimure hon. Asakri hanya hamuga, larinaga Abrahamu lun. Ahin maha habay hadiga gasulaw le larinagu bay Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asar aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
11: San Lucas Capítulo 17
0: Abalarinha gu Jesus hun lani discípulo gu.
3: Sumada anih bela buri kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafiko gu dun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uribani bon, weri di bai. Ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi ya ringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
2: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
3: Lunhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webe to, Gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lulu musun, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawonha o lo nigiru niya ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayin garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai beilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu beilarinyago bungi yuhun lun hadugu ni, lunti harinyagun, Musu mau ni tiang wagaya. Ladega leher gini lumbai wadega ni wadega.
0: Di dalam sigiru Yesusu, luo Yesu Jerusalem, abalas gede labadi naguage Samaria luma Galilea, dan lelacili rubai lida abalir rubai fulasu, abahayabi disi wagiriya, gawagu tiang lepura, lubarong, abahereder disi loi, abahagu orogun lum iter.
7: Yesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan lelahi balinya, Yesusu abalarinya guhon.
3: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudinya lubai, abaharei dago. Yinti abahada agen, dan lelarihi bailagu arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Yesusu, adimurehei na buiti lagu bongiu, lau umala liherati. Abalahu durogun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na ugiri ligia. Abatilarinya gu Yesusu,
3: Ma disinya no arei dago tinya, aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bongiu.
0: Abatilarinya gu lu ugiri ligia.
3: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Yesusu, ida balala gumesera larui habungiu, abalarinya gu hon.
3: Damele lagumesera larui habungiu, mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungiu haganaguwa.
0: Abatilarinya gu hon lani disipulugu.
3: Lachiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagiribudun ubowagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dale nau. Kemi hala susara dun lida lidani noe, Itar ulubagi la susara dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warigoti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubaginye ke la susara dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dube lotu uburu gugine Sodoma, aba laburu ha watu ke meti luma sufru sielu gine, aba lafaru gugine sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bai tue luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubiun, arita kwa huma luagu le susaru bai tun lumari lotu, le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, Le ferdi li bagari ya ubogo nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu. La nguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dan le hagambu bali kate ile, aba hali gudini haniye galun.
5: Hali ya basa la susere da kate ile wabure me.
0: Larinye gahon.
3: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
11: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labau da gu Yesusu aba hempulu hon, du larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu suwandan. Me feidi rahamamu gai hagura asun larinye gahon.
3: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linye bungi yolon mebene seligia launi aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da mahati yebe leteni rutun. Larigia aba larinye gun lungu warugu lausun minebe la bungi yolon. Minebe hagia gurigi eno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
0: Aba larinya gu Yesusu.
3: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyogo, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. gama lumon damele nagir budon aule wuguri garo wergeti ubowa kon nadare rubafunasa afieni hata grige ha ubowa kubanya
0: ruyati Jesus aba ejemplo hon ha arita kubanya lago richago hamale gibge bongiu anganya amu grige keinikata lariega
3: aba hodi bia wuguri ya templo rugo afuri de lubongi aba fariseu lumaba agubur hati lisenso no gumadi le fariseu rara linha la furido lariega bongi seremi no muti blago mitana na kei hibiri grige hibiru tinha salufri tinha gagabara hatinha ni kei agubur hati lisenso no gumadi le ayuna ratina bia wei asolida de maso luna gunfliru boma runu mutiginha disi lida ge kada sale belo ritno bom Ahenti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le lueni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wago lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagoti lungu wa weiri, unabubi lanugu, ahen le unabubi lanangu lungu wa, Wairi bela nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
3: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, lariye galung.
13: Maestro buit, ka lung bui naduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Lariye ga Jesusu lung.
3: Ka wagu bariye ga no buiti, abar ganyan buiti, bungi yo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
3: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dogun, aba larinye gun.
3: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigur lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
3: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
0: Larinye ga feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
3: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, eher haba nao, anaba hamana me suegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagaridon.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburu guheriko. Nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalaligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
10: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
10: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay. dan le jara fali lun aba larinya gulun.
3: Kapa buse rube na dugun bon.
0: Aba larinya gulun.
10: Na bureme buseti na narihi.
0: Larinya ga Jesus lun.
3: Ibi he bai barihi. Arita guadibu la duga bafinya.
0: Lida meme ora ligia. Aba larinya marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gai na uwerigo ni lubungiu. Sungri.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: En Hichugo o Erigun.

0: Ain serena la hesusu, atule heina hamon hada urugun, uma daruguluba. Dan la yara fanya, lularari rububule olivu, abahagume serusun ha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
1: Biniwa ti urue le yumbi pedida liri wapuren, niadarani ilu sielu luma uerigu ni nida liri wage.
0: Abati harinha go fariseu go hanimbanha, hagana go grigue lu.
2: Maestro, harinha ga barrombani go luhamanichu.
0: Larinha ga Jesus hon.
3: Nenaru hau, lo ahanha la amanicha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalém. Dan le larihi bali, uburu go ligia. Abala yahua ha, haba gulira na fulasu ligia, larinha ga.
3: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alaw huburi gute, lunsinyala hafri du nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun soina kubai, migri ubanyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. La diga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron.
0: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru nia ha alugura habanya nyi la rinya gahon.
4: La rinya haretida le neru bungio. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tim.
0: Sagaburi veyu la rufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
5: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Nalaga dada ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna ha wagunia.
0: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
5: Kabasa wariaga, awa ariaga lo wago launa hala bungio, larinya wago ba won kala wago mafiero wabailun. Awa ariaga lo wago hona hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lo wago profeta lame ya huang.
0: Abati hariagu, lo wago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariagu Jesusu hon.
3: Mariagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gien hanabuni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien ha bulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, hafuga inyebe beihon, aba lona ha ni. Dale harinya bali, aba harinya guhamagua, ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Abati laligu daha Jesusu ulariyega.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
0: Dan leha gambu bali kate ile, aba hariyegu.
6: Masusere de lamuga iter.
0: Aba lario gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
3: Kati lila bile burua nyubaitida lereru bungio, lenye lubai larinyaga. Dubu leme aube mebere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati. Purumi warg le chuger guti lagu dubuligia la nyor de guba. Leti uaguti laburha la bure chagubai.
0: De dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tieni luru du muisesi, haruguduni hesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le larinia gubai, gamalumum, madugu hamuti, la dega hanuf de hawi grigi, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gaguduni, kateile auti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni, lugumadi mati, ligi hal guduboli, haria galun.
2: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinha gubei luma le barufu da habei. La dega masu si hati bukaba la u barinha gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinha guhon.
3: Kasan wagu habusa rahishi ga sadara no ba. Aruda huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
0: Harinha galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinha guhon.
3: Lelani uruwe ruhumi lu uruwe. Lelani bungiyu ruhumi lu bungiyu.
0: Siyahamuti abur guda tidon hasadara, lau lebri larinha gubai, hagibu ge grigi, wairiguti haningi lau louna bagule, hon, abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
7: Maestro, larinha hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha tisedu wuguriye gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu, hilagwa meme hagia marahuniga tau, Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedu guboy.
0: Aba lariegu Jesusu hon.
3: Lidan ubole. Marie ti wuguriye hama urinya. Ahin lidame dale lubi liabi. Uwabe amari duni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahan yelu marie, laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra nyame keyangeligu, lirahan yhanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya la nugunia bungiyo songarigia.
0: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinha hare Davide guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davide Kristo. Ani arinha gati Davide guanargu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusalago garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinha guhon lani disipulugu.
3: Gounigi guahuma hongu wahawaya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa dururu tu. Busen hagi elu labusurun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tina templurugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu. Lelidani nantegi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luweyure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriu ama arufu da tiene luru do muisesi e da luba la hafadu ni Jesusu hila gubi e bidinyo gahon grigia la daga hanufu de hawai abati la gagne luni mafia la rita guhudo asiscariote le abahada gelani Jesusu disipulugu abalidi adaga daradu hama habutigu hafadiri guhuriu hama habutigu tisudarani gu templu lule dere giruni Jesusu hon abahagunda ragun abaharinha guluhuda sim logo hitu gubala sem sulun abaladug daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala la ledere geruni hon damela uwa hama grigi abalachiliru fedu le ida beitengu fem magano tulebini nyin lubo iginye la dagara wagduwa mudun le lani na luwe yuru esefuruni abalarinha gu Jesusu lu feduru lumahua
3: hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni
0: Aba halu guduni.
7: Halia gie babu senra, waran seruni.
0: Larinye gahon.
3: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanye gamelu tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon tauginye guwa muna, aranse nyutinya. Aran sereme egi ninyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sankatei ke larinha gu Jesusu hon. Aba haran seruni egi nilan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinha gu hon.
3: Ome bu nabu seron negini egini le lani na lueiru esefruni le huma lubara gen nowen. La daga narinha hane hon, Lagu megi digi anali la egini le lani na lueiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
0: Abati la nugu aba veru tau diven luha burugu aba le tegiru ni bungi lariega.
3: Baruhu meile farin wa humei hidangwa. Narin hane hon lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigien aba la nugu fein luha burugu aba le tegiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu Aba lichugu hon, arinye gina.
3: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu. Luma genguwe to, adika humi le, harita wagu le menuwagu.
0: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
3: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le wuguri garu wargati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube ila luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
3: Lidan aruwe hani lani na ubo le, agumati hatinya habri lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labuti kufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya me luagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
0: Ariyega tiginye wabure me Jesusu.
3: Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila laucha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dugu dagwa hombibirigo.
0: Lariega Simon lum.
8: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lulano me buma.
0: Lariega Jesusu lum.
3: Fedro, ugunye meme, beyeda gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
0: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinye gu.
7: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Aba ti larinye gu hon.
3: ahinti weto lega sag de ti barulon baruligia me laga i senso le me feinte ti alugraron la bite lulagain ha le feinte nani hare hon lagu lagun fliru bala le tariago belereru bungio nuago abahu du ti hada uribatin son le buru anyu bin nuago lagun flurinya weto
0: abati hariago
8: wabureme nu ha bia feinja
0: aba lariago hon
3: buidurgal
0: abati lafri du jesusu aba lidi luago vubu olivo ki ligaburi hanya aba houdi lani disipul guluma dan le hachili rubeli da flasu ligia aba larinha guhon
3: hafuriida ma burha humamoga lidon oucha waguni
0: aba ladise du jesusu hawai murusuru aba lahu drogu afuri da lubungio laniaga
3: nuguchi ahabo bosen sefo bana loi uniye gifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
0: abati liabi aba angeli sielugie lulichugu ere ilun dan letima la weri du ligarigu ligietma la furi du lau ere lede de hati laruga lui kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu dan le lasa ruba ilidage la furi du abaladari runia disipulu arumuga laruma agudun iruni abati larinye guhon
3: kawagu harumuga sarahuma hafuye ida Maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garovurgati.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala suserda, aba harinya gulun.
8: Mabureme, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, aba hada gen lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
3: Iger humanya, buiduru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun, aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugai.
3: Hayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru fedru hada, ki titarihi ni aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
9: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu fedru lariyaga.
8: Ibidi yantivu giri ligiano.
0: Maluti loi gen, aba ya larihi ni aba lariyagu.
8: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu fedru.
8: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora lari gen, aba ya lariyagu aba.
6: Inarini luagu luma nya hanya ila wugiri le la duga gali lea na gie.
0: Aba ti lariyagu fedru.
8: Ibidi yantinu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora legia, dan le aniyago la fedru adimureha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu arihe luagu fedru. Aba la ritogu fedru luagu lebu galariyagu bai Jesusu lun.
3: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyasu.
0: Abati lafuri du Fedru, aba layahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyega inahagia.
6: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyega boi geka lagayo hawa ibuagu.
0: Aba barihanabuni, lau haniyagu saragu amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu waga iluru du, aba harinya gulu nyi.
6: Harinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya guhon.
3: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karawar gati, luwege longwere bungi yule sonti kabafu.
0: Aba ti halaga duni sungu bai.
6: Bugia lubai tilirayo bai bungi yu.
0: abalarinya go Jesus hon.
3: Uguya guanarga arinya go humali lago aula.
0: Abati harinya go.
2: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wage guanarga agambo wa mali liumulugugi.
10: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay. Abahanagini Jesus ulugibu guion pilato. Abahagome seru ichiga lidunu harinya ga.
2: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe la.
0: Abati larinya gu pilatu lu.
3: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lu.
3: Buguya guanari gu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
3: Madarit na duru logu ugari le.
0: Abati maharinya guhere.
2: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligaburi la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligie. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendagutu, kei ladora gu urue, Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lu baragelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
3: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaga ugda la niya grigi. Alga dagua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gda la mong. Arihe humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
11: Afara bai le,
12: afara bai
11: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
11: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be.
0: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wawayasun.
3: Katuhuriba tila digubi, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chagudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenana giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuka gudani guru walun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
13: Uriya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele lariya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahi iha nyabu, hama ha mata gita ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu haba wawagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wa bahawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya maduga hama laule mabu ihali.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati in hagaya, abalwege lovere, abalwege lebona. Dantile anyaha la adara goy Jesus lagu guruwa, abalariya gun.
13: Nogu che, ferud na banya, laduga, ibiti yati hon kala hadagu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unhada gien teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariyagwa, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
2: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligye la Kristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariyaga burilun.
12: Ahi haruwe tabubay huriyu, salva goba bungu.
0: Ninye ti aba, aburu honi loigye lichigu. Lariya harenyi.
6: Aniha aruwaite puri.
0: Abala nabuni aba hadagen, gafare hati en hadao guben lagu guruwa, Jesusu lariyaga.
11: Ahen buge lubay Kristu vay, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha leyaba luloba, lariyaga lun.
14: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe yaba meme sufuri, luma? Uwagiya, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribate.
0: Abati lariya gun.
14: Jesus, hari ti wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Lariya ga Jesus ulun.
13: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Amidiri gun, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanri uruwa raban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
13: Nugu che, darega numoto, nuwani buha purugu.
0: Kelarinye gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu lariyega.
15: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahayna hamay haniguwagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wuriya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiyu, didanyin linyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladigibay linyo age lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesus luma. Larige larari ragedini luege guruwa, abaloburo gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luag aba dubu, lenyin lubay uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuahu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
10: San Lucas, Capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamay, ibinye le haranse rubay hamagwa, dan le hachili rubay, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidong umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudey, Aba hariya gu wugani hagi hon.
16: Kawa gu halwa hile griwa bai hata hilay, uwa tiya sara lirida gyowe. Rita gu huma logule me halariya gu hun dale kalile gri me. Logule rube la susa hizugu, ligia le uviri gari wa ributs. Lut na ledere gerung haka hu gu kafigu tiya. Aba me hata rugani logu kuruwa, aba me lasa rurida gyowe ni logule rwa we.
0: Aba ti harita gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau dagu ni sun kata ile susir duboy hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, hamahahibiri wunia, dan leharinya gubali berikata ilehong apostolugu, abahanengu ni ke lililu au, mafinya tinya hong. Aba lafu di dufeduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu, dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rugaru nyi uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukata ilelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya biang hada gelanigu Jesusu, didong aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya lagu sunkata ile Jesusu dubai, sunti adimure reina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
14: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniye gu hon.
3: Kagi ya susere dubai.
0: Harinye galu.
14: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigi bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weiri gudu hamaru hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu. Aba hayabi abahu dogo won luagu aria hama aiheli gunyei. Aria ga hama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafia no luagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya leresibi runi luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
14: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi toagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya gu hama gua.
14: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehina lubai won umada, arinya galei, tila lere rubungi uwon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige lachi luagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ka wagu hanuhu dedago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, aba lania gu Jesusu hon.
3: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanigini, aba leigini hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lania gu hon.
3: Lea susneru dubai no, ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bungiu abalarinha guhum.
3: Buru wanyu linha luago lunti la lome Cristo. Abalame lasa on lida ge oweni luago luru aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagin la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguia, ge fentun luago buricatele. Non habai si firisando, le frama se lubei nugu chibungi hon. Italalinha lubeiti, rei de humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubei.
0: Abatila nugini e Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawei, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugin nula, ichigo weirigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagi dube hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nye meha aba ugeri lo unaha bungyo, giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama huan le lu bai larungu gandagi dun hau gurige. Aba ugeri ligia le unaha bai lu la dimuri haba la luagu larungu nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun giri ge ubogo. Lida ha li me ha ubogo ani lau sun lida ge la ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagay. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hage luago lulu muti ubafu hon nirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hage mama luago agora hou hamma kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimurei bai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi biru bai lumagia bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le aba rugiti. Le bwimbi lau insye ni luma inarini. Adimure te huwa luagu. Aba laniyagu.
6: Aniha lenya hawagu bai nadimure huu. Dale narinyagu bai logulela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara geginyi.
17: Suun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi dirisi. Ladiga luma gen moisesi ileresi birua liluru du bungi. Aiti insi ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagun levi algudai kate ni la. Aba laniya guhon furaa.
6: Mama au Kristu bai.
17: Aba eti haligu duni.
7: Tata buti, profeta Elias si buguya.
17: Lania gahon.
6: Ua mama au.
17: Aba ya harinya gulu.
7: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
17: Aba lania gulu.
6: Mama ginye au.
17: Aba ti harinya gulu.
7: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Tagi e gayara bai bania guwon buogu.
17: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha lariye gubai profeta Isaías.
6: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
17: Hanya tu banyak dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariye gullo.
7: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha?
17: Aba larinya go home.
6: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganago. Liabu iba narigi. Wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
17: Sun kate ile lida, pulasu le giri bi betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badi se hua. Laruga, aba larigi hua liabi Jesus oyar fadeina lu. Aba larigi gu hon lani gu.
6: Aniha mudun le launa habe buingio. Lu lagita lu ni hafika ungrigi. Lu abu nyaha na dumureha dan le nariye guboi. Le bi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. La duga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
17: Ariye gati gie hua.
6: Ariye numuti sifiri sandu kama aba unhu. La rei runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kate ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Da me le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingio.
17: Laruga nye nye ye hua hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai hua. Las gun Jesusu aba lariego.
6: Aniha mudun le lanua di rubai buingio.
17: Aba haga buni bia lani hua disipulu lariego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digire go Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniego hon.
3: Kaharia habai.
17: Aba hariego lu.
7: Maestro, halia baganao.
17: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Igo gu harihei.
17: Aba houdi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi halila gadri rabameyo ora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulu ligie aba hada ye bia ha gabu ni le laniye gu bai hua aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu katei aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gulo.
7: Dariwa mali Kristu.
17: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
17: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe. Aba lariye gun lo.
3: Falabana.
17: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gun lo.
14: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
17: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Anihen funagi Nazareti na buiti.
17: Aba laniye gu Felipe lu.
14: Higabu bariha.
17: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Aniten aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati ye gu au lidan.
17: Aba laniye gu Natanaeli lu.
8: Ida liyangi ya basubu diruni.
17: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti bulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gen nyati bulan tidi bu igu.
17: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
8: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
17: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nun la dugar gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
17: Ariya katigia Jesusu.
3: Ninaru hao, lago hariu bila sielu darago, anya melani bungi angeligo amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
17: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio, giri ti Nikodemu. abalidi Nicodemo ayano haluma Jesusu guño abalanie gulu.
8: Maestro, subudi wa monti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
17: Abalanie gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagulela magra hoa yate, siyate lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
17: Aba lariye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ron ya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani.
17: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagulela magra hoa ti lidage duna luma lidage sifirisando, siyate lebelu ron lidon laruwe hapungiyo. Le agora houve a naque agubri go haguri gie banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lida gie sifirisando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifirisando. Mauiri da talu beiti banigi. Lagundani go bu lago luti laia hagora houni wa son gurigi. Itra que lafuno garabali le nyengie lumuti la busera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibu halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi nye sunha agra hoba nye lida gya sifirisando.
17: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile.
17: Aba larinye gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israele na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay. Gefen wagia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bay hon. Ahi mafinya hubay nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo, ite lubagi hafia no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, no iti gya aule lira uaguri. Ite ra keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati, luha salboro bala sunha arihi tia tuago, ite ra linyagia niyiruwa bala luago guruwa, lun sun lale afia riti nuago, meferi duno hamamoga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chaditi.
17: Aba la sigiru Jesusu ariaga.
3: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo ruti ya luago. Meferi dun hamamo ga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigi ya. Lona hani luha salbaron haubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyati wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyati wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagon lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugulaw la rukon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha duga banya kati uribati, iere uti la rukon ka hong. Aba hadisa don loy la rugon ga ligia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, la ulubafu bungiyo.
17: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie huan, abadise helida fulasu le giribay enon. Jara falun salim, ladega nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege ladega iru huwa, nasusere da sun kata ile. Aba ti hakume senu, hada gen lani gu huwa, asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba ti hodi aniye ga lun huwa.
7: Ariha basa maestro, ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan ligira leme ha uwagu bay badimure hewon gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
17: aba lanie gu huwa hon
6: siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu logu mama la au kristu logu au la aba le una hobay luba Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu gubwingi ulun. Agamba humuti lubai gia nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hobai luba. Lida amba marie adari taubai ladari. Le ti lumada adari le nyeibui agambui. Wiri ti ligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninyagi nyeti dayari halini ngunda ngueto. ligi alunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu la nyimbu baisia lugi au gi nyusun gregi ahin le ubo guna lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu ahin le nyimbu baisia lugi au gi nyusun gregi logo gi nyele ari halali boy luma le agamba lali boy la dimure kama lumo mi betinya afinyeru ti luago le lariyego ahinti le afinyeru ti la choru boy logo inari ni la le lariyego boy bwingi le launa ha boy bwingi yo le reru bwingi yo la dimure boy la duga mebe hati lichu kuni bwingi yo la ni sifiri lu hinsi hati le reru bwingi yo lu ruha liginye ubafu lu logo sunkate le afinyeru boy logo le reru bwingi yo kabagari ti le magumu chadi ahin le maha boy la finyeru logo le reru bwingi yo mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu laburu harugba liganyu bwingi yo logo.
10: San Juan capítulo 4.
17: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibu itelu. Nu habadi seiru. Lausu mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu kateile aba lafuridu udeagi lu lagiri budu Galileo. Lasu gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guora ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura duna lidage fusule aba lania gu Jesusu tu
13: ruba morusu duna no
17: anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu
9: ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri yuma nuge Samarian misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian
17: aba lania gu Jesusu tu
13: Luhamuga subuti bani edewa ni le lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha baiduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
17: Aba taniya gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kwa ni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugilau hakou.
17: Abalariye gu Jesusu tu.
13: Sunha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi alime magrabu. La duga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
17: Abatariye gu lun.
9: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigia namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
17: Aba lariye gu Jesusu tu.
13: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
17: Aba taniye gu lu.
9: Mamari tin.
17: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
13: Binaru lau bariye gu lagu mamari ba, ladiga sengi hanyo ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabi bagana wa weto, inaru ni le bariye gu bai.
17: Datagabu bali uri to katile abatania gulu
9: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bundi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
17: abalarinya gu Jesusu tu
13: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo mindi ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti ya tihun kala un hahu dragoa. Ahin wagia subuti wa muti kala un wahu dragoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahu dragoa lun sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, lunti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
17: abataniya gulu
9: subudi tinu luagu liabi bala Kristo dame ti liabi la fura aguagu de baisun kate ivon
17: abalaria go Jesus tu
3: au Kristo bai le meme ayanu ha bai buma
17: ligeti hachil nilani disipulu abatawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu retuma abawuri.
19: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Algo de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Au, la gubaye de gubalana urwa weyasu, lubaraga la yugur hagayu.
2: San Juan, capítulo 14.
1: Madijere de Juma, afin Juma lo agubungio, afin jubie menuago. Anihin sarago ubaro tidan luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hon, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyen badun lagin le meme nyen no moti. Ani subuti humuti uma lidon fulaso le nyen badina lubai.
3: Lariega tomasi lu.
4: Labureme, ibidia tivon halin umbadi bula. Ida lubati wasubudiruni uma.
3: Lariega Jesus lu.
1: Au uma bai, au inaruni, au ibagari. Ani uati asiluriti lumumbungi uguchili, ahi mama lubai noigi. Ahi subuti hubalina, asubuti rubegi enuguchi. Ani subuti humali lumagi kwento, ladiga ariha humali.
3: Lariega ti Felipe lu.
5: Nabureme, arufu da bai uguchili won. Bui durigali me won.
3: Lariega Jesus lu.
1: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi yengine bungi uguchili. Kati wagu barienga nolo narufu dini bungi uguchili hon. Mafinya tibosa lagwa nahi la lida bungi uguchili, anehi lagi ya bungi uguchili nida. Lebri kate le nariyangu bin hon, mama lan lao nani nungwa nariyangai. Bungi uguchili le aga nobe nida, ligia tiku balini luadiga mari wanariga. Afinya humano lagu anahi la lida bungi uguchili. Ani anihin lagi ya bungi uguchili nida, ibine luagurugu kate leburi na dugubi. Inaru hao, laulela afinya tinuago, la dugubi la kate leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kate uina utumati, la duga au neibuga lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida niri na dugubi, arvuda namuga iluairigu nuguchi, na dugubi furume kwarga kate le hamuri halida niri. Ahin hinsia nubi hun, gunfli huma laule nu baibai. Aba mena yumro gu lu nuguchi, lu lona ha amu ama lihati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sun wadan. Ha lani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyal la harihini ni ha subdi runi. Ahin huguya, subudi humali, ladiga nihin huma ani leredaru bahida. Migru nu badun habugu, nagiribu da yabalun huma na. Malihati na ahana marihin hama gurigie. Ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badun ladiga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda, asubdirubai lagu anahi la lida nuguchi, huguya nida, au gien hida. Asubudhe butinye lun nugumadi ani uwara wa hagia luma, arufuda hamuti lagu hinsinye na hon le timati. Ani hinsinye bube nuguchi hon ha hinsinye butinye no, hinsinye banyaginye no, arufuda wa au menungwa hon.
3: Aba lariego judasi, mama tia leis kariote.
6: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wamo, mama hon grige ha lani gubaule.
3: Lariega Jesus lu.
1: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kasu lau le nubai bai, anahinsi ya dubai lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madiga niya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariego bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyengu yensun lehon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lube lona hani nuguchi lida niri lulitara gunu. Larufu taha bahon, larita kwagutu batungi nye lwagu sun le ariya ganali bihon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bayi ubo. Madihere da huma, manuhu da huwiyame. Agamba humali nariyengu lwagu naibuga la. Ani nagiri buda yabala lun humana. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubuduruni lagu naibuga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladiga nita lilea gumati abelidna ubaule. Lau sumabafu la nuagu. Lun titara luba la lula subuduruni ubao. Lagu hinsia la nuguchi no. Ani adiga nani lelu baby no. Sarahuma, kemo yagi.

0: San Juan, capítulo 15.
1: La niña que Jesús
2: a usted de bubay bay bay le tema tema tibay no si te abu no baron nada chanlo muti son limo le miti gamalumo atiro mo halumuti le gimbe haruma gata le luti ma la gindo uguya haruma don lari gena ruda hahon le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma siyati la gindo aba limo ahi mama yen lubay luago idibo itra hinyagi siyati hagindo ahi mama lubay badula nyuhinya nuago au idi bubay huwiya limo ha badula nyitya nuago badunya lau hawago agindo bagibe ladiga siyati hadugo ni kata ahi dire nyuhinya lubay noe ha merete tinyo badula nyu nuago ha gruba baugu din aba mehamaba idu keiburu limo le abuda hobe lu lagu dunio ahan asigra badula nyu nuago mabwili idu humay mele naruhuta habay gayara bay hamuri hani leha bunseru ani hibihu bay ibiha ti nuguji uairiguni dale gibe lahi ani lau lira aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati hinsia tunu itara kei nisi lu nuguji itara meme huma lubay ti lida nisi habu ahu nyudu lau le nubay bay hinsia meme badu nu itara kei nidi lau le lubay bay nuguji aba hinsia meme nalu nadibra habay hun itara luhagunda runuma dayaro lamu ga hugunda ani hanu guma dimbai lo hinsia gwa huma hungu wa kai hinsia no lo iri aga hinsia ni lega yara begani lani gurigia lo lichi guni libagari hawago lumadago numadago huguya ahi hadiga lenu baibai manugu nadu kai ubuingu ladiga ibidia tile ladiga bai liyugu diri ubuing lo nanugu nu kai numadago ladiga subuti gda na li son le larinya gubai nugu chi nu hon mama huguya nuwa di habalina awa nuwa di habalu ani ruhatina di umuri hon lunga gindu gibe lunga la dura no hi itara ruba lishi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon itara linya lubaiti nuguma di hon lo hinsia gwa huma hungua ahu iere gu da lon ubou subuti humai lagu iere gu hatina la lon hubaragia lo hamuga lani gu huma ubou hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon anuwa da hanumutu hata ke ha lani gu ubou ligia hiere gu bai lon ubou ladiga mama adun la ubou waguna harita gwa huma lagu lena ingi gu bai hon uwa ti musu ingi gu ti loi liyugu diri ahen eiba ha mani na lubai hei baha badu ginye ahi ginye ti gagamba di habay loon na ruhu taha gagamba di banya ginye hon adugu bai sun le hon noe ginye la dige bidi la le au na habali na hon luhamuga meha miyabi na adimure hon madunu ti hamuga lau hafigon ahi guwe toga duro hanya lau hafigon ha yere habu banya nu yere guti ginye nugu chi hon maduru banya yebe luhamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa guwe to ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugid na hon iere gugin nugu chi hon kamalumo la susa no dubi le la diga lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu be lida haluru du aba ni iere gudu hon me buru da me liabi sifiri sandu le lube lida rego nu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi ligia ba diumere lagu nufule se uguya ha diumere bagine lagu nufule se la diga numa ya dun la luma ge furumia titan.
0: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñen burikati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agen haligilisi. Uriba bayda hon, darime lun ahon la lafara gwa furumia gwarg gurigya hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira la diga ibidia gili la nugu chin hon, ibidia nuguya hon. Nania gu yele hon lo dame la la chilu ro dan ligia lo harita gon lago aria ga nali la me ha hon Maria gu numuti me ha le hon luma ge binar la dika me ha huma ya dina la ai ti gon to ne bu alu mo le una ha balina ani mal gu du lumuti na nia ba hita gi hali um badi na la hiru ro gu ton lago nania gu ni kate le buri hon enaro ni nania gu bu hon buiti mate hon lo nidi la dega na midi miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu ani aha na nyudu nuna habai dame liabi la rufu du bai kala ga figon banya kala maduru banya luma kala lagusa ra gudu banya bungi la rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago la sobu diragu du bai hon lagu maduru hama la lorufu duni hon luago nidi bala le nyihin lubay nugu chi dame le nigiruno. Liju guba fe hon luago lagusara gudunul bungi, la daga siyadi wali la mafia, le agumati abay lida ubaule. Gibege li luti nanigu ni hon gama lumo, hansin rubay kufona da gweto. Gama lumo dame li abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta abay son inarini hon, la daga matimu ni habay luago lani lungua, le lagambu bay ligia balariga. La subdiraga du bay kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi gubo weiri gu ni no, la daga le esi biruba lita angi le nani. Abe me la subdiraga du ni hon. Son le luma bay nuguchi nani ginye. Liga na ingo bay luago le resi biruba la sifiri sando lita angi le nani. Abe me la subdiraga du ni hon. Munusu da lari gye le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gye abe ya me harini na. La daga neibu ga le nyihin lu bay nuguchi.
1: Aba ti hal gida gun hada ge lani Jesus su discípulo gu hamagwa. Aba harinya gun.
3: Kasa mini lanle, la ularinya guvon. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesus logo buse ama halgu daguni. Aba la niego hon.
2: Anya get na hon. Logo muruso la dan lari gen le mari humadi na me. Muruso ya la me dan lari gen. Aba ya la me hari hinina. Ligele wagu be halgu dagu ho magwa. Ne naru hau. Lau haya hu ha bala. Hiru wa hugi me. Aha ya tigri gi ha la ne na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira. Ibini hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaro ni huwei. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me na dimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri haba lida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lun nuguchin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon la diga hinsia na hun. Afinya dungen luago lumagen la bungi u niabi. Lumagen bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Uento, nigra li ubo le, neboa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gu lani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gungirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gung sun huguye. Kala aba luege loubadina, aba mehigiru nina nabuguwa, lau sumama la nabuguwa nyadina, la diga nihin nugu chinoma. Tania gu bali isun le hon, lunghadari ron darangilo lida hafinya ron nuago, hasufri rubo ubawogu, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
0: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
2: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumucha diti, lunha subdiruni bubugia le bungi amariguti, le inari uniti, lumaluha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bibona hana. Uwetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bibuma lubarege meha nyi la ubogo. sebuti kita nali hong apa sagar upanya ditagi ubau lupici gunia no kata bula bane gumeha aba bici gunia no ani nyudu tia laule bubai bai weto sebuti hamali lagu son lale bici gubai no bumagin lali abi runali uganu le bici gubai no hong ani resibi hamuti ani sebuti hamali lagu inari ni la lagu bumagin lani abi afinya nyaginya lagu bubia la au na habalini ajumra watu na bun hawago majumra guti na hawago lani gu ubau na yumra gu hawago habichi gubanyano la diga bani hama son le nani bani le bani nani aniari huwati noiri gu hada au merede di na ubau gu ahi hagia herede ruba au neibu gabumon nugu chin sanduti goni gibanya habichi gubanyano lau bubafu Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Kouni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibai. Lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ga liyehi mbubai. Lua wanaha wala ubowa go arinya gunumuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa libereru hon. Aba hayere gunulu ubou. Ladega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lu basagaru niya ubou guginya. Namuri ha bumba lu bouni giru niya loi uribanya. Itera kei mama na lani ubou le mama ginya lani ubou hagiya. Derege kwa guta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nipai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itara ginya nona hani hadon lanigu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi hedere garagun hongu wabun le tima timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri atinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagia. Amuri atinabuma lulida hama aba sun hagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lon la fin yaron ubou luago bona hana. Rona li uweri unileme me biju bai no hon. Lon aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lon hayabi lon aba meme banya la buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lon numa banya la le nye inumote. Lon harihi ni uweri unile biju bai no. La dega hinsinya kubanya di nabun lubara gen la degunu ubau. Nugu jinyo rishagwati. Ibinya tiba hon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibu nu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la hinsinya ni le buagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
0: San Juan, capítulo 18.
1: Larga larian con Jesús, Cateile, Abalafri do Haulani discípulo Gulun Houdin, do Bafru Guduna le Cedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubei, Tidibu Olivo. Nyen lubei lebelu Jesús, Haulani discípulo Gu. Subudi lumuti kinye, Judas ile, Alukuru bani Jesús, flasu ligue. La de Gaonda Raguanya hali Jesús nyen hama lani discípulo. Abalubei de la chilu no Judas nyen, au Sarago Sudarago. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari inagia lampu luma tochi. Kisubudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
2: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti hudasi le etere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligia la le halo habai aba hodi hari gong aba hei gua tu aba elania gong Jesus hong
2: ka halo habai
1: aba haria gong lu
4: walu hanya Jesus le Nazaret
1: aba tilania gong Jesus hong
2: ania gadina tiye hong lagu aula ahi aulu bay halo habai igir humanya halo hodi
1: Jesus teredu bay lira lu lagu fale lu le elania gong bay Jesus guanal Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba ligu nilarige yaba lumusu mfadili le iyo timaba igiri di maluku. Aba laniego Jesusu lo fedro.
5: Dabon befeinte tarigon. Ahen rula lube nubuchi uni engifite le nu. Mon le muti funagi anatuni.
1: Aba dihanigani sudarago. Gumada hama sudarani guhuriyu. Jesusu adar. Aba harigudani. Larigien aba hanigani lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timaba ilida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariye gubay hon huri uluagu. Buiti mala hon lu. Lome aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Larigi Jesus. Kiti subudilani. Fadri le inyu timaba i disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma. To undi girubani ben na lun debela guduni Fedru. Aba di tal guduni oni girutu ben na Fedru.
6: Ma buguya aba hada gen lani girigia le disipulu gu.
1: Laringa Fedru.
3: Ma mau.
1: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rana hanyati nyei abachara gua. Nyenye ge Fedru hama abachara gwa larigiri guwati. Aba lagume suru Fadri, le inyu timabe ya ligidagwe Jesusu, kata ya lani gubaye disipulu. Kata ila gie larufu da habayi, lariye ge Jesusu lo.
5: Bawu kiti na dumre haligibu ge songu bawu. Songu adan narufu da hatida ligili si luma templu rugo, le inyen lubay hondara gwa songu huriye. Madigun gitna lubay tini kata aramu da gwarig, ka wago au lubay baligida. Alik dabain hakam bu balina agya larinya gele wau be na dumre hon subuti hamuti le nariya gu be hon
1: da lariya gu bali Jesus ka dele abalia bi aba hada ge su dara gu ha tani na templo aba lagai o ha ligi bogu aba lariya gu lo
3: itra liya sa bonu bu ni fadri le nyu tuma bu
1: lariya ga Jesus lo
5: ahi ariya ga no be uri bate ariya ga bai halia ni la luriba ahi ti buitu lo be le nariya gu bai ka ge wagu bagai o hanuago.
1: Aba di luna ni anasi igiragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale aniego buga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniego lu.
7: Masa buge aba hada ge lani girigi ele disipulu gu.
1: Aba la yeda gu Fedru aba laniego.
3: Mama au.
1: Aba di laligu duni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyu timabai. Aba liduhe le libu gubi Fedru warigai.
8: Mafu nge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi bolivu.
1: Aba ya leye dago Fedru, lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tehanungi ni Jesusu lubege gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liati, mebelu te huri upalasi rugu loi haviyetu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na vili resefuru. Ligia, lafri dube ipilaku lo la dimone ha hamu. Aba laniye gu hon.
9: Tasa lidiru begrige le humu.
1: Aba harie gulu.
9: Luha munga madugu ila uribani. Medere geri uamuti ya munga bun.
1: Aba ti lania gu pilatu hon.
9: Baruhimu. Agusa lagata humai kai lania gu ni hilulu du guanari.
1: Harie ga huri ulu.
10: Wagia huri yu. Maricha ti walun wasia diruni aba grigi ya lun lonwe.
1: Itaralia lagunfliru. Le lania gu be Jesusu luagu ida lubala lonwe. Aba ya lebelu nu pilatu palasi ugu. Aba lagua nunu Jesus. Aba lariye gulu.
9: Bukuya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba lariye gu Jesus unu.
5: Luagu bani bungu wa balu gita haluagu lira. Odi ladiga haniye guni amu bunu wagu.
1: Lariye ga pilatu unu.
9: Huriyu funage au. Binasi ugu hama habuti gu Fadri gu. Hagia edere gribali bunu. Kage biduru ubei.
1: Aba di lariye gu Jesus unu.
5: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente kunya hamuga nani gulume derege runu wana hon lurdu guhuriyo. Mama jana na ruiha.
1: Aba di lariye gu pilatu lu.
9: Uruwe lupa iti buguya.
1: Lariye ga Jesusu lu.
5: Buguya ariye gu biluagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariye gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariye gu.
1: Lariye ga pilatu lu.
9: Kati iti inaru nibe.
1: Lariye ladiga ni pilatu alu gudahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniye gu hon.
9: Madare tina ni morosu duru logu wagiri le. kai hechu huma lu nigira gadu abadan ruti hu lida fedu le luei ru esafruni husen tu lu nigira gadu ni hasus le harui tahuriu
1: abai haguara go sun hagi
11: bigira gadu baile barawas la bigira gadu
1: barawas ligia aba hiberti
0: San Juan capítulo 19
1: abati lanuga ni pilatu hesusu abalona abai chagde Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu arinye gaina.
8: Ui, tabagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafuri du pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
9: Nasagara liyahu, luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
1: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Taud la dore go color guch abati lariya go pilatu ho
9: aniha wagiri ligia
1: da hari bali habati go fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
11: da go belo aguru da go belo aguru da go mai
1: lariya go pilatu ho
9: baru hamaiti da go homai logo guru ladiga au madaret nani murusu duru luago
1: aba hariya go hori uno
12: Wagie galuru dutiva, ani segun waluru dunu tilome, la dega larinya guluo gua logulire la bungi.
1: Da la gambo bani pilatu le, aba timala nofu dutu. Aba elebelu no palasi rugu, aba laniya gu no Jesusu.
9: Halia nasa abuguya.
1: Mona bu Jesusu ni kata. Aba laniya gu pilatu no.
9: Mona bu bumuti nasa. Bida tisa bun logo gabafu na lu nigira gudu nipo. Gabafu au lu nadara guagudu nipo logo guruwa.
1: Lariye ga Jesus lu
5: uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau
1: nama ge ora ligia aba lalu go pilato ida lubala ligira gudu ni Jesus aba hagu ara go hori lu
10: ahin bigira gudu mama bugu ya lumada uruwa i romana furumi ya gwari gile ariña guti luogo lagu uruwa ila laga ni uruwa i romana
1: ta lagabu bali pilato lira Abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusiregle ubare lobe hariya ga dubu gabata lida herenu huri da midheli le abave lubalwe yresefuruni abalaniya go pilatu hon huri
9: aniha huru waita
1: aba hagora go
11: ilala aha ilala dago bela uru
13: dago bela dago bela dago bela
1: lariya go pilatu hon
9: Usia tufu nagi nada lagu ni huru itu logo guru.
1: Ariya gahabu tiku fadri gulu.
10: Maru itu tiu amu luai huru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilatu hong nu. Lada lagu logo guru. Abah handuguni. Abah di lafri tuh susu. Baru nelayi logo guru aluli di lidon fulasulai umbai. Ariya galu fulasun labu ugub. Golu gota lida herenu huri. Nyeh hada lagu logo guru. Dago hagi biya ugunya uaralum. Aba loege ka lob. Aba lona hapila tu ichiga guda. Aba aburhun ni luago guruwa. Dariye ganyai.
9: Jesusu Nazaret na aruwaite huri.
1: Saraguhaye hada ge huri wali hati. Aburhun ni ligi. Nadiga flasule nyi lubai. Adarago Jesusu luago guruwa. Madisi tuburu. Anilida hebreo. Griye guluma latin. Naburidu. Lagi hari yang gubai, apa tu kehafal dini? Huri lu pilato.
10: Ma buru dabanya, haru itu huri. Buruba, le hari yang gubai lagu haru itu lah huri.
1: Awal hari yang gubai pilato hong,
9: le buru nali bayi, buru nali.
1: Lari ye hadra guni sudara gu Yesus lagu guruwa. Aba handuk guni lato uragu. Aba handuk guni gadiru fani titau. Aba fani titu kada sudar. Aba gini handuk guni lisimisi. Ti mau coba gu tu bayi. Aba argunyo fiesu iyo gilu unabu Aba hariye gusudaragu hamago
9: Mahari itaguwa wamo Aure ya wama tuogo Hariye wama muga gaba la aganyi ilu
1: Itaraniya lagunfuli nule taniye gubilenenu bungi
14: Fari kwa hafuku na dalere gukama Akure rehaguya tuwaku nisimisi gaba la aganyi
1: ilu Itaraniya lubaiti hadugu ni sudar Nyenyo lugu chesusu yarafa luguruwa tumatamulele Maria Tolumari Klofosi, Tuma Maria Magdalene. Dan lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya belu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
2: Nugucho. Aniha. Birang.
1: Abalaniya gulo disipulo.
2: Anuha. Ugucho.
1: Namagi ora ligia, abaleres biruno disipulo ligia lugu. Lari yesuka teile. Kesubudilani Jesus lugu. Gumfulenila. Sunle nubu ladugni. Baguasal baru. Abalaniya gu. Don la gumfuliru. Letaniya gu bailereno bunyo.
2: Magara buhadina.
1: Nyaya ba futu tau dime garuhit. Aba hati dereka tu aba mudu siti na dime itu gua. Aba hichu guni luagu aba bebe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Jesus dime garuhit itu gua. Aba laniya gu.
2: Gum fuliha. Song. Kate.
1: Aba labu lu cagu. Aba longe. Wei ligia. Aba wei lupa wei resefron. Mabuse rute dihuri yulu. Lelede nu hago bugiri ge luagu guru alida wei rume raguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ha bai luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa. Lugie lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni ilia da furume ti bugiri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa. Uwara luma Jesus. Lari ge. Aba hala chuni liya da leaba. Dale hayara fadubai, nu Jesusu. Aba harihi logu hilali la. Ligia mahala chu hamali lubai liya da. Aba leabi aba sudara. Aba limiru ni Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafridu hita luma du na nyengi. Leari hubali le. Ligia bahu da gubali. Ani aniega lumuti inaru ni. Subudi lumuti logu aniega lani inaru ni lugie hafinyaru. Laduga, la susera dumba iburikata ile, lu lagumfule nule, tanie gubelerenu bungi.
14: Mahala chuma bai ni aba abu wago.
1: Anie katikia tida lerenu bungi yu.
14: Harifu bai lehini lagubai.
1: Lari yesun kata ile, nyengi aba uguri arimetea na, giri ti Jose. Falal mutimeha uguri ligia Jesus. La usu aramu da gwaru gila laduga, laduga lanufu de Hawaii huri yu. Aba la muri hani lugu bu Jesus luma Pilato. Aba lichi guni lu. Aba la nengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba ti hanengu ni Jose luma Nicodemo lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia segun. Hagaburi huriyo luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye lubai. Hadara gue Jesus luagu guruwa. Lida tifulasu ligia. Nyenye aba umuohu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuohu ligia. Naduga ginye lagume sera la buga lue yuri amera aguni.
0: San Juan, capítulo 20.
1: Veyu dimasu. Lubalaruga dale buri gagili. Abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data chili ribai nye, uwa lidubu le lidu umuha nye. Abatidi eba gwena, le nye wabai, au numa Simon Fedoro. Abatania gumo.
7: Baruha ma Jesus lidage lumuha. Hali ufunaza hichi gai.
1: Abati wafridu, abawodi luagun umuha. Uwara wodi biyangwe wagia eba gwena. Foreset na lui Fedoro, Aba na chile rafurume luagu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Fedoro. Aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo. Lagira waguwa Jesusu. Tugia rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro uguwa lichigu Jesusu. Mama lida yon aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Haubro gutia tabugu. Aba geti nebelu ru. Aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru luagu sarari la Jesusu lida geoweni. Ligia aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi luagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede rubogu de Yahwa lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuha. Aba tarihi bia angeligu Haru tu hadagra ko, nyu lenyi lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. Abaharinha com ángel e com aqui é tu.
3: Cau algo para a rua.
1: Tarinha garrão.
15: Baruha manda burema. Vida te não é lá e chica.
1: Que tarinha com itara. Aba, tadigira com. Aba tarinha em Jesus o aniha lá nhe. E vida te tu logo ligue lá. Aba tarinha com Jesus o tu.
5: Cau algo para a rua. Cabalo a rabai.
1: Sunti tarinha com logo lê lá. Onde que o balinho fuluria que é de mulher rabai tu. Aba tarinha com não.
15: Ahi banyak lubai, hanya gabai nu halal labi juga, baru nama gay.
1: Abah dilani aku Yesus itu.
5: Maria.
1: Abah tagara ragu, abah tanya aku nu lida heran uhuriyo.
6: Rabuni.
1: Minilani ra maestur. Tanya aku Yesus itu.
5: Magu raba nu aku. Lada gak mampu dari rugi dina, lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nebu galah lenyeh lubai nugu sih, lenyeh hugu sih, nubungi yete, lenyeh hubungi yete.
1: Abah titi Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu arya tali lah Yesus, ani ani galah ni berikat ille tu lo tanya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu. Gelin yule ati ben hao la dega hanufu de hawi huri. Ligi lebelu no Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu no hon itara.
5: Nye la darangilo hita.
1: Lari gelanya kuni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disiplu gulau hari ini Jesus. Aba elanya ku Jesus hon.
5: Nye la darangilo hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra linya genona hana.
1: Aba tilafu no hawagu. Aba la niña gunhon.
5: Recibe humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama da leliabi bay Jesus. Lari gen abahaniya gunha hibiri disipulugu lun.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lariya ga Tomasi hon.
11: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danim ni finga lidu huyu le lari gurabu. Danu hobu lidu luba siambi na finyeru.
1: Vidwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amun. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien labe na hau. Aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusu no hon itan.
5: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulun Tomasi.
5: Tabi bifinga nyaho. Ari habai me nuhabu. Tabai me buhabu lido nauba. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti laniya go Tomasi.
11: Nabure me. Nubungi yute.
1: Laniya ga Jesus ulo.
5: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ari habati na la. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu. Amu sarago milagro hagibu genlani disipulu. Lewa bibirunye tida aliburuto. Labur itu bayi buri le, luha fiyeru log Yesus ulang Kristu be, lelir bungi. Lugiye gabagari huma, kaisi lani gulau hafiyeru.
0: San Juan, capítulo 21.
1: Lari ye, abaya larufu dago Yesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri bayi Tiberias. Aniha ligaburi ladugni. Lida yenua ba Simon Pedro, Tomasi leu bayhaniya gamado, Natanaeli lelila nakana. Lelani Galilea, lirahin yung sebedeo, hama yabiyan hada ang lani Jesusu disiplu. Aba lariya ko Simon Pedro hon.
3: Nay buga esenia.
1: Aba hariya ko lo.
10: Way buga ginye bumo.
1: Aba hadi lutido hagone, aba hodi. Suwari obligia manyugo di ani kat. Dale aruga dene lubay, aba hari ni Jesusu niya ilaro dun. Ibida tiya behon disiplu ko luago Jesusu lang. Aba lariya ko hon.
5: Numata go! Manyugo gito sa!
1: Ariya galu.
10: Wa.
1: Aba dilaniya go Jesus hon.
5: Sigo maluen eton ere ugune. Hanyugo bo.
1: Aba haguna. Lariye siaye beha chawaruno seni dunar ugune. Lehi be udro tida. Aba dilaniya go au huan lo Pedro.
10: Jesus utiale.
1: Ke ilagambu Simon Pedro. Lo Jesus la. Aba la dero no la dero go. Aba la chubaru dunar go. Hahibiri disipulu go abahudi larun beya taugune. Aduruhin hamo seni buiha udre. Kaya barugun yun lang sa metro, hadi sa loibaya. Dali, harari nung bay mo warugun, aba hadari nung watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tumafen. Aba lariya ko Jesus hong.
5: Barugun mafiyo hata ye udro ha hadi gibanyo.
1: Aba ladi nung simo fedro tido ugune. Aba ladurugu dunu se nilarun beya, buin hao udro wainamiti. Sa demi sa agirwayan. Lau sung hibe, mahayi dagutu sen. Abat lariya ko Jesus hong.
5: Higo ko hata pachati.
1: Uwat niya bahata ka disipulo ko alig dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane lo ako Jesus ula. Aba liyabi, aba lanigo nung feng luha pulugo, aba lichu ko nung hong. Ligye meme ladaga lau udure. Ligye lirwa, larufu dago Jesus ulo ko hong lani disipulo ko lariya lasaro lida gyaweni. Lariya hatu bachati. Abalaria ko Jesus ulo Simon Pedro.
5: Simon, Little Juan. Hinsa tina sa abon sugo la unisya hon ha.
1: Laria ko Pedro ulo.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Laria ko Jesus ulo.
5: Goni ki banya tina ni.
1: Aba el algo de ni lago libia ma weyas.
5: Simon, Little Juan. Hinsa tina sa abon le tima tima ti.
1: Laria ko Pedro ulo.
3: Aha na bureme. Subudi tibun lago hisi en banu.
1: Lariya galu.
5: Goni gibanya tinani.
1: Aba el algo de ni lago liru ma weyas.
5: Simon, Little Juan. Hinsa tina sa abon.
1: Aba liru da confederu la diga lalgo de ni Jesus lago liru ma weyas ahi. Hinsa lu bailu. Aba lariya galu.
3: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu lago hisi en banu.
1: Aba lariya go Jesus lu.
5: Goni gibanya tinani. Ninaro bao. Lau nalame ha nibure ngidu bo, sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya di bo, inyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyi lumuti babusera ubabidi.
1: Lau lariya guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligabri loo mefedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi ilau. Larige, aba lariya gulu.
5: Falabana.
1: Da la digira gumba ifeduru aba la rihin logo anita la disipulu le hisi atimaba ilu Jesusu harigi harigi le meme anyuru bai loba gi Jesusu lida adinerina le gine aligudubani Jesusu kabala wadage ederigiri da la rihin bali ifeduru aba la rihin gulu Jesusu luago
3: nabureme asan le kapasa asusir dalu
1: la rihin ga Jesusu lu
5: ahana busne la bagari dun darime nagiru budun kama gye bomo buguya falabana
1: abati leiba ku dimure hada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi maria ku te Jesus luago moe baila ari gurguti
5: ahna busne la bagari don dari lumo nagir budo kama gye bomo
1: ligi me disipulu ligi le chalu bani buri kata ile abur ha barugi gara dato to hali ha mungueto ani subudi oti luago inaru nila le lariya gu ani higien saragu kata ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa, aba aba. Afiye wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
0: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lunti ofulu. Aburu hati nabun utida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesus lumale la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uwe yu le lamude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go hame halanua dirubayo. Lida bian wenwe yu le lau bai ubowa go lari ge lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungu go furangu hon sarago weya aso luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame hanle hama gele luboy apostolo go Jesusu, ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Lariya ga hon,
17: Aburu ba huma lagu firu furama se lelishi ubi nungu si hun, le wago bin ariya ga hon. Subuti humuti lwago badise gita la huan lau duna, gama lumo, na subu dirang di hun, wago malu hadun lagi ahu badise wa lau sifi isana.
16: Dati le ondara go yuhaya la apostolo go luma Jesusu, aba hal gudani
18: wabureme aniha sa dale lumbe
10: bicho bonia Israel lun la rua ha
16: la rega Jesus ho
2: sinya ke Jesus duro ni kala meyo o kala da la lu di be nu chi la lu pa fo lu la de ni kata ile kamalu no tamele li adi si si santo wa go e bi o ba pa fo lu ke fe ma no wa tanto Jerusalem ke lo go go dea Samaria ke lo go li di se a ke fula su ku go
16: la rega la rega ni Jesus kata ile sun ayan hala ariya goy aba linyuruniwa aba leabi aba duwairi aba ladoura gulao aba marihi hamalila yeyenu ariya go sielo sun amude reina la Jesuso ligi hasali ragu biama wuguri harugobu harutu hadagragu aba hariya go hon
2: wuguri ngali mehani kawago herede ariya go sielo Jesus meme le amude ro go sielo humani leabi yaba itra meme ke harihi lilidi
16: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu olio ulu uburugu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Dale hachilirubu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile la mule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama la mule enu. Luago aba weyu lida adan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
3: Idu guanyu, un tipu ga la gufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kenye David tida lerenu gungi, Li dale la dumre habu lagu Judasi. Le adunde habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagai haba fulasu la usensu le afai rube ilu lagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun misasa. Tale hagambu balingirige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de italuba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Lua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba wugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale Juan Jesusu, dari lumo dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, luka nyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
16: Abati hiri du biama hadaga, ose lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
10: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
16: Abati hadigu ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
18: Hechos capítulo 2.
16: Da la chileribu eliweyuru fedu le pentecostese, onda regunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sunu leto yei habayi. Aba lasaliragu watu geneki kama hamuga inyeye louje hachige. Afare inhuwa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimre halida buri amu liwiri inyeye luwei hereru segun la dumre gaduni ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri u Jerusalengi hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasami na la dega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhama guwa,
8: mafuna gya galilea na ha adimure habanya ida nieti wagambu balinya adimure halida lereru kada aba wadagi anyehi grigia paruti na ya mediana elamuna mesopotamiana udeana kapadosiana pontuna am asian suirigiana pamfiliana egiptuna lumalida ngebi frasu afrika le jaguru meme boilo isirene anyehi gini romana agano utia ya anyini hada gini huriyo laduga huriyo hama hazuburiyo ibiri bariga malili gaburi hafini huriyo anyini gini grigia kureta na hama arabiana sunwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru nguanari
16: weri tihanigi sungubai ibidi ya hon kabala hasanina aba buriti haligu da guhamo wea
4: tasa mini la sunle
16: ibiri aba hehera ha hon lani gu hesusu aba hariyago
10: bacharu wa nyami ruguhani
16: aba tilaraya mufedro hama ha hibri unso apostologo aba lariyago lo umala liherete
3: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mwagiri ya hake haritagun, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariye gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariye gubungyu, Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona ha beginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Ome buburi kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliru lueri wabure me veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu hasalva ruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirle ya nuwa diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagia. Lau sunlira, da lela derege ruwa bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau kederege runei hon vugiri ya gafigo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi ulidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala gabafu la owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi. Aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni mbungi luegie lomere, la usarago ueri guni. Aba leresi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielun. arienga ti David guanarg, larien harebungyu luna bureme, nyuruba luegie novene, dari nichugunia baganiu labugyum bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadar gubei luagu gurua, adiga lali labungyu luligia balava salbaragule, ligia meginye mabureme.
16: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hong hibri apostologo.
8: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gu fedru hong.
3: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Adiga frama se kali bungi lagulichi gubei laginye sifiri sandu hun. Luma hong adiga abagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sun ha lagua rubanya bungyu, lun lani guhama.
16: Loburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
3: Dire ikuma, hawe ha gibiri grigia salufuri tinya ha.
16: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga banya gasu lo lereru. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indairuni le harufu dhabai apostolo guhong. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhagana gu apostolo gu. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe na lanya bungyo ha asalbarubaya haun.
18: Hechos capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibuguti luma gya laguri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lun lamuri ha hama ebeluri te templo rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la templo rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba larihi go Fedro lun.
3: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura baya behichi gu sensu lun. Aba larihi go Fedro lun.
3: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba larga deni Fedro, luegi luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi. Weri tihanigi luago lea sutere dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereuti. Migire gudi lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedru katele, aba larinya gu hongrigia.
3: Huguya Israelina, kawagu taweri dahanigi, kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile, eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungi leha bungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimbu girile, lunlichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubarage kamuria halu ligira bagdun Jesusu le sandu bai enirichagua, Amuri harigu huguya lu ligira vagdin aba gafara hati. Itara lin hafaru nin le ishugu balin ibagari le timati mati. Gamalumon aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti valagu lira. Ani han vugiri le harihibe eni subudi humei. Lau lubafu meme ke susu ligia le resibira erei. Afini luagu ke susu ligia reida guagdu balin ke harihini. Subudi na.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sun kate lelarieng bihada gi profeta guha sandu banya ha bagari du banya lida meha dale sigihili be itara lien lo beiti arienga ti meha Moises hon wagichagi lona ha baba bure me bungi aba profeta hidang ye guanargi ke lona hanina gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun adiga sun ha madigi ti engasu lo le lariengu be profeta ligia hagida ruba hada gi lani gu bungi I taralien lubaiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru ago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariengo baibungi hada ge profeta gu, lagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigo baibungi uhama wagichagu, da le lariengo bailu Abrahamu, nabini du mayasun grigi ya hao ubo gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu labini rinu, kadaba hidagie, laula saga rinu lidagie luriba higabu.
2: Hechos capítulo 4.
3: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempolo. Hama ha lida banya hadamuri sadu seogu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedro loma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra, aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, Saraguhanya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo go afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi, le fadri le inyu timabai, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada ge baya liduhenyu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gwa hadamuri, aba haria guhong.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
3: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhong.
1: Habuti guhuri uhama wuguri niya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luagu buiti le digu bay lung aba wuguri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubu gele lung ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
3: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufu de gani murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grigia aturihe tia sarago. Luago grigia hama hafrumi aguarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luai hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
4: Kaba san waduga hao wuguri ha? Subudi hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gen uguni.
3: Aba ti hagua ruhon luhebeluru, aba haria guhon luma dimure ha hama, marufu da hagie me lida liri Jesusu, aba haria gu Fedro luma huang hon,

0: Ebi yawara numa mefere dirut nada. Laruga aba nargudni nobara tida agosara gile aba no nahalogu ugire ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara dola hama lida legabri hafinye luma logu aba ugire giri te Jesus le owebe lauso lira arinyaga te pablu logu wimanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilariya gu agripa lu festito.
2: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu festito lu.
0: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habutigu sudara hama ugiri uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
0: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guariyaga nu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kei ti wala ni kata luti nabirhani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balig daguni, nyi la amga kabala nabirha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adang ruti, Maria Gugau Kala Lidurube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinha gu agripa lu pabulo.
2: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ne pabulo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
4: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nueginha gua bigibuge. Uruwe agripa. Lagusun kate larinha ga hamali bai huri unuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige na muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara te hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida luguyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lu bungiu, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu niduru. Uruwe agripa. Kasa wago mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagua numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baibaha bai. saraba raramaba la diga narufu dagumbai nunguabun lum beseribidun nun lu gefemba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nonna habu gueto nonna hanyadibu hamu lu befege chaguduni hagu lu hebela haibugun lida luburigo Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu, ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, la salira gumbai nu. Furumye abana purti ahon ha damasku banya, aninga tina hon, Lunha sakri halida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga lago a sakri hadun la. Lariginha, abanapurichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu templugu, abahalugun hafa urina hilagu bai, abalidera gunina bungiu, itara linha gayara la nasigirun ichiga fe lago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du balan. Luagu lunti la meha la sufri du balan Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kata ileburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinha gufesitu.
0: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
4: Malilu tinao, gumadimati, inarni ni le narinha gubai. Aniha urue a gripa le subudia bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ile susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ile adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
2: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni Pablo kata ile. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago kata ile. Harinya gati hama gua.
2: Gugiri le. Madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai lueginye. Mon lumuti ni ibini le rederu furisundu.
1: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
2: Lunha muga, mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serubai lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adenrutia labu la riaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bai, lu hadamri sudara le giri bai, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gian, lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lauseru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. lau lene guga watilra ligi bugyon uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligi bugye Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru, aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afaye hani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani we feri di rubon ugune, feri di mesun tila, gayara bay ginye we feri di runiwa bagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba harita gun lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nugunewa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru do tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune ibarana ho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lou haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lou ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wa sefiru bala. Keiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
4: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichule. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chuliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago watilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
4: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Lariega hon.
4: Bian dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lumhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luago uaba in la niaba e feridiruti libagari.
1: Lari gelarengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabi ya rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo kai busien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu nla hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana hofrumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune, itara le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagia laru beya. Lige wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luago luhagu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
4: Mosuwa wala vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihei. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latili rubai dan lu ya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lu waweyesu. Larige iru wa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregeru ne habuti sudarugu adengrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti Pablo, igre lumuti lulerederu, labugua lo abasudara onigre. Uruweyu larige la chilre Pablo, abalona ha hawagu huri uweiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, abalarinya guhon.
4: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi abanederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru leluntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nauna agudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun,
5: wagia, Meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimire hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri afiyate luago le larinya kubay Pablo, hibiri mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya kubay Pablo hon.
4: Lige larinya kubay sifiri sandu hon wagucagu lida ge profeta Isaías. Baiba. Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, Wasalbara gulbei honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubei Pablo itera, aba hodi gua huriyu, adimure hei na hamagua loago kate ile. Reide iti Pablo bia irumu dayare te tida muna to laha ya habon, resibe lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati loago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
0: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haagia nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidage wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua rabungyo lunlani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafaren ha abiniruni meme le lichugubay lani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busetina hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriu furumi. Lariginye ha mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara gwagu de ninya bungyo grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
6: La richa gwabai, lau la finyeru labaga de duba.
4: Ariha wa muti luagu abriha la narime liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirigu banya lun la subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega jarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha jila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadibay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini wurinya adagwa tinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru wurinya lung hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariengu baibungi ubuidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu, anya digabai lememe la digabai, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digabali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha digabali burikate uribatile, aniligia meme ginye badigabai, harito gotibu sa lagu besefuru bala luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. gamalumu ladiga tidere banigi mahati ubasakari ha ligie abunha lubai agawon dagida lafai ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho dame le lafai runi karaba segun le ladigubai lichugubai bagari magumza dihonha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumza ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwada ja ubowagu Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali lebuidubai, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ya bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu daha muti luagu anihe ilale lurudu bungyu biruwayu tida hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afine buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabe harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guati bu lau gayara la Barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinyaga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badigei. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kieti hudimara habe ha maobe huri uri balogu bungyu.
4: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adigai lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo
4: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
7: Wabaga duba krisi rishati lida le bariyangu. Ani buidu bai bafru kun dame le bagusera wadudu.
4: abaya alga dahani. Ahi seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungiu. Kabagye warinyega, maricha tila bungiu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie laguse ragadininya grigia. Ahi ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha harinya gubali itara lun ti hamoga hasia dironiwa. Idali nyagia buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa. Lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiyo.
8: Wot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot niaba ahoti lugu furandala, wot niaba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bai, nyugu nyaliko feriti, wot niaba adugati le buitu bai, ni ibini aba. Itara niya hakule rugu ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramodati ya apaisi ni hewe hayumulu, uin liya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti lumalani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Grigi ya labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luaigin irigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungi won idalinya la laricara guagu duniwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu ligibuge bungi. Ani aba la ladigi ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu du ni won ida linya la laricara guagu du niwa, lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufud ni won lida dan le ida linya la la richara guagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mama lagu wa gumfli ni lurudu lagu wa finye lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubaiwe ililurudu moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungyu. Mafunagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye lugundu abarginye bungyu. Le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin saini tuwagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti ya finyani. Lwago Kristu lun warufu duni lwago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu duni lwago buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5.
4: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no lwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lawe menigi ni lwagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wong walida ge figo legada baliwa, avalona ani Kristu lida aura le la nuwa dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu arufu da lumuti lueni lisi habu won laulona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gundati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idagine bei warandara luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri le belura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi ngada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oweni. Gama lumon ladiga longwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau longwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu lelichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. ibide thamuga nu lagu figula lawama diru hamege amu ahi hamuga mariya guti lurudu
8: mawama dira bay hamege amu
4: ladiga meme gumadi le lagagu dumbali ibagari lanna figule nida bay sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luhamuga uwala lurudu larumugu yebe lubafu figo ani meha abada na bagari du sin lurudu gamalumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurud le hamuga lumbe yebe lichu guaba i bagari nu bariri gulmut na lidon oven lugundu larg dun igaburi lan na figo le nidabe luigen lurudu ligi aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligi sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa sanduti gnya sungumadi le lidabe richaguati ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oveni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figou le nidabai. Ligie adigu bali. Subudi numuti lwagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadigu ni le buidu bai. Sinyano muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu bali. Figo le nidabe ligi adigu bali. Dari numuti lubai ti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsia ti li lurudu bongyo no. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lidage igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oveni? Bungyu gubayirigu lidage wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gumfuli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
3: Romanos, capítulo 9.
4: Inarni nile luba inarinya guniguweto. Au keisi aba afinya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabu luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. Busei gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirangani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu, lun Abrahamu.
8: Lida gyere giba isaku gatuga waguba.
4: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagumbanya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichu gubay bungyu lun Abrahamu.
8: Nyebi ba dame na chulire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
4: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abala rinya gubungi utun Rebeka.
0: Le damu bay amula nyele ibu ganyo.
4: Uwara guati ginye lida, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
0: Hise temeha hakogu nu, ahan yasa uho yere kutinu.
4: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungi uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
0: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirgu lau leunt na busera.
4: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habubungi uon lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
0: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lugiye na subdera gudni niri lida sun flasu.
4: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseron, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labusera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gya lun basigene haluma bungyo, larinya guba funage soudi ru lun le adegu balin.
0: Kame badiga na itara.
4: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilidange aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungi hawa ugrigia aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadange huriyu. Hibiri hadange hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
0: Hameha mama bae numutunia. Nariyangu bahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahun misie kumu.
4: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
0: Mama nani kuhuguye. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi guinyu le miwabe.
4: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
0: Lausu gipe hama laduka wagu Israel kai sagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube guinyu lararu. Ligibu wagu sumu bo lau lufuresa.
4: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
0: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
4: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
0: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masatri hade.
3: Romanos, capítulo 10.
4: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumura kwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salibaru bala. Aniyaga tina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi yu grigia, lau igabiri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le, labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moisesi.
0: Grige ha agufuli ratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
4: Luagu ti haricharagun grigi ya luagu hafinye larinya hare.
0: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai ribarebe ditinye la Kristu selu.
4: Marinya gaba ginye.
0: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
4: Kaisi gubairigu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
9: Yarafati ugano lani nasal baruni bung. Panihi biumul guluma ti da banigi.
4: Dimude le ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: A fin de buguña tida.

0: Iña guiñe tilimu. Inaru ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, ababichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu tima huma luei limu le nyingu baibai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
1: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nyabungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya, le mama bai huriyo. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyu. Gama lumo direg dati ginye. Direg dati hon ha mafinye banya. Arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachu guba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida laaru la bungyu hanigi Israeli na murusun, Daride ge dame legu muha li heresi bruni hama ba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba me hasal baru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
2: Lebi ba hasal baru gili sionye, aba me le ida nuri ba ni hata ge nani mu hako. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida bini hafigu.
0: Luagu ganun le luagu ti hasal baru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulesen, lausun lira, Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate ani lung wa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, luhedere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, Sansi lamu ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninye gatina hun sun huguya. Lun uala niaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubarage lira, lun tilasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, Ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu Lunti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigini. Le deve hati, lunti magura bula lagu yun lung. Leabu ti bay lung ti lagu madiha lau sarago gonigi. Leide ragu ti amu lung ti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hun lau insiani le inari niti. Yere agu lavuribani hun falahume le buidubay. Lung ti hisi ego huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huniwagwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi madiwa budeme. Seribi huma itaw sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun. Furiye huma etengire ibungyo sunwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba. Amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube. Niduhanyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani, igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarihan lerenu bungyu.
2: Au lu bayi mafaya da gudu na girige rogo hariba dinya bureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
2: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi maga abu habai, ruba dunahum. Yitara loba badudun, lu laika agunia kusibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani, Lau Buiri.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hou tinya lun gumadi muara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hou tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi lurudu, buidu la bouseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayera guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe le lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria taba yele logu ni aba, Mwama dala amege grige bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
2: Hise la grige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danghali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur laudan meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate uribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma burilanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gaganigo luma gimugo, lubaragie lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: Aendebile lubayaba grigia lida lafinye, Recibe humei mania gungani kata lun luago kata le uago bay machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinya tinya furume guado ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinya, maigi tinya ui. Le egi ti furume guado ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bay legin furume guado ikate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi ugrigi aligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am. Ahen eredera buidu auriba, la bure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungiu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degien lu lichugun nebesei lubungiu. Legi bay furume guari ukate, legi ni lu lichugun nebesei lubungiu. Lugundu ruti etengi runi lubungi ulagu egin niligia. Le megi ben ui, lun lichugun inebesei lubungi uladigai. Ruti gin etengi uni lubungi ulagu kate le gayara bai le gin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua lan niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungi. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungi. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida uwe ni, Lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun. Ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei hitarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu ibagari yye laria gulgori. Luago hakutrogu bala sun rike nigibugye. Ani gufese teine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu. Lubarege lira, derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri o laburi gudini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia lun la vie da gudini ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate vie tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labiri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai. Lunti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru. Lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni. Gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai. Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
3: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagawonda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti da lerenu bungi lun.
2: Nugushi, abiru hati hanabaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun le arien wagubei ti da lerenu bungi, lumage binaru, lun larufu da hon won labiru hauwa. Buriwa ti meha dimuri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gulidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichu gubai gulasu luma digdago idera gualon lun habagali dun lida aban hama hibirigu keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichu guba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi gua huma luba iti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu uairi guni lu bungiu luagu lugu de mehabu kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia nichi bai lupai uairi guni bumu hakana bua nasha lego. Neremu bai ginye luagu uairi.
0: Tania hane ginye lereru bungiu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
2: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye ebore ni.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bongyo.
2: Lepi pa apa lapigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibaluaba.
0: Bongyo, le ichu kumbali imeni gini won, bongyo da laun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna nagu banyala hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lu bungyu. Luago le gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimuriha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida lun na nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na nigu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lulligi rubungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. humala bungyu le ichu kubay darangil itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyun febe wa duhe luegni Kristu to eseribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wabureme keisi lunti la la digun hada iduhanyu lida afiyem. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad nagin. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyu lida neseribi dun lung Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubay tikon ani mamarig au sungiye waduga nyuha tila na haligili sin hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninyo ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninyo lung numada epenetu lehinsie bainu lefurumie biafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninyo tu Maria to nadagi minharubu sarago huagu. Huguya romana, mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabu iga niya lung apelesi le arufu dalali bay lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niya lung nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga niya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mali wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga niya lung rufu wagiri le buidu bay igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga niya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga niya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu iga niya ginye lung filologu luma tun julia lung nereu luma tun litu. Lung olimpasi luma honsung waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia meseri bidunti an lungo bulem Jesu Kristu hongwa guanarig heseri bida heyeden ti grigi ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma gunda ati na luagu hauserun buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay mama lung le uribabay bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, ni duhenyu, luege wabune me. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu daha ni lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransia bungyu laguti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lung sunda, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lung bungyu. Uweirigu ni lung bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lung lidangi Jesu Kristu lung sunda itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu Hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristo apostolu, na burhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banyalil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristo lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristo. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu luago abini runi le rulali bay hun lau lareimi lida ge Jesu Kristo. La diga lida nyadun la aba luma Kristo. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristo. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiri budun, wabure me Jesu Kristo bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon, lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabune me Jesu Kristo. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hon, lun lida huma aba luma Jesu Kristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon, lida liri wabureme Jesu Kristo, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinya ga au lani gu Apollos au, hibri arinya ga au lani gu Cephas au, hibri arinya ga au lani gu Kristo au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristo, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gida nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hao ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristo lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumbay heferidun. Ahin won wagiele lumbay wa salbaru lubafu bungyu. Laria haretida lerenu bungyu.
5: Nadine chakubwa ni juu hawa chuko nye hawa. Nadine kwa kafrenge kifrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chuba i au. Ole ya rufa da habayi liluru dun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo. Le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu. Migirun lumuti nye grigi ya lun. Hasubu diruni lau guanarig li chu hau. Lubarege lira. Aba laranse oni lun. Le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitile wapurichi habayi lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabayi huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubayi lau guruwa, le abambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabayi huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala hani kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guana rigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businya ti lanangu lungu warigu la lungu logu le ladigubi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño, dame jale nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusnoga dimure iño gubriti. Danle meja juma no bay, malugun meja na purichi a lo aguamucate, lo edige lo agu Jesucristo, le adra bagubi lo aguruba. Abanarufu dagun nungua hibibugin que se aba uguri gudeme guti, adada gareina lao anufude. Dame jale nadimule jabay jun, abanapurichi a ni lerer un bungio jun. Malo hati na nagani runu laubri dimure le hadimure ha wageni ya chutao. Lubare gelira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubogu. Ha madise libai hagumu chagum. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigani ubogu. Hati gumadi matinya lana ubogu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
5: Kata ile marihi wanya hakiri, ni ile makambu wanya hakiri, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapo ipungyu, onhahisi hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, Loidige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate lelida bai bungyu. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo wa gutida lereno bungyo.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumo wagia finyatinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigien lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina meikada aba lun. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungwa luma apolosu kaisi hempulu hum. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waiginya. Lung midi kuma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lung ginyen uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bele mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nire hinsi ya tinu. Legunfuli baili mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digubali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame lelagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luweyure sefuruni lau uwarani luma inaruni, leitera bai kei fein magana tu lebini. Mama lumwe feduhani lau uribani luma salufuri, leitera bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha nariyagunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubule. Ha horu habanya, o hala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Lenabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aban le, aninya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati o hiveru ti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou, ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gdubanya la gini angeligu, gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahi inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le, kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hon sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagi da huma hungwa, ni ha gamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya hungu ariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyabe hebeluru lidon larue habungu sielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyo sifi. Anyewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagu bai halig dana tida higara dana to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lung muke inihen lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lunginye tagamari dun wuri sunwa da lau amari iduni. Lung ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lung ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Omaginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lung. Mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hicha gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigien lira lung tiya hayusura gun hungwa. Luwai lasinyaru hagda gun hungwa. Afigongo da linyalung mafia. Mama nariyengu yon lwagu lung tila hamari idu. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti lwago sinyala litara du. Ruka li bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare du sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegati na kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ani ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ani ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ani busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungyo won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, okage babusai rubai buguya wuguri, Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luguyeri lunti labagri dulkada ba kei lichuni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungyu lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi anya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu lostanu lunti le rederu itara ainge aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu lostanu rede laginye itara Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna lubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lung la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lung le seribidun luwa budeme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lung, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi, migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide huma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gada baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Nidugenyu ani hale nabusa irubo inariyago. Murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busent na lu madige ila harita gon lagu nikata dan le mama rigili aba ugiri larita gon lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali larita gon lagu burikata ile lan na ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu Biangu wanyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu wa lubungyo dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nania gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahi owe tumari, gayala ti tamari idun luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egini le adagara wagduti honguariwa, Inaro ni lagu ni kata hama guariu wa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabure me. Le Jesu Kristu, leida giebei la digu wasun katei ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa, hau hamagi leigini legia keisi katei adagara wagduti honguariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gayara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandiragu hongua legibugia bungyu. Inaren le harinya gubai luago mama la kate le wegi bai gayara agudu bali le resi biruni wa bungi. Mabui dun tima abadiwa ligibu ge bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi maigi wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumeo garugu egini banyura eiga lida aba flasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le, nyen, la negu bagurasu buago lunginye leginye lidange eiginye le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bmuti biduhe le debili be lida lafinya, leginye ueginye be ilonwe Kristu. Dan lubeiti hafig.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nibi, todo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hafu gamanugun habad na hibi di kaisi apostolu, ahin ti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinya lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina, maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni kaisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinya tu lagu Kristu, Lungine wanugu nuwama gwalawa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolu hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria galumuti ginya lurido. Laria haretida liliburu na lurido.
2: Michi gahuma abusa de logo li yuma pulu baga sotane muwati marito ngina lefere honu alila nadi.
1: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya kaisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurido le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga omali sun lewe megi rubai lwe lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lidage la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lidage le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidage la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulichia ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichia na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarigunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi iru sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi iru ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi iru ninya. Rugu adina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu

0: Obey garaba lirugu. Lubare gen lira, bainu mutinugubu, fosu ne ilun lagambunina, lue ilubaigie, neferi durubala, lari gen buga, apulichi haadina la, hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya, ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida ge aba meme egini, lelichugwa ibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabei hama, lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari die aba hagume seru ngadaha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba wein. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadange aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadange. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubei. Susere tesun le hon waguchagu. Aba laburi dun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lemiwa bai lidan lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregu da guala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochabaguni. Larufu dubai gien bungyu hun ida luba la. Afri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi yeti nyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu luba ile nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagia luei. Inari ni le arinya wagubai, gayarati nadigani le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadigani le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhuma le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digu damichi lun le aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gie wago hatimore hanuago loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikatei, adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sumwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gu bairigu hamuga, la sarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri, arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri ladigai, wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata, ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu, kabage narinya gahun luagu lira. Luntisa nagundarun hau, uwa sinyati. luma ge gwana re gwabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun lagu le la ari bule la luguru bai wabure me abala nugu nu fain luka burugu lasurun lichu gwe tengiru ni lubung yutwagu abala gu bacha gu nu lu la fani ira gu nu hadan lanigu abala rinyagu
4: Oho, nugu bule le ne tere ge gwe luagu kufule se adika mimi humai kate ile arita gwagu le menu agu
0: Itera ginye, lari gin hegi nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu humi lungarita kunu agu.
0: Itera linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sagu me hegi fein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, Harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Kristu madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egi ti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabure me, Hawlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dale honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau liluli subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi ya. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahe ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu lugodu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama bay la libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukara lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ugubu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiyati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiyati ma wadogra gubay lau duari. Ain buriti libri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gu ugubu, sufuri tiginye buri le libri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubanya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, ha dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunage sungubay, profeta gufunage sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funage sungubay lun harida guagudu sanditinya, adimure hatinya sungubay dimure iburi terencha, gayara hamuti funage sungubay lila buri dimure iligia arinyaga, uwa, afa agwa humalubay iti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agwa humalubayiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loy hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bay ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumlu guginye be ladimure habungi awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo busentimati na hamuga lu gayara la ladimure habungi iyumlu guginye. Lugundu buitimati lira sigur lau ladimure hondimure terencha. Ahin gubayri garinye wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Ligelu baiti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa me halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabay niaba aranseruti, lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye, asusere dubay wama. Aho amaniyagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala wariyagubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awwe ladimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. ani terencha baygiya grigya ligyanu. Ligiya, ke weiri lubay habusa irun lunhi bihi lidage ubafu lalichu bay sifirisan hon afinya tinya. Afa guahuma, ibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigya lubay ti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tila muria haluma bungyo lun lichu gu ubafu lun, lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimuri ligiya. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimore iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimore ha dimore iterencha sigu hausun huguya, Gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimu lewa hao lila na fulasule lila amulu uye dimure. Numa hajumu nukugi ya terenja. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya la linya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hajumu luginya girigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladarira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungyo. Aniga legiye me lago inihe ila bungyo huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungyo. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungyo hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihi la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guagada, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubay la dimure ha bungu yu hayumlugu ginye grigia, biyanrigu o urua hama grigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahen luma ginyati lubay bungu yu le aninye wagubay lumu mama la luma ginyati. Ahen asubudira gida bungu abakate lum amu grigia, le nyun umuti, lun lichugu ni lun guririgo, lun ti lama ni chun le adimuri habai, lun lichugu dan lun, lun ladimuri ha. Itara, sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurenda iru sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungyo, lun ti hagda agu hungu, lugundu bungyo aba bungyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Kaisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tiyan lugundu maha wati lunu kata ile. luntiga gamba di hama kaisi larinya guni lilur dun fungiu. Ain busei habai hasubu dirun abakate, aligda hamei hamari habinya, lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lererun fungiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun la dimoreha fungiu liyumuluku ginye, o harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la la dimoreha fungiu hiyumuluku ginye. Mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago ganu lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purcia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago le lumbe la so seredun. Ligia la rufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira. Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahe lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. aba me lederege runi aruiha ni lubungi ugusile. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu, dan letarien gulere lubungi luago rua la sun kate labugi on lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile, reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawago, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yarafa wa malung wome, inare ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa burem Hesu Kristu. Agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ay hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya. Meyeda gohuma aniye waguati.
2: Feri dikuta kamuti agubui umada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunyele lung hanagu busiganu. Hafu ganyembe aniye guti.
5: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao aligdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luweyeribay. Larigin labu nuniwa hilaligia. Aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye inginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idamba wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagarida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefurume tibuduri, aba meha buduri ima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribu ilagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubu ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrigye ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilirba weyu, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasansira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefege chun luma lamur dun agu. Dame le lagan buni wa tumal le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anya lan. Aba me hasan sirabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wa wagubu le gayarabe lanyaladu, la sansira guba lidun aba, luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomida dibay, la sansira guba lidun le mowida dibay. Dame le sansi guali wagubu le, gomida dibay, lidun le mowida dibay, aba meti lagun flerun le buruan beti dalerenun bongiu.
2: Ulula aganye mihi luban fowe, owe ne agayge bukofulu baganye mi, agayge lidir agay.
0: Figo limira gulle bay, oweni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungiu luago, laganye ragduni walida sumburi kata ile, lao lubafu wabode me Jesu Kristu, lige lubay tiniduhenyo, hisinya tinyanun, itara meme kuma dereg dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigimari sunwa da, gawon guwayna regulida luwadigimari wabode me, lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay, Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme panayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le lagany rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan uweya sun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubay, Adiga humai lao insi habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha muti le mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa buda Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gong bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na buru hanyugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uburu gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransinyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digida gu lumagye bungiyo. Niduhanyo, pusenti walun hasubu dirun lagu saragu leren gu gale wasufri rubay logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lungo bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lungo bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudubu dale meha narinya gubai hun, luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama aba kate hun lao bian samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi kesia choro ni luago veresi birubai la sunle larancia bai waba. Ainti midi gidna lubai Korinto arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ain mama lubai linya arancia tinalun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun l'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara. Ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru, mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha asanzira gubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios Capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gyetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimure habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun gregia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma guinete sifiri darado ligia. Lugundo, afarhati lurdo ahinti sifiri rute ibagari. Lurdo le, abirhouti logo dubu, dalel lesbi bali moisesi, lurdo ligia, luma ge bungio, lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha, haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundo, weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uerigu niliabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weriti maati luerigu uganu lela negbei sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luerigu meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu gebungi uon. Weriti maati luerigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata luerigu lurdu ligibu nye uerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lege sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Ananiaga wa muti lagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weiri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la abagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye. uwara luma Jesusu. Aba mela negniwa uwara huma ligibugnyo. Lago hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresibirubalin lareini bongyo. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bongyo. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubo murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uwe.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Weiriti anik.

0: rumugunga afaga wage ilamu arufu da muti ginye lwago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari lau lisubudin linaru bungyo won lau wagura asun luma wareini lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai lau winsi habu le tima timati lau uganu lana inaruni luma lau lubafu bungyo wada jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaru anihenda ibiatiwa inebese anihenda anaba waguatiwa anihenda adimere hoati buidu wawagu anihenda adimere hoati uribati ausera hamuti wa kei jietinya lausun anihenga wamani inaruni ausera hamuti wa kei ibidinya watinya lausun subudiwa wama buidu ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa anihen kei gudemetia gamalumu risigdatiwa saragu anihen kei uwati nikatawama lausun gama wamani sungube waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu darawa maru wanigi hun le gumuti le luweiri hisi ya won masansi ragunti wisi habu hun gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago kristu gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga gayara tifunasa nyin la uwara nilida kristu luma mafi ida lubagi luwara dun aba finyati luago kristu luma aba lema finyati kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu ani li tempo lubungyu levima bayi wagia kei larinya gubungyu guanarega
1: naka na ubo hakana guwa haibu gaume hakana gu au bu habugi ute hakeme mutu
0: furiku malubayi tiagana guwa ginye hama finyabanya
1: disi huma hawe linya abure magulo huma nikata hiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
1: uguja meneranu yu linya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: Segunda Corintios capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu ani haburi forama sele la digu bai bungu won lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa dandu loi wagu bukei toi wawani haucha wama lu sandu wama ligi buge bungu la luweiri inebe sele wawagu bai lun ruhuma aba ubaro won tida hanigi madungu ngidi wadamichi luni aba mariba dagadun wagia ni aba meye dagun mama narinya gunye le lun nichugun hidurun lugundu kaibuga narinya guni hun tida nyadun nanigi lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati lida yebe ibagari o lida yebe oweni weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu labadna gwa sunle na sufri rubahi sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaiji luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao geyegua tiburibu wao luma idiheri wada sereme ibungyo le ichugu waigurasu hon ha magura sumbanya aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu ani mamarigi lau lachilinu lau ginye gurasu le leresi birubai hidangi aniega tiwon luagu luweiri habuse irun harihiniwa abahi dagua ligia won luagu hirun luma hadiheri dun wawagu abatima nagundarun laulira lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hantina luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi le auboi lagunda rabongi itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun lugundu dan le wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha barulu muti walidon asal baroni ani mariba ti iru ni ligia won ahinti iru ni le lichugu bai ubo bariti owini. Ariya huma iti lia susere dubwa ikuweto, lida nge hawando ni iluni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiyo naugin. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, lari gini aba hapuse ilung harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, arufu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubai ti le naburi habaru meha garda tukura hon, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luegi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga, furumie. Aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongiu. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongiu. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa irun heseribidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniyagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai agudu malon guantuguya luma le nebe bai agudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. ani afinyet na lwago weli la labu serun lunya larihinu darilun leibugala arihun lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu waibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwago lubuidu luwadigi marilun laburu chagu uganu lwago wasalbara gile. Ani mama rigulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uwerigu ni lubungi luginye walufu ni lwago busen hama afinya tunya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigunye sun kate ilau arumani mama rigiligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito aniega huma lun luwagu nupana la luwagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya aligidaha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniega mehon luwagu honaha la tila naburi ligilisi luwagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luwagu inarini la lubuidu vererun huwagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luwagu insi habuni le huwagu bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luwagu londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa dananiegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luwagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibeage Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu luwagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huwagu. Lunti lubaiti aranseño huma nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huwagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idebesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun budeme tina arayda ti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichugun bali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugun baginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebesei le lubai honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo mama vich gari gunye y debe se le hemegir wejon wadugnya gunye lun hichugun sarago etengiro nilo bungyo laulira. Hichugwa uerigunilo bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichugwa gunye uerigunilo bungyo luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago lueri lareni bungyo le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idebe say won le sinyawa bay adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lwei hamuga higiru ni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwei heseribidun lausun kugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lwei le uagubay wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lwei le resibi humali bay oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lwei le resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salba uni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun, nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lungwa digni katei lira. Ainti kayara lubai hanangu hungwa, kayara tiginye nanangu nungwa, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun, nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dibu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idabu nadiga wayasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabuluchu ugune inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reide hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa weriguni lunsunda, subudi lumuti luago inarini la nariyagu bai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimore habuidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu yasubu dirubalin, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu le meme girbi paraisu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimure hanrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimure habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gun. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi no sielu, dari hamuga lung gajara la, na panta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
1: Anani buma lau nisi hata. Anu kuiti witi lira lomba watu nison asufri runi. Witi mati lari hii nubafu mwagwa na le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nwagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eibahoni, luma buri lere guga le na sufri ruboi luago ne seribidun lo Cristo, lugundu datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagru weirite le na digubai luago aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luago lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe ariyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagunya lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwei dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initugunni huago. Nidihe ritina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagago. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la, buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimureha la Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun, aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bai waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati, mama lun warufudu ni luagu buidu la lidin won lida bai wauchagun wongwa. busenyirigi ti wa lun hadigi bai lan le buidu bai lau sun hamuga weredenu kai hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wa digi ni kata muwarati luma inarani. Lwai digi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wa ma ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wa bureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigie, lun hamuga ligie la nabusa irumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigi ya liabi. Mama lumage niaba grigi ya nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni feduru aba neredira gun keinsi weyu luma Marihi tina amu hadagi apostolugo loidige Santiago le lamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungi luago I naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa La prishinye uganu lani na afiyani le meha labu seruba ilagumu chagwa gudu.
0: Aba hichugun uweirigu nilu bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maamba nkuriyu, lwe lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufuda haninu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu, lau ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maa bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha maa bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Fedru adiseta Hawaii, ha maamba in huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai, Luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni aba nariyagu lu Fedru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu idali nyati babusa irumba I bafosuru ninya ha mama bain huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu Ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga nile lubaybe lurudu. Lauru gube lafinyeru lagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru lagu Jesu Kristu. Lunga yana baila warichara gun lida agi afinyani le. Mama lida agi wadiga nile lubaybe lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga nile lubaybe lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibu nge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagwa aba kate, nyingi naransiraguwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu kali abagalida nida. Ibagali na bagali dubai lida nugubu, na bagali dunye lausun na finye, luagu lirau bungyu lehinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, laricara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana ibidi egotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wahun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linha sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto busentu heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu hatima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi haa mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elereru bongi.
1: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
1: Arichago abanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
1: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegu nguguri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri sa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuliru ni luma liluridu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun la diga framase la lila meha lun. Kati yun le seribda lurdu? Nyumbiti lurdu ligia la ligia lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua framase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungiyo. Lani ya gunye funagye le luago mura dun la lani bungiyo faramase luma li luru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le luboybe iluru dun ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiyo tida lererun.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi usun huguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Ani ha le nabusei lumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watna hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga narinyegu luagu ufulese, luagu ahin la hamuga meha, gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. lehabuse rube lung hadis da gdunu wawai lung hau halilame hebersera buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni ani lunti hadigni suada mama riglida anaha la huma nirahunya na sofrirunya igarigo lanina agaro dni huago ani itara meme nuba asofrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri ibidieti nu kabala narita gua huago huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu magambu humagli san le larinya gubay lurudu larinya hari luago garahani la meha Abramu bien irahun. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahun. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungulun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biama urinya hagia, arufu dunya biama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le, giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunda goba uri maruhu ituto maruhu. Wagu abala ugundani bugele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao suguta uguri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura hovni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye La susere dun gueto. Kate isa tania gubelerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lausun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiveresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungu warufutu ni afinya ni le wawagubai lau insi ya habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusu lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse erumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini Luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua atibungi hun lun libere badun la. manega humai de gulinyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi gwa huma huni wagwa lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lordu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gwa bumbu.
0: Goni gi huma, ahon agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubaihun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uri, kudugwa tiñe honguariwa, abiñera jajagia, anihe iere habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo reguñe harita guasunwa da, fane nguagda hamuti adamurini, gimuga tiña, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate lenege burile, naninya guñe hon, kai naninya guñe lubare megiwa, Luago mebelu nubanya la ha adigbalin kate le lidon la ruhe abungiu. Ahinti I gabri le ljugbay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun I gabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi I gabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigo luago gurua. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hida ge lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, Lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburiha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leyeda guna lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahinti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lago le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungyu lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungyo. Le labuna gubay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lana oweni lu. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dunwa wagwa digi kate le buidubay. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigyan lunrugu herederun buidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwegin hamugal harinya gulwagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, Luago longwe wabureme Jesu Kristu wawago luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou. Nun ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo. Luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capítulo.

0: Lu, Abba.
1: Au Pablo, le lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Na buriga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa ma wairigu ni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Cristo, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Cristo, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristo wa wago. Lun sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme dase iti wa wago. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristo. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi larei ni le lichugu bai won lida gen lirag lehinsi ya bai lun. Ligi ya afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri larei ni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubai ti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Uguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungi won, dame la salba uniwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya la luweiri lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu, lida medanle lubai liabi. la diga luago la rini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wa gie guana regubai adigun balin, bungi e deve ha balin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi, lugundu bungi e diga baliva, I seri ha diwa lida a Cristo Jesusu, lunga diga kate I buiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti luago amuda, huguya le maa wai kuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bain huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, lung aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau longwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lung bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4
1: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gien luwadi mani Kristu. Lung housera gunghungwa kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runghung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
0: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba burili chugu bafu hon grigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. lubarege lida wadimo yabe inari ni lao insi ni lun wawansi rolida sun luwiyeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansi rusungube lida waibugu luma kristu awansi wagia me lida insi ni. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Lu hebela ha bagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina ua ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibidi lau ugundani. Ahin ti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balon. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anaba hani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Il yangi ni hubai bungiu ha hisi ya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisi ya gua huma huni wagua, itara kai wisi ya dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Uwa la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga buri kate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna aguagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna aguagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
0: Adagudu oba bukuye le arumu bai. Saraba kata agiginani. Aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumeiki daan lida kate ibuiti, lugundu uriba alidaan. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma humagwa luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungwa bureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisya lung Kristu, wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungiu, lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti la, tinsia du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
0: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidage lunti lan hisye ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Le lung behadigu ni kei si afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubarigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
0: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabung ani wikife ligia mebibagari ya wo.
1: Huguya agubarigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agriya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure mehadige mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larige me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lau inaru ni keisi lau aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lauge sun kate barihu mai hafinye kai larga dani sudara lidandina legibugi. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubunidin lulouni giru ni lichigu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu dira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na puricha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dairu wa gueto. Afuri ida huma lun na puricha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligia nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ra guaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
1: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsu nrugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guni wa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu in halilun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na purichi ani ugano luagu Kristu. Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanaru hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Latiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungi unuagu. Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na nigun busiga nuluagu. gayara rig lamuga nadimo reha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyiru ni ligi oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulfulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda run lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara wala li gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri lulue ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gueto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayin ti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa. Ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligi ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gueto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamuga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huwagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihun madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huwagu. Ladiga uwati amu numa le asamina rutikei au. le afa aguti lung buidu la lidi khun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le la busa rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu, subuditi ligabri khun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici khun ugano le lana salvaruni ke isi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me na subudiruni kabala suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la naunahani nibiri Epafroditu lari gon humon, ke hasubudirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi idukay luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagiye mesun ka itarabanya kei ligia hun suwada. Kei chilulubay yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lu. Lun leseri bidun nu. Kate ile hasiye nubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemenigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigidu luagu. Ain samina luba isomu badi, luagu garicha la lun le menigidun luagu burikata iligia, garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Anari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiru ni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederu richagu ligibu ge bungyu lagu lubuidu na gunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu ge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida geti bungyu ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai. Lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luago keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni Gabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyan iruti lida ge Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, ayeka humana, Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulo le vichugu bai hun. La diga gibe tinya eibugu tinya kei naniya gunihun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungi tebei apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago diginye burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wa salbara gile sielu gine. Lida me weyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labu gine laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya weyri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma direk daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hama gwa keisi iduka nyolwege Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sunwa da, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulago ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sunwa da, dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiri guni. Falahu mai sun le rufu da nali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gu bai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, mania gu tina luagu buli ikumad na laiebe, madari gu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, lari gen meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafri dun Macedonia gen, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, au na hatunge debe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habe nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habe nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se le le resi birubei lau ugundani. Lichugube lubei tinubungye te sun le hemege irubei hun keisi buri lueri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubanya bungyu. Mabu iga hanya waduka nyulwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduja luegen Jesu Cristo. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduja nyo ha Colossa baña. ha gumfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangile luma ge wago chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwago. Agamba diwa lago hafinyo lago Kristu Yesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwago bai lago le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le lago tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafura si le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lao gajara la meka wa meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihua bai, lida ge Kristu ladegai arueha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lung ginye Kristu la degua. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan na salveruni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hobe lida sungu bou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumu gueto subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragduni luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawago afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarega. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyula dan sun kata inhuma anideregu daguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugo gida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikata ile lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le alinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilelana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari bayle timati mati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma aba mei gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bay le lanina bay ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate ibieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese ilu wabure me Jesu Kristu. Etengirene bungu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hinsi bailun bungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magurasuni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
1: Iyubu dirigu, lung ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihe ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidubei lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lungine litu gongurazo hon. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehisie baywon, lehupaisano, hagia baabahu dagwa hon luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun rugu hon. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nave hon.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ajeñando.

0: ani lunti lagida runi walle erede habalin lagani Kristu ligia lubare gi gajera la lafuri don lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweiri gu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo. Kei maha haboi lun heresi biruni inarini lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichungu balia bungi yo lidan bolia igon lun heye duni wa luma lun hafinyan u lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sun ka maha bain hafinyan u lagu inarini. Hinsin erigu ligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsia tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anua daha lumutun lun Uguya bala furumia tinya asal barutinya. Lau sifiri le aruma da gudu balu. Luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun. Lunga salbanu lau uganu le wapuliti ya bay. Lunga faran badun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua malibay hun. Lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bailinsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida kumawa wagu, Burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la vesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichugu ba ere ikun arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le Waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri, Wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba hempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabule me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, Mabucha da la huwagu adiga buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me lun sun wada. Au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu Memegen ru wati na birha hun. Subudi huma li buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura bunivala, kei siliabi aba iweruhati arievo. Dame nyahala girigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi luma choruruni sunkate.
0: Ligi ya meliabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larg dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yuwama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wama luago wa salbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei. La doure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litange wa bureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigube. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhenyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesani ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum luginye hiduganyo luegye Jesu Kristu. Houcharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wa bureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia. Rei dei meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lun moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimbalin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate luagu ti bungi hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri ya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jiebanya. Ha maha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupa gendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia tikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungi. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungi. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luagu Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun wugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. lunti terederu maninyo. Lugundu Adan la digbay bungi furumye, larigin la digon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi nyabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagman buiti la buserumbay la digu. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lun ti aransenyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyo la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahini. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya, lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labirha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunflirun lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baybungi won buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguguri. Lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhinyo bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba, luago weirigu la inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi, richagu agdalei sifiri, ariha hamoye angalibu. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri, luagu lida unlame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafianu. Heteni rubalunga rufu dhani hama ginyeti grigia biyangu wa tigibu, jietinya. Hama sandi rubanya ni kata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lubungi luagu. Sun kate lela digubi bungi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. tem que o amei meluago, lugundo haruma gdalmuti lererum bungio, luma a fúria e duni. Ahim barufu da acate le con guaduca nulegue Jesus Cristo, ababadibu a seribi dutibuiti lum Jesus Cristo, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafine, luma arufu da ani buiti le falaba alibai. Me feri dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibugen bungio. Lubare gen lira, afa agua ba lum bagun flirun luma bungio, lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu walida bagun flirun luma bungio, lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyerun sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agua wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu lewima bai. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bai luagu. Ligia burikata ilumbai barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun baneguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lira, lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya. Lida ligabri badimoreha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungiu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gineti bungiu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wagua luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate. Ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun tiha furende irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungi ulao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo ule, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mon lumuti. ligem nabuse inumba iluka mari idun ya ulinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honi giru nukhaba, lu michugu hama luga ilu honka mafinye banya lu hadimori ha uriba hawagu. Anyahi ulinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai ulinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti badenha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigun la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lu le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba igin wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidin lau le nubay bay bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungyu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-gu, ligia rugunye mowedadi, le abagari dubay lida larugonga le nyehin lubay mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anyega bahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniaga bahon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay, itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha, magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo, nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi, le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le, binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaybun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungyu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumbapulichi ani le larufu da habay Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luay ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insiani le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Ligie nasufri rumbal nisun kate le lau sun lira uwa tinibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bay bun, abagari daba lau bafinye lagu Kristu, arufu dayna insieni le wibihi bay lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gounigi bay arufu dahani le lichugu bay bungyu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu uwa tiginya ni busigari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburi gu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamu gay lugude mehabu bungiyu lida meweyu ligia. Subusa tiginya bun buidu idalinya la lida raguniwa uburi gu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu lidon huraru, si aben lagane nu ahen mahuraru, segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu le renu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lu nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lu barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, ababa iweru lani na uwerigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apuriche abai dimure adiga bai sunwa da busen hage yebe grigi hagambuni mabusen run afinye gda banya aden haba erere habuguyame arufu da hon lau gurasu lugundo la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani kharumati lubare geme lira halu habai arufu da ani legunfli bai luma luriba haritagun aba me halugun salagu arufu da tinya lung arufu da ani lerig habuserun bai hagambu hon hichugu bai hanagan lago inaruni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga ahin buguya buidu la bisamina sunwada awanda baya sufuri runi rugo babungwa lungu bapulichi ani ugano lelala na salba runi gumfuli ba buidu lau buwadigimani au malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini yarafali nonwe adiga na leni yarati lida ibagu nile ibagu adna chilulumu lebeha areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu gweto laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nyatimati kate le lana ubo le lum nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kuresente lobo wagun Galacia Nyindu titu lobo agun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine gua le gibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichi ani ugano lelala na salabaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina na bure me luwe oweni. Ani lesefuru badina luwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamuga wabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumuti na luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabude me Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. lige lunti lubin la bagari dun aba I bagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti gani gani la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me iga adua la luago sensu. Lubarege lida lunti aransi nyula suan dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luago uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajera la lichugun dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudun ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuliju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubayu. Lungaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
4: Girigi ya kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenga honhere, lunghaudi lau arufudaha ni le richabayi luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigi hatima ichugu balin hanaga luago inairani. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigi ha ichugu balin hanaga luago inairani ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidubay.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabay. Aninya gabakon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagiye me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon wuninya nibune ginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiyame kon hamarigu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle, ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahan la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun wuribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikate lungbay barufu da ani. Itigay na gurasu. Erere hei na lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Lumadimri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauserun, arei da hagi eme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia, aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu, lau la richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kate ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kate ile lau aba deregdo, lung halan afinye banyu lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kate ile buidwe. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigi, dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyulwegi Kristu. Binilo ubungu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadorunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi la haru hanigi ha afinye banya luagu Kristu bidangye. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badigni bun, hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insinya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luegi na purichinya luagu Jesu Kristu, amuri atina buma lung badigun abafulese inu lung onesimu, le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa eruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni fulese ile badigbay nun lau hamuga bigiru ni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai luagu atiridan lung buma bay la gueto lung sunda gueto mamarg kay siaba idamuni kay sikatay buiti mati loy idamuni kay siaba idukay hinsinya guti wedi titi linsinya nu lung ti hinsinya ti ma la bun mamarg kay sigrigia kay sigin aba idukay lida kristu ayin lubay ti barubu bal na kay si paana resibi bay kay si gubayrug hamuga aw la beresi birubay ayin adigali lubay damichi bun o
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Au Pablo.

0: lausun lira ariha wa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri gama lumo ariha wa muti Jesus le adugu boi unna bugu hawe angeli dugu lao weri guni luma inebe se logo owe nile la sufuri boi lauluweri lisi ya bubungi wongu aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi sunkate anihe ilu buingyo ani lida gieti ginye ani busienti buingyo lun gafara hama sun lira hinyo lida luerigu ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti ligia dandu luboye le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulu lulaguaru niya kai ibirigu arinya gaini
1: na dimu na papa wangu hundi ibirigu na remo kwa wangu kweli hundi na adamu nge
0: arinya gati ginye
1: na meni kitupa wangu buingi
0: arinya gati ginye
1: anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno
0: itara kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo itara liyangye Wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganobo ya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba mela fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti ke nihe kwa la bena jureñu won lu gayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libi buingio lunti kounigi wama siyad gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu loguta salbaru ni won kaisi gubairu gu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
1: Ligie na afinye luboi, dila nigani, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera guagali.
0: Lausun gumulani buingi luadig meiluma geveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungweju.
1: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu meidi.
0: Arinya wagoi ya ligia tida lereru itar.
1: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera guagari.
0: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi rua lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingiu. Lige la ranse rube buingyu amu dan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemera agun. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
1: Kugunye, ahi hagan balen larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigi lun.
0: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lani na hemera agun ni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingyu logo amu weyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwa iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lun le lumbe lagusera gudunio. Jesús le liru buingio, le peluja libe cielo, ligue wafati e boin le timat timat. Ligue lun ti lubo e derega da gumeme wama lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme heblan Jesu Cristo le wafati e un logu wedebili. Lugundu ligue guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligue lun ti lubo e wayera fadun lao afinya ni lun lalana la ruin ha buingio le inse habube in un. Lugudeme heblan un iderego alawame lau larein ilidan vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: La duga sun fadri le inutimabwe anua da horo guti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingyu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furumi egwarugu gurigia, gasuginye ladaga ragudun logo lifigon guanarugu kai gubarugu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyutumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Italalinya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyutumati laulani lungo. Buingi ichu kubalini ubaru wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
1: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
1: Fadir kuguya, lusu ndana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lu buingi le gabafu bayi. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lung lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu, chiluti dan lung la rufuduni lagamba di lau lawanduni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube lau la sufurinu, nyumbu iti lung lebu na baila asalbaruni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingi Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdat. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwagi li gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboro ogon wama lubo itilida wasubu diyun tuwagu lereru buingyo. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubayi libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aruhilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya ha resibi hama libe ilarugo uga aba ya weyasu, ha haucha hama libe ilubafu wingyo, ha resibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubayri guhamuga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingyu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai muale ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibuingyu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai lo maisi habuni le arufa da humali bai lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiyani kate le ahugo lubai adiga busienti walu itra meme la ka aba hidagen arufa da afiyani le dari lumo lagumu hon lo gayara bai la hibihi ni le hagura bai mabuse ruti walu hamagwali dun busienra gutu walu haye hani hagaburi ha meha afiyan bai logo buingio awada hamai sun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingi hon da me hale frama selubai buingi lu avran logo labini rubaila finyuti logo gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyu luago aba lariyago
1: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
0: agura bahati avram la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wiri kutima te hawai hafinyuru ani choru hen lige ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham luogu lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru won rule la finyuru luogu kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingio ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbuingio lu asal baru kayarati harig dunguras wagele afinya libo logo emeni gini le rula libo won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu nguru guni ani emeni gini ligia inyugoti jagurung meme toi belu tidan li templo buingio jagta sielu le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba ani henyi ngweto afadri hawagu ligibu gebuingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimo lufadri nginye buingiu le inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwe go aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubaye lidan uribu lu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati katanya la meha lagubri gubanya ibidi yati gine ka la lagucha gubanya. Ibidi yati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lonwe. Liye wa liro buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lu nti haguburu hani lidisi fare iti, hama gen grigia lida ge sun kate, lau sun hadu henyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lau sun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin si fare iti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani sienti, lasige neruni ni aba luagun weiri kutima la le, abini habai sige lau le abini rubai. Jawada, fadri guha resi birubali ka lidi si fare iti wugurin gowe ditin. Ahen ti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura bali ka la lidi si fare iti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hon ginya banya lidan lugu budan le lafri dumboy Melkisedek lubaru hada ge fadri gu hala digu ogun lebi heresi bire israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awad gu mari kai fadri gu memege ru wali hamuga la chila gu amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu dan le la sansi ru fadri hani sansi diginye lurud tari helere ru buingi logo lida gen la amu tribu Israel na lebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada ge afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la digo ogu huda liabui wabure me Jesus Cristo ani Maria guti Moises nika ta hawago danle la dimure ha boi logo afadri ani ani furan guti mati danle liabui Jesus Cristo lu la fadri haba kaisi Melchisedek mama la wa maluru dule arian gube gabala idage adigo ogu liabui liabui lu la fadri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le la rian gube buingio logo Jesus Cristo
1: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itere emelu kisedeko.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi, leli lurudu Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Lemea wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi emenigini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadirigu mafi nyuruwati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu lari hen ti da lereru mbuingi.
1: Finyu bali mbuingi le agure mi ani masansi rego luboi laritabu aba fadiri mbuya lu sumanda.
0: Ligia Jesus luboi a choru luboi aba daradu buiti mati lui le frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyanti hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lu sunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwati uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya. Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lu ladigu ni fadiri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abo ilida age sun le warinya kubay, logo anihe ilaba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lome relala na larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesus Christu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu mama yin hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
1: Adigu boitia, sunkate, kisi iyawo tona lufutu kumpu, lagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesus Christu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
1: La dia menyari habule mebungiu. La cilu bobeyu, luna dudu iseri daraga, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei daradu lena dudu bai hama habuchegu, lebeyu le, nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daraga. Le jeti ligi rupani ya hongua, ni nye lariyebu habule me.
0: Aniha daradu le lumbo inaduguni hama Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu aburemi.
1: Nichu kubwe niludu, litum hasanin aba me nabulu ni ti hanigi au wa ti habungi te hagi me nana me mege nu boy lula rufu da boni wa nu abu maria mu boy bugiri luli duhe ni luli bini subudi boy bungi le abu le me lugundu ha subudi ruba na sungu boy lumo ge le jiri ti ma gi di boy dari lumo le boy di ti ma boy adari feruduna na nu boy guri ba ni le hata ke boy marita kutugi ya dinami lagu hafigo lusunda
0: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
0: Laduga le luru no Moisesi, li yawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio, Leda again hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingio segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du luda again hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lunlarita go gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
1: Mapusa ruti bu adakara gudini ni iteresi. Ruru ruti bu awa ugu gunu. Mabuna ati bu langwe adakara gudini ugu dawari bote. Niburi lau adakara gudini lagu figo. Apa ti larinya bu, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ini ala wagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hau anima alugu ichuguti enlu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, leida angia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
1: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungiu.
0: Mini la lira. Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasu licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiyo. Ani hinye ngueto agura baha lichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasu, aba labu idura gudun niya lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
1: Anja darat le nuve na tudni hama lari ke pri me lai ligi linya lari ko pore ne chu ko ni lu ru ti to hani gi aba be na pri tu ni da hasami na
0: lari gi ye lari yang
1: mari to budi pi adin me lo ko fi ko ni lo ko pri uri bat le ha tu gi
0: dan lu bai le ferud na wa li fi ko lu sun da me me ke ru wa li amu atakara gi ni lo ko fi ko Lige lubai ti ni tu hinu, Laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lidon flasule santu timaboi. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu buingio, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gun wama wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregda gu lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Dubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, Wento timalao aria wamani luogo yarafa lela lueyuru wabure me Jesucristo. Lugundu aha wasigira figo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uale amu lueyeri atagara guduni lumferuduna lani wafigo. Aba ruga alikate ilu wagura bahani lun lagusera guduni wabuingio la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dale la dira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyen hama biama o uru ge fiente luogo, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti la longi grigia ligi. Weriti mati, sufri le adina boiha, mebere se banya lau li rebuingu, mebere se hagia lau lita, anaba hama sifiri sandule insi abubu in hon. Lita Jesu Christu, ligi a choru balin, lidara du buingu wama, le aruma da gedebaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
1: Aulelubu ila baiche biduni ya dirigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
0: Ariyanga tiginye.
1: Naguse rebitu kwa ya numutu niye.
0: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutu meha haun ha furisu urgubanyo. Igira guagda tinhungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subuti nyuhumoi, loga nihi la kate huma sielu le buitimati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingio. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingio huu sielu. Tarinya hene lereru buingio logo lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
1: Mala hali, aha nyumbi le lube liyami. Madale se hagubo isaradu tam. Ahi le nalike na wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahi le feri dira, lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwing. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarienhe lereru mbuingiu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wafinye nu luagu anihe la ani lichuku bala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lawisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai buibuingiu. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buibuingiu. Aba lafridu lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon boi ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lausun terecha la nyei. Ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyapu. ligia meme ginye ladiga ba Isaac le lira uluma Jacobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge boingio adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be boingio lauginye tafinye Sara lausume waya ruta lu tagarudu resibi toere luma ge boingio lu tagarudu Garutu aba irahu ladiga tafinyeru luago la gufli rubai la buingi ule frama se lubai la usun lubai ti waya lela Abrahamu lun garu la nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago kai waruguma hasiyelu banya kai ginye lagu burisago le larubi beya le sinyabu ilabahudun ilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon gamalumu ari hamuti liyabu indisegen Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ule siyalubwe. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu aba. Na mehale la ucha gubali buingio Abrahamu la ularia gulun lu lafaru ni lira ule Isaac hila gubailun la dagara gudu ni lun afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lira ule aba nagoti. La usu ania gali la abuga buingio lun luago saragu mayla la diga wagun lidange Isaac. Subudi rigulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gulu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi Jose aba ladimure halogu lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Laulafinye Jose, lubarege boi lomi, arinyaga ti logu hafri dubala Israeli na hiptugi. Arinyaga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi. Tale lagurinyo hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harinyi logu buidu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichugubwe uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati lasandira gulungwa, laulasufri ruh unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabui. Sigu laulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichi gailaritagun. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburuguligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak? Logo beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. nyekuti ya watu kemeti haneri meti. Sefu tiye loe hafara wagun hilaku ba itawu efen. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiya luga bafu banyi la uriburugu aba hakanye reguni ya hakani. Nyenye nuguri ya saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe fein rete itinya eibu ganyan hatigu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha nidiheri tinya meha useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi. Ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewa liboi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi haa akamari dutinya mamari edunga hama haa akabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume irubadi huu. Migi irubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubalene. Manufu tapatine. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche habali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guagada huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei atakara gaduni luago figo. Ahinti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristu. Etengi uni ligia, ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse nu boi buingi wamagi. Ruwa malubaiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikate ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadu gemari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. afuri da huma lubungi wa wagu choru wa muti logo darangi la nyu linya la warita gon kei busien wa boy buidu la wo seron li dan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gu lubungi lunga yara bai la ni din ari hang madis ayumara guati na lubungi le lani na darangi lo lenginye asara gudu balin wa bure me Jesu Kristo litange oweni oniri mudun le weriti mabai le achoru rubalin lidara do buingio lauleta lun luadi marido hida lida sunkate lida nge Jesu Kristo lunga yara baila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda etrala niduinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburhana albe kun tida muru sunkara dato na subu dira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe Timoteo furisu gogi ahinyubu ifrese nanugubai numagwa damele nidi arihon mabuiga ninya honsun tabuti guligili se luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabuiga hanya italia na hun binelo buingio sun huguya itrala
2: Santiago capítulo 2
4: niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubai Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tuma dogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lidan ubaru buiti.
4: Hariengu lule gudemebe.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani leframa se lubaihon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba baihoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, Hanugu ni sungrigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa gatinalu iduhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la ulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi rishagwa tiligi puke luagule la dugbe danle laharu bay luye be lafaruni isakule lira hilagu bay kaisi adagara gduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la dugbe. Itara liyan lagufli rule burungwa njibaiti da lereru bungiu.
6: Afinye timenha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
4: Nyariya wagua ti logo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligye meme meha asusere dubai tuura abu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidi regu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wa buguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lidage aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidi bu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidi bu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be iluma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Galuma tia areida tia gagamba ditia gudeme habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wa dhalum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
6: Lumo ti bungiu lanaga hawagu ha barugo banyahongwa. ene idera volumuti ha una buku banyo.
4: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungio. Kagibu gu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungio aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru gu huma, wago huma. Ayahu ahuguye me. Sansi gu la hehere ha lua yahu nime. Sansi gu ligye me hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungio. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kati nye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kati le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede lu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri ha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu huguye me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meka isi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungio. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, Ahi egeye da aba hida geloi umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani loi oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da fedur. Capitulu Aba.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Apóstolo

0: lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asare gudubale Kristu lida gine oweni. Ruli gia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyeru eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
1: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liyabi hawairi ke ilufuliri hidu. Dan lelasa ilu hidu abalaburi.
0: Ahen lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
0: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li kien loago, buidu belidi hon.
0: Weri ti le begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
3: Dubu le augu meberese hama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
0: Aniega tiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nuwa da hung tiye huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anuwa diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungyu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido luweiri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebu tiya hun. Ahin weto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunghe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya luma luhichugu uweiri gunu honga adigu banya buit. La diga busienti bungiu luha digu nele lu baibe. Luhama ni chagudinia haibide wabanya au habusembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei luha digu nele buriba bei. Ubara gen lira abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyu luegen Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandunen asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti, abaha wandunen laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagari de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yugu dakuma abiniruni. Lugundun lung heresi biru abiniruni lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariyahane lerenu bungyu.
3: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti. Lumagye abai bagari lanilun kundun lunti lungi giru nubi nyenye. Wila dimure abribani. Mariya galigiyye me iyeni. Disela loy uribani. Aduga lele bujibani. Alu halai terangilu abu melafalabani. Datika gongi rumoti ya waboreme bugi haru chago bani. Agambalai hafuri yi dundu. Anganya haadugu wa nivri bati. Magunda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la digu vri bati hun. Ahan icha go hun gwa luha digu ne bui ti sumada. Gama lumu. Fulesi wa tu ahan ya sufiri ra la diga suru la hikabri. Mandufu de da huma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto. Au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubeiti. Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyo wama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisi yabai hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segeha libai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua honguariu. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto, luganyana baila, gabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logia sun kate, nyei la sarago isieni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isieni lau sarago figo. Recibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu i debe se le heresi birvei lumange bungiu. Jusu lei cada aba lu le servidu hun amu. Le gabafu beilu la puritinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usun ere le licu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba i gabri le lunti licu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin, ueri guni, lumo ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weri de taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le meteru lidu kate le miabiti lu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi nyuhume ilwagu ligia meme laginye, a sufri rubai idu genyu luegi nye Kristu li da sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu li da hafinye, here nyu eni choru nyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye agua rubai von, lugafara wa ma li da luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme megi rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi usun le frama se lubi von, le buri weina mumburibe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamo subudi. Gurasu lamo ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamo gurasu. Gamadago lamo edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamo gamadago. Ahenihin baibirikate lira hida letima timati. Mama bai itaraguarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburilira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu lifigon. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu chadibay, ligia narita guagda meme badin lubay luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunun, luagu luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun, lagu yarafali la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lusun wandan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichugu bay hun, lagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
5: Ariha dirai, lehisi bai ne, le aube ume bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti hada varasa, itara luba gini añahi bayalahida, hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye, jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba bayafala rutien lida alibiye hemeri, ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, abala chagaru niya mafio gati, abaligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi habay honga figo tiyan luha sakri ha, hama yased grigi labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uriba tiyan ha luba ya hayabi hari gynye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, aba meha vugiri buiti, leweri beli dikere luagu libiye hagaburi girige vuribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihni iluma lagamu ni kate buri vuribati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebesei hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere timahama, gabafu hagia, michugu tinya hadunu, ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya keisi anima lugu, ua tigumfaran da hama, hagura hon luhargu dunu wa luha faru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, la gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bai laganyinu sensu lula diginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le va salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lun ya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
6: Agara bo hatubuir hu swampru gularige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bai profeta gu, luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju. Luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi leforama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba hiburikate le, houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. au subudi le licigo e bungiulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele, lau sun anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davala. Hatibide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagia. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi kamali lubai burikateile lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
7: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun. Luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahi tigrigia le adigabalin le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Itaralinya wasubudiru ni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyangu ti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama ti ya iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigreina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti luago lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidi ati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburu hanyan hun lugundu ferudu na la libuingiu ifigon ladiga Kristu. Agibirigu, naburu hanyan hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi hun nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guana rugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta luogo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du luogo anitelaa, laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lijawasubu duruli luogo, lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furango logo mama la wanigo letimatimat. Ahenti huguya, rura al Cristo sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, logundu subudi humani inaruni, mama logo ibiti la hun, ani subudi humuti logo sinyala liabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eye habany? Haria kubanyo logo mama la Jesus Christu bwe, hagelaka ni kubanyo Christu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Haria kubanyo logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumieti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, Eredero baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le makumuchati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburikateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi ti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuda haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuda halali boi hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi lu buingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wamon lirahunyu buingiu, an inari ni logo lirahunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyu hadi wa buingiu gueto, ani lausun, marufu dungi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusun figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Esu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahenti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingi. Aniha uganu le hagambu we lumage furume etida. Luhinsi egua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bwe mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare lugundu uriba la meha le ladigu bwe kain. Ani buiti le ladigubi lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la kabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigo. Laduga anheri risi luboe abangrigia, ani lariha logo anihi la lemegerun liduhe, ani miderengun lumuti, ita lubagia anihi la isiani titan lanigi lubu ingio. Nirahunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lidan katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabu indigibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichugu bai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogu Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sungon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu, agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboe wong.
2: Primera Juan Capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsia tinga nu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimurehebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidambe, sigur lao lani mafia sifri le hadambe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo agamba lumutiwa. Le mama mbwe lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumage buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiyo lumu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi. Lu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya laginye aba wama. Logurula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luago lira la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. italinha wayabu ilu insinya la buingi won legumut aba me manufu de duwama lida me lueyeru aguseruni la diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu nye lumuti isinya ni uwate anufude bugalumuti isinya ni timati mati anufude la diga barute anufude aboy chuni ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa giliri gulinya insinya ni le timati mati lida insinya ti buingi won la diga visinya dulu frumi ahin arinya ga abangrigia insinya ti buingi unu ani misinya ti libiri lun jaya ti grigia ligia Lugundu, ahi misinya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: 1 Juan, capítulo 5.
7: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi won, ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi yo won. La digunwa le luboiboy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya kubibuingyo logo lirau. Le larinya kubibuingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbae lirau buingyo luma, anihi nginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bae lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bae logo lirau buingyo, lun, Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba angrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo abalichuku buingyo ibagari lun grigia ligia anihi mfigon lani na oveni malati lulafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi sunguriba ni figo gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wamuti logo grigia lale anigibali mbuingyo kaisi lugu chili maibuguti lida figo lugundu konugi lumuti lirau buingyo Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa mabuingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lire buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligi ya ginye, ibagari bai le magumu chaditi. Nirahu yunu, mafala rahumanya buingi goha, iye nitinya, itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
7: Aule tabu tiligilisi, naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu, hinse tu nu leti mati mat ani mamarug nu hong gie sun ha afal rubalin kristu hinse tu gie hong sarago hinse tu won laduga inaru nile tida be wanigi ani le lumbo wa mabila sun ata binilo bungi ugu chile lumo wabune me Yesu Kristu le liro ugu chile.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Arangilun,

0: Gano te bungiu le meme la choro rubai Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti la liho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
1: Au hua, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai Lumagi lubara ge lagu meserunda. Viwa ligi gueto ani le lumba iliabi lumagi hamagi sed zifirigu ha ligi buge banya lala na laruhi. Lumba lumagi Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruigu ha ubowa gubay. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me lumba fadri gume lumba seri udulu lubungi yute. Le meme lugu chibai ruwala weri gunni luma ubafu lu lu sunda itarala anite Kristu duweri hari gubai sungrige ibni gi ha faru bali haya huba sungrige ha ubo gubai luagu itara lub
2: au alfa bai luma omega la huma se haluma la huma chugule sunkate tinya la yin ubungi le sunti papa le mima bai luma ge lupare ge la huma sunta mima ligi ge gueto anile nube liabi.
1: Au huan, hidu heluegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi Patmos, luegi napuri cheni lenenu bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
2: Aburha bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si talobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
1: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri ha bainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen. Aba lania guno.
2: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibai au abumu honi. Ani le wima bai hilat na meha. Gama lumu guwe ton wima atna lusunda. Ani iligeli owe ni numa. Luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo. Aburha bai lubai ti le barihu bai. Le guwe to bai luma le lumbai lasuseradon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis, capítulo 2.
2: Boburga lu angeli letina biligilisto efesibo, baniaga meho, itera lia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya eibu gubei labad na wa sedu lebu sanudelu le gol. Subudin muti son leha dugubei. Subudin muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauriba maya. Subudin muti luagu hausha kwa humanya la haa aningu maya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu liuna huwati marinuagu. Mabucha huga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma, adiga humei kati le meha adiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wa kati lebu harutu bai Nikolaita buhun, luma buri kati le hadiga bai, legi ya iere gubai no.
4: Le garige iri gubai lula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida ya tintiti buwebe tolani na ibagari tolufula surugu bombungi. Babur haluan hen le tita beligi listo es mir na bon. Bania ga meho. Itra lian na niego, au le furu meti lumele gumo honi. Le me owe bay ani viva ya. Subudi lumuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi lumuti gine lau adimre hama haria guma lau puri hama ulibati huau. Mama amo kate hagia luid gelani guhama mafia. Manute da huma loile lumbe ha sufri ni. Lada guba mafia fio hada ni fuisi rubu lulocho guna mafia sumbu gui. Ani ha sufri ruba sarago lau tisi wei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu chatiti home. Hafai ruahame.
4: Le garike irugu bailu lagambu. A gamba leile larinha guba isi filisando tuburi ligilis.
2: Haganya rutinha, mas o rio banhalida que libia ma oweli. Babur haluang ne lile tida me ligilis to perga mubon. Bainga me hon, eta ralinha narinha gom, au le gama baro efen to gagil bom. To biango bom amana. Subuti no muti nye loa ulida la fulaho le nyin lupe lala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao su lida, numa meme nye dun. Nigo humagli hafia nuago, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho le nyin lupe. Le nyin lupe laguma diha mafia. Gamalumo, ani buri kate gadir gamagunta tina lao. La wanyani lafu yu grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafiru guduni Israel na lao heigi eigi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre no lida ahoruhani. Anya ingini hama banya higiru ni kate leme duri haru tabi Nikolaita gubuma nye. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madirku huma iter, nidu baguwa huma dise. Aba menagain da guhama grigi hadiru balibu ni kate ile. Tau efei to afru domo ni imbulu mkine.
4: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le agani yotu, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lono lau aba iri iseri buru wa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on lwe dige lono le eresi biobale. Babur haluang helile tina biligi listoti ya tirabon, baniga mehon, itra lia naniego aule lirau kungiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le adi lugudi kei boronse le ircha wa guwal. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri bitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadugi ya la kate buiti huen to loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Hagambu no hesa wili to ariyo kukun lau profeta ta animama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagare uduwa te hong wariyo. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nanyi me tirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi grigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Itra luba tasukiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni luma tebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni necha ni guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kaisi sauti ya rule lau timu. Nishi gubongi ya warugu matolani na binafi hong.
4: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluang helile tita meiligili sito saru disipong. Baniya kami hong, itra lia naniya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigu bai. Subuti nubuti lagu hilani hinya la, lau son arina ogu ala lagu hiva huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniya goa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha tigu bai ligibu ge nubungi ite. Harita wa humai lubai tele ruta ube hong, fala humai asakri ha hukuya me. Anga huma gagutong, Nidu bahu wago kei liadi haba hiwe ritulipidi on ora hon. Lauson lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagiru hatagrabu. Hagia, hegu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubei hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaditi. Aku dari kenubanya kaisi nani ulingibu ke nungu cipungi lumah gibu ke lani angheli.